0: atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto menjelaskan, selama pelayaran kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
2: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi. Apa ya?
0: Dokter kandungan.
2: Dokter kandungan ya, SPOG. Jadi ya, SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di kamar operasi tadi.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFM meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng mencong putih itu tengah menargetkan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Bowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan. Diberita Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandang moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
8: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Radio Surakarta Mulatisan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiyaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
11: Nah, ini menurut kami sih gerakan Bapak Presiden dan ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas ya kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
11: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Laporan khusus.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 9 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
14: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
14: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
13: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
15: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bahwa yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
16: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
17: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai Koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga

0: menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI-nya, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

41 menit. Senang sekali saya Nur Aslan bisa kembali menyapa Ruang Dengar Anda langsung dari studio RRI SP Labuan Bajo. Bagi Anda yang sedang bersiap-siap menuju tempat kerja, yang sedang mendampingi aktivitas keluarga di rumah, atau yang tengah bersiap menyambut wisatawan di sekitar Labuan Bajo, Manggarai Barat, semoga semangat Senin pagi ini tetap terjaga dengan prima pedikar ya. Menemani sisa pagi produktif Anda hari ini, kebersamaan kita tentu masih panjang. Saya sudah menyiapkan deretan lagu-lagu terbaik pilihan yang siap menghadirkan energi positif serta beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Pendengar, pastikan Anda tidak bergeser dari frekuensi FM 91,7 MHz. Tetap fokus pada aktivitas Anda dan biarkan kami yang menemani langkah Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pendengar, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema ini menegaskan pentingnya koperasi dalam upaya membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya, pendengar, mampu membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi juga menjadi wadah bagi para petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Peran tersebut mampu membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, pendengar. Salah satunya yakni belum profesionalnya tata kelola. Selain itu, sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal pendengar, koperasi memiliki peluang besar berkembang di era digital. Kemajuan teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi juga memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Dengan teknologi digital, pendengar, pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Tapi transformasi digital tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, pendengar, pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital. Hari Koperasi hendaknya bukan menjadi sekedar peringatan tahunan. Momentum ini harus melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, pendengar, maka UMKM akan semakin berkembang. Pada akhirnya, ekonomi rakyat tumbuh lebih inklusif, sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari website resmi rri.go.id nasional. Dan untuk Anda, jangan lupa kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo dan follow akun Instagram RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora terdengar sampai ke Sumatera, lebih dari 2.000 km jauhnya. Abu vulkaniknya membubung tinggi hingga 40 km ke atmosfer, dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh cm. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170.000 kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90.000 orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1800

Bahkan kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari bencana besar

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RRI,

Ria dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Sorotan nasional pagi ini terkait dengan adanya usulan mengenai gaji ASN yang akan dipangkas hingga 30% demi dialokasikan untuk P3K. Langkah ini pun langsung menuai respon dari parlemen, di mana Komisi 2 DPR RI menilai kebijakan tersebut terlalu ekstrim untuk diterapkan. Pendengar, bagaimana kelanjutan dan

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah

0: mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar, Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah Pemda memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK P3K. Merespon hal tersebut, pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah pemerintah daerah tersebut telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, pendengar, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, pendengar, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkannya melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Fokus pemetaan ini, pendengar, lanjut Ali, harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil risiko fiskal tinggi, yakni daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah PAD rendah. Lebih lanjut, Ali meminta adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistemik. Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Pan-RB, serta Badan Kepegawaian Negara BKN untuk segera duduk bersama. Sebelumnya, pendengar, diberitakan pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu contoh konkret terjadi di pemerintah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Pemerintah kota Tidore terpaksa memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Semua itu demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id, website nasional. Untuk Anda, jangan lupa kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo dan jangan lupa di-subscribe.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau bangun di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar RRI Espela Barbacels, masih bersama Nur Astan yang terus menemani langkah produktif ada di hari Senin ini pendengarnya hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar bekerja dan beraktivitas di awal pekan rasanya kurang lengkap jika belum saling sapa. Hari baru, semangat baru, dan tentunya harus penuh dengan energi positif. Oleh karena itu pendengar, ruang interaksi kami buka secara lebar khusus untuk Anda pagi ini. Bagi

0: tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung ini

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

Kembali lagi bersama saya Nur Astan Pendengar di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Laban Bajo. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia menemani dan melewatkan waktu produktif Anda bersama kami. Pendengar, jarum jam kini perlahan menuju tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti di setiap harinya, mari kita sejenak mengambil jeda dari seluruh aktivitas, menegakkan posisi dan menyatukan hati. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita pendengar, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nantinya, kami hadirkan putaran lagu Indonesia Raya, pengucapan Pancasila, filler Pancasila, serta rangkaian lagu kebangsaan di tengah kesibukan Anda pagi ini. Mari bersama-sama kita resapi kembali semangat persatuan tanah air. Tetaplah bersama saya hingga siang nanti pendengar, dan kini mari langsung saja kita sesaat lagi kita akan menghadirkan waktu lagu Indonesia Raya, waktu sejenak untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai...

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi hari ini 13 Juli 2026. Dan pendengar, perempuan masa kini memiliki peluang yang semakin luas untuk berkarya. Kita menyaksikan banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor pembangunan. Namun benar, di balik keberhasilan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perempuan tetap menjaga jati diri, nilai-nilai kehidupan, serta keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami seorang perempuan inspiratif ya, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Menti Kenaru, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Kakak Yulin, senang bisa berada di sini pagi ini.
1: Luar biasa, bagaimana kabarnya siang ini Ibu?
2: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
1: Oke, semangatnya luar biasa ya, begitupun cantiknya juga luar biasa Ibu. Oke, terima kasih Bu Menti sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini.
2: Sama-sama Kak Yulin.
1: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai anak, istri, ibu, pendidik, pemimpin, dan juga anggota masyarakat, perempuan dituntut untuk mampu menjalani berbagai tanggung jawab secara seimbang. Baik, Ibu Menti, sebelum kita membahas lebih jauh ya, sekarang ini kan Ibu menjalani dua peran penting ya, yakni sebagai seorang pemimpin dan juga seorang istri juga selalu maksud saya sebagai seorang ibu. Boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karir Ibu hingga sampai dengan saat ini?
2: Oke, terima kasih Kak Yulin. Seperti pada umumnya wanita pada umumnya, kita harus berjalan di jalur yang sama antara dedikasi dan kodrati sebagai seorang perempuan.
1: Dan saya rasa itu tidak mudah ya Ibu, untuk Ibu.
2: Ya, sebetulnya sih kalau kita berjalannya pakai hati, pakai perasaan dari sisi perempuan, ya tidak masalah. Jadi saya ini kebetulan dari muda sudah kerja. Saya dari muda itu sudah kerja.
1: Kira-kira dari usia berapa Ibu?
2: Saya sekitar umur 25.
1: Wah luar biasa Ibu ya.
2: Sudah umur 25 saya sudah kerja di berbagai sektor kerja. Kebetulan waktu itu masih swasta sih karena masih single juga kan. Terus senang saja perempuan itu ternyata kalau kerja itu bangga terhadap diri sendiri. Aduh ternyata kita penting juga loh bagi orang lain gitu kan. Kebetulan kami waktu itu kerjanya yang bersentuhan juga dengan para petani. Saya boleh sebut namanya?
1: Boleh sekali.
2: Oh, waktu itu saya pernah kerja salah satu, pernah di Jakarta juga pernah di untuk isu tiket gitu-gitu. Terus pas di Ruteng aku kerja di pabrik kopi NTC. Jadi kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu sesuatu yang sangat menarik gitu.
1: Betul, jadi, luar biasa ya Bu ya.
2: Iya, jadi ternyata perbisnisan ini seperti ini gitu. Kita bergaul dengan kebetulan kan kita suppliernya, terus ada konsumen kita juga ada dari berbagai status gitu kan. Dari situ terus menikah. Dan saya harus melepaskan pekerjaan
1: sekaligus melepas masa muda ya Bu ya.
2: Masa muda dan akhirnya atas kesepakatan saya harus ikut suami dan untuk satu tahun menjadi ibu rumah tangga total. Setelah itu di 2023 saya akhirnya kembali menjadi Oh iya, saya kan dulu outputnya sekolah guru.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya Kak Yulin saya keterima dan dari situlah saya menjadi seorang guru.
1: Mm-hmm.
2: 8 tahun di sebuah desa di Lemper Selatan.
1: Wow.
2: Sampai akhirnya di 2011 sampai dengan sekarang ada di Labuan Bajo.
1: Wah,
2: itu
1: luar biasa sekali Bu. Memang tidak mudah ya Ibu menjalani dua peran penting ini Bu. Oke, okay, baik Bu Menti, menurut Ibu apa makna menjadi perempuan yang berkarir di era sekarang Ibu?
2: Aduh, saya nih ya, saya adalah seorang ibu, mama, perempuan yang concern terhadap ini loh, ini sekarang ini perempuan harus berkarir.
1: Betul gitu. Ibu.
2: Dia harus menunjukkan jati dirinya, bahwa dia juga bisa. Seperti umumnya kita apa namanya bersyukur kita apa ya ada di zaman yang gender nih sekarang nih yang sudah tidak ada lagi pekerjaan ini untuk ini nih. Jadi kalau okay, saya
1: semua setara ya Ibu sekarang.
2: Semua setara.
1: Betul,
2: tidak
1: sekali
2: ada lagi pilih-pilih. Semua sektor ayo gas. Perempuan saatnya kamu.
1: Kita harus tunjukkan bakat kita bakat sebagai kita perempuan Ibu.
2: Aktualisasi okay diri kita sebagai perempuan.
1: Oke, okay, luar biasa sekali Bu ya. Baik Bu Menti, tema kita siang ini adalah membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan ya Bu ya.
2: Okay, okay,
1: menurut okay Ibu Menti sendiri apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri perempuan dan juga bagaimana cara menjaganya di tengah tuntutan pekerjaan Bu?
2: Oke, okay, jati diri itu identitas.
1: Okay.
2: Perempuan tuh ada identitas, terus ada nilainya,
1: okay,
2: ada karakter secara utuh. Tapi satu hal bahwa kamu itu seorang wanita, itu perempuan. Jadi perempuan itu dia itu pakai rasa, Kak Yulin.
1: Betul. Kak.
2: Dia ini semua segala sesatunya itu dia tuh dari sini,
1: okay, nah,
2: dari hati.
1: Betul gitu, sekali.
2: Ya. Apapun menjadi siapapun menjadi apapun kita harus jangan lupa jati diri.
1: Jati diri, betul.
2: Jati diri sekali kita sebagai seorang perempuan.
1: Perempuan, oke.
2: Okay. Nah, okay.
1: Baik Ibu, selama berkarir apakah Ibu pernah menghadapi tantangan atau harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan hanya karena Ibu seorang perempuan?
2: Oke, okay, sejauh ini, sejak saya menjadi kepala sekolah itu di 2017 dan menjadi seorang guru, puji Tuhan belum pernah ada tantangan apapun.
1: Wow, ya, luar biasa.
2: Saya
1: ya,
2: pernah
1: Bu
2: berada di sekolah, di salah satu sekolah yang psikologis masyarakatnya itu cukup apa ya, cukup frontal gitu. Cukup frontal, pernah didatangin gitu-gitu terkait oh kenapa ini gitu ya.
1: Okay.
2: Tapi karena kita apa pendekatannya sebagai seorang perempuan, jadi mereka waduh, langsung tidak bisa berkata. Maksudnya bukan karena apa ya. Jadi mereka ternyata kalau kita pendekatannya dengan hati, pakai rasa, segala sesuatu kita jelaskan dari sisi kita, keibuan okay kita gitu.
1: Secara
2: ya,
1: perlahan ya.
2: Perlahan akan membuka juga cara pandang kan
1: mereka.
2: Biasakan yang maaf kata ya dimana saja bapak-bapak ini kan selalu memposisikan dirinya kami lebih strong.
1: Oke, okay, betul
2: lebih
1: sekali.
2: Kuat.
1: Memang dulunya berprinsip begitu Ibu ya, tapi sekarang sudah beda lagi Ibu.
2: Iya, beda lagi. Jadi sejauh ini Kak Yulin tidak ada sih saya fine-fine.
1: Okay.
2: Terus sukacita, gembira karena memang itulah tujuannya kita.
1: Betul.
2: Berkarir itu selalu ada kepuasan batin gitu loh, okay, ada bahagia di dalamnya. Tidak masalah.
1: Oke, okay, luar biasa sekali Ibu ya. Oke, okay, Bu Menti, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan, keraguan, atau stereotip yang masih sering dialami perempuan di dunia kerja, Bu?
2: Saya rasa apa ya, untuk sekarang di zaman-zaman sekarang ini, tekanan-tekanan terhadap perempuan ini Kakak Yulin saya rasa

0: dari sisi perempuan yang apa ya, dia tenang sih, seperti apapun masalahnya di kantor, di sekolah, saya rasa perempuan cukup tenang,
1: untuk memanage emosi, begitu. Baik, Ibu Nuwinti luar biasa sekali ya. Baik Bu, menjalankan peran sebagai kepala sekolah sekaligus mengurus keluarga tentu tidak mudah, Bu ya. Oke, bagaimana Ibu membagi waktu atau membagi ruang agar keduanya tetap berjalan dengan baik, Ibu?
0: Ya itu tadi apa, saya rasa menjadi wanita yang punya kerja, kerja apapun, berkarir gitu ya.
1: Okay.
0: Satu sisi itu kita harus berterima kasih, kita diberi kesempatan untuk ada di titik itu.
1: Betul.
0: Secara kodrat manusia perempuan itu kan sudah ada nih, Tuhan sudah bilang ini loh kamu perempuan, punya anak, punya suami. Tapi yang punya karir ini, saya rasa Kakak Ulin, seperti Kakak Ulin juga kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi betul, aduh bersyukur, blessing, amazing gitu kalau sampai kita perempuan tuh.
1: Kita dikasih, hebat deh Bu ya.
0: Dikasih kesempatan untuk berkarir. Itu
1: sesuatu yang sangat luar biasa Ibu.
0: Ya, apalagi model kita yang dikasih kepercayaan seperti ini, aduh saya rasa luar biasa, berarti ada hal yang lain yang bisa dilihat orang.
1: Betul.
0: Atau mungkin selama ini secara diam-diam, oh ya ternyata kita sudah berdampak ya bagi orang lain gitu. Jadi saya rasa tidak masalah, kita juga di rumah fine-fine saja, sudah terpola dengan baik, tidak ada yang dikorbankan, tetap bangun pagi, ngurus sarapan dulu. Harus ngurus sarapan dulu, anak ke sekolah gitu, nyuci segala sama, tidak ada masalah.
1: Jalani seperti biasa.
0: Jalani dengan suka cita saja.
1: Memang
0: no problem.
1: Luar biasa Ibu.
0: Ya, Cika Yulin.
1: Oke, baik Bu, menurut Ibu apakah perempuan harus memilih antara keluarga dan karir atau justru keduanya bisa berjalan berdampingan Ibu?
0: Janganlah disuruh memilih.
1: Iya, karena itu saya rasa susah sekali untuk memilih Ibu ya, di antara keduanya.
0: Iya, natural saja. Kalau dikasih kelebihan seperti berkarir, aduh puji Tuhan diterima.
1: Iya.
0: Karena tidak boleh memilih. Kalau umpamanya itu seperti yang saya jelaskan, bahwa memang kita secara kodrati perempuannya seperti itu. Jadi dia tidak boleh memilih.
1: Okay.
0: Harus ada balance-nya.
1: Tapi memang perempuan-perempuan zaman sekarang Bu, mereka lebih memakai prinsip yang kalau bisa menjalani keduanya, kenapa harus memilih,
0: betul,
1: begitu ya?
0: Betul.
1: Okay.
0: Dan saya rasa banyak kok toko-toko, jangan jauh-jauh di Indonesia ini.
1: Okay.
0: Saya itu apa ya, Kayulinnya, aduh bangga sekali lihat para mama-mama, ibu-ibu yang Ibu Sherly itu.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Mbak Najwa
1: cukup inspirasi
0: itu,
1: ya Ibu.
0: Cukup itu menjadi idola saya. Aduh ini.
1: Oke, okay, memang mereka menjadi idola semua perempuan Indonesia
0: semua
1: sih Ibu, karena hebat-hebat.
0: Hebat-hebat, mereka berkarir, mereka jadi pemimpin di masyarakat publik, itu kan tidak hal yang tidak mudah.
1: Mudah, betul.
0: Tapi begitu mereka sudah sampai di rumah, mereka manja-manjain anak-anak sudah
1: tidak
0: mulai,
1: melupakan mereka punya jati diri begitu.
0: Betul. Jadi janganlah memilih ya para perempuan Manggarai Barat. Ayo kalau ada kesempatan,
1: fight
0: gitu.
1: Oke. Baik Bu Minti dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita di siang hari ini cukup menarik ya dan juga cukup seru. Oke, kita belajar bahwa membangun karir bukan sekedar mengejar kesuksesan, tetapi juga bagaimana tetap menjadi pribadi yang utuh dan tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan. Baik Bu Minti, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu, baru kita akan melanjutkan perbincangan kita di program acara Pengaruh Utaman Gender. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dan juga narasumber kita di siang hari ini, Ibu Menti Kenaru ya. Dan kita masih membahas terkait membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Baik, Bu Menti, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Oke, Kak Yulin.
1: Oke. Baik, menurut Ibu, apakah saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pemimpin, dan juga bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut, Bu Menti?
2: Oke. Kak Yulin dan para pendengar di mana saja berada, saya rasa untuk saat ini itu anggapan sudah terpatahkan.
1: Okay.
2: Buktinya
1: sudah tidak banyak, pakai lagi ya Ibu?
2: Oh, tidak pakai lagi karena banyak sudah melahirkan wanita-wanita
1: tangguh, hebat.
2: Ibu. Jangan jauh-jauh, kita di Manggarai Barat, Jawa, sudah, wakil bupati pernah seorang perempuan. Terus di kantor-kantor, di dinas-dinas ini juga ada perempuan. Jadi sekarang sudah dipatahkan, tidak ada lagi pakai bilang
1: yang beranggapan
2: ada,
1: bahwa
2: perempuan itu ada batasnya.
1: Okay.
2: Tidak ada. Jadi
1: semua sekarang
2: semua
1: setara, Ibu ya.
2: Setara. Sudah tidak ada lagi ada perbedaan siapa lebih kuat, siapa lebih kuat. Saya rasa makin kesini perempuan
1: makin banyak yang berkarir, Ibu,
2: makin
1: ya?
2: Menjamur, makin menunjukkan jati dirinya
1: bahwa kita ini punya kemampuan juga, bukan hanya laki-laki.
2: Betul, dia sangat bernilai, dan itu pembuktiannya terlalu banyak. Indonesia ini, aduh, perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita tangguh.
1: Okay.
2: Gitu ini.
1: Baik, Ibu, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, menurut Ibu bagaimana perempuan dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk mengembangkan potensinya, Ibu?
2: Oke. Kak Yulin, sekarang ini justru media sosial itu sangat membantu.
1: Betul sekali, Ibu.
2: Sangat membantu seseorang untuk bisa dia
1: mengekspresikan,
2: dibantu oleh media sosial. Banyak sudah
1: influencer
2: perempuan justru memakai media sosial ini
1: untuk menghasilkan cuan
2: ya. Dan dia menunjukkan, mempromosikan dirinya, kan perlu juga kita
1: membrandingkan
2: diri kita.
1: Betul sekali, Ibu. Manfaat media sosial saat ini sangat berpengaruh,
2: sangat
1: Ibu, ya.
2: Sangat canggih, sangat. Itu sudah jalan satu-satunya menuju pintu yang dimimpikan oleh seseorang.
1: Okay. Ya. Memang luar biasa, Ibu. Memang kalau di Manggarai Barat tidak perlu jauh-jauh, Ibu ya. Kak Suci Maria itu jadi panutan yang luar biasa, perempuan yang sungguh menginspirasi ya untuk perempuan-perempuan muda di luar sana.
2: Iya.
1: Okay.
2: Dan jangankan ini ya, mama-mama kita di kampung nih, pelaku UKM, para penenun, itu perlahan-lahan mereka menjual hasilnya itu lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kita lihat penenun ini songke-songke Manggarai ini, mama-mama jualnya lewat media sosial. Okay. Dan itu sangat membantu. Jadi media sosial ini silakan dimanfaatkan ya para pendengar di mana saja berada.
1: Berarti kesimpulannya, Ibu, kita sekarang itu tidak selamanya perempuan harus bekerja di kantor. Maksud saya wanita itu berkarir tidak selamanya harus di kantor, Ibu.
2: Tidak.
1: Karena dengan adanya media sosial sekarang sangat membantu untuk kita berkarir, begitu,
2: iya,
1: Ibu.
2: Iya, kan sekarang ada istilah kerja dari rumah, gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi dari rumah aja dia setting saja apanya, dia upload apa, ngomong apa di media sosial, jadi. Dan itu caranya seperti yang kakak sebut tadi, Kakak Suci Maria, sekarang udah warawiri kan.
1: Sudah luar biasa sekali, ya, Bu, ya.
2: Sama banyak kadis-kadis kita yang perempuan, mereka ininya program-program, betul, program-programnya mereka tuangkan di media sosial, dan itu kan tujuannya kan juga untuk membantu masyarakat kan.
1: Betul,
2: supaya bisa sekali diterima di publik. Mm-hmm. Ya, satu-satunya media sosial sih menurut saya.
1: Oke. Luar biasa sekali Bu ya. Baik Ibu, dalam semangat pengaruh utaman gender, kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang maksud kami. Bagaimana pandangan Ibu untuk hal ini?
2: Iya, ini kan kita bicara strategi ya.
1: Okay.
2: Strategi. Jadi ada beberapa poin yang memang ya udahlah, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan ya kan. Terus tapi di dalam pekerjaan yang sekarang sih Kak Yulin ya, apapun pekerjaan sekarang pendengarnya sudah tidak ada lagi bilang ini layak dilakukan oleh laki-laki
1: ya.
2: Gitu. Ini layak perempuan, tidak, sudah semua sudah bisa. Jadi okay, strategi ini kan pengaruh apa sudah tadi PUB ya. PUB ini kan dia itu kan apa mempush perempuan supaya ayo kamu punya kreativitas apa, inovasinya apa, harus dikembangkan gitu. Jadi tidak ada lagi bilang perbedaan sih.
1: Beda ruang ya Ibu. Iya, ya semua sama begitu.
2: Pesawat yang terbangnya di langit sedangkan sekarang ada pilot perempuan
1: betul sekali.
2: Segala macam pokoknya lah yang apapun saya rasa sudah
1: setara,
2: sangat
1: Ibu ya.
2: Sudah sangat layak perempuan zaman sekarang untuk ini loh
1: berekspresi. Oke, baik Ibu Menti, nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang sehingga tetap menjadi diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab dan juga tuntutan pekerjaan, Bu?
2: Tentu yang paling pertama prinsip itu jadi diri sendiri.
1: Oke, betul sekali.
2: Be yourself ya. Jadi diri sendiri, natural, original. Ya, itu kita harus membranding diri sih. Setiap perempuan tuh, para perempuan, wanita-wanita tangguh, para pendengar yang sedang mendengar harus bisa membranding diri.
1: Betul.
2: Apa sih prinsipnya, value-nya perempuan tuh apa gitu. Pertama jadi diri sendiri dan dia harus apa ya? Karena kita perempuan ya. Jadi segala sesuatu mari kita pakai rasa dan pakai hati gitu. Betul. Sih. Jadi saya rasa jadi diri sendiri itu jauh lebih berarti ketimbang kita menjadi orang lain.
1: Betul Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Minti. Bu, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat agar perempuan semakin percaya diri dan mendapat ruang untuk berkembang Ibu?
2: Oke, tentunya ini menjadi kesadaran kita semua.
1: Oke.
2: Siapapun yang ada di muka bumi ini harus menyadari dan memberi ruang kepada perempuan untuk berkarya gitu ya. Jangan jauh-jauh, kita mulai dari lingkungan keluarga lah. Para suami-suami harus
1: mendukung
2: peran perempuan. Dia sudah asal itu tadi seperti yang Kakak Ulin bilang tadi, tidak ada
1: tidak ada beda ruang. Kalau bisa jalani duanya kenapa harus memilih Bu ya?
2: Iya, terus jangan mengorbankan apapun demi karir gitu sih. Kalau saya bicara dari sisi seorang ibu, seorang istri ya, kalau kita sudah memilih pekerjaan yang lain, berkarir gitu di dunia sekarang, jangan ada yang dikorbankan.
1: Betul.
2: Jadi lingkungan itu mari kita saling mendukung. Ya, bila perlu ini kita mengharapkan, kebetulan saya sedang ada di publik ini mengajak kepada pihak-pihak.
1: Oke.
2: Pihak-pihak untuk lebih wise, bijaksana untuk menyediakan wadah.
1: Nah,
2: misalnya kita mengajak pemerintah gitu untuk spesifik ini loh, apa wadah untuk kamu perempuan untuk kamu bisa berkarya.
1: Untuk berkembang.
2: Itu. Jadi butuh support saja. Kerjasama, support dari lingkungan untuk perempuan boleh menunjukkan dirinya dan saatnya memang sekarang ini perempuan harus semakin di depan.
1: Oke, luar biasa sekali Bu Menti. Oke, Ibu, kalau boleh tahu apa pencapaian Ibu dalam hidup begitu ya, yang paling membuat Ibu bangga, baik menjadi seorang perempuan, jadi seorang pemimpin, maupun menjadi seorang ibu begitu.
2: Oke, yang pertama ya, Kak Yulin sebagai seorang ibu, pasti pencapaian yang paling membanggakan, titik tertinggi dalam hidup itu bisa membawa anak-anak ke masa depannya mereka.
1: Okay,
2: ya, kebetulan saya punya anak sulung sudah kerja. Yang kedua, pokoknya kita sebagai ibu itu pencapaian tertinggi, kebanggaan tertinggi di dalam kehidupan kodrati kita sebagai wanita gitu kan. Terus menjadi tempat sandaran banyak orang, banyak loh orang-orang yang ternyata oh ya butuh kita punya suara gitu kan.
1: Betul sekali.
2: Kita punya jalan, masukan apapun gitu. Terus kita bergandeng tangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ada di mana, tidak ada perbedaan. Kalau yang ini, udahlah kamu yang ini aja, tidak. Jadi saya rasa pencapaian yang tertinggi saya sebagai seorang ibu ya bisa membanggakan keluarga, membawa anak-anak ke masa depannya mereka itu sih. Terus di karir, puji Tuhan sampai saat ini. Apa ya, antusiasme dari teman-teman, dari pengakuan-pengakuan dari orang tua siswa.
1: Bentuk dukungan gitu. Itu yang membuat kita semakin maju, semangat. Ibu ya.
2: Waduh, semangat sekali. Apalagi kalau umpamanya ada sedikit prestasi dari dari karir yang kita ini, ada prestasi yang berdampak kepada masyarakat itu. Saya sudah rasa luar biasa itu.
1: Okay. Baik Bu Menti, apa pesan Ibu bagi perempuan muda di Manggarai Barat yang sedang berjuang meraih cita-cita dan membangun karir tanpa ketinggalan jati dirinya?
2: Oke, pesan untuk para pendengar, untuk perempuan-perempuan hebat, anak-anak wanitaku di mana saja berada, pertama taruh mimpi setinggi langit.
1: Betul, Bu.
2: Tinggi-tinggi banget deh, tinggi sekali taruh mimpinya. Terus harus diambil itu mimpi. Struggle, perempuan harus struggle. Apapun kita harus berjuang,
1: harus hajar
2: apapun ya. Tapi dengan cara-cara yang elegan gitu ya. Tidak boleh lemah, jauhi yang namanya lemah ya. Oke, kita boleh menangis berdarah-darah untuk mencapai itu. Tapi semangat kita, apalagi semangat Kartini, itu menjadi fondasi kita untuk kita berjuang. Jadi jangan pernah merasa tertinggal dalam hal apapun. Jangan pernah merasa diri lemah. Itu saya tidak terima sekali kalau umpamanya kita perempuan selalu dikaitkan dengan makhluk yang lemah.
1: Betul, Ibu.
2: Jadi jangan ya. Guys, para wanita, ayo saatnya
1: bangkit.
2: Saatnya harus tunjukkan
1: jati diri kita.
2: Jati diri kita sebagai perempuan. Tapi itu pesannya, tidak boleh meninggalkan kodrati kita sebagai nanti seorang perempuan yang sesungguhnya menikah, melahirkan, hamil itu
1: tidak
2: sih
1: boleh ditinggalkan. Anugerah
2: yang paling dasar sudah yang Tuhan sudah beri buat kita.
1: Oke.
2: Cara saya itu
1: luar biasa sekali ya Ibu ya. Semangatnya membara Bu ini.
2: Harus semangat. Dan itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Semangat. Harus selalu semangat.
1: Oke, tidak boleh pantang menyerah ya Bu. Harus semangat.
2: Tidak boleh mau orang omong apa, kita harus. Itu tadi karena jadi diri sendiri kan. Kita harus jadi diri sendiri, menjadikan semangat di dalam diri kita untuk.
1: Betul Ibu.
2: Berjuang menunjukkan kemampuan kita, skill kemampuan kita untuk bisa berdampak pada orang lain.
1: Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap perempuan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Ibu?
2: Iya.
1: Ataupun di Manggarai Raya begitu ya, bukan di Manggarai Barat, sorry.
2: Yang paling penting itu apa yang kamu bisa tunjukkan.
1: Oke.
2: Jadi saya rasa semua zaman sekarang ini memberi ruang yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarya. Jadi untuk anak-anak muda, perempuan di mana saja berada, entah di Manggarai Barat di mana, ayo tunjukkan pesonamu. sebagai wanita yang berkarir, wanita yang berharga, ya. Manfaatkan apapun yang peluang apapun yang ada di Manggarai Barat kah, di Manggarai Raya kah, untuk kamu boleh berekspresi, tunjukkan.
1: Okay.
2: Tidak boleh lagi ada hal-hal yang ragu, ya, yang mengganggu. Itu semua pengganggu-pengganggu yang harus kita patahkan. Okay. Yang harus kita bangkit, tunjukkan bahwa kalian bisa.
1: Bisa, tunjukkan pesonamu, perempuan-perempuan Manggarai dimanapun anda berada, ya.
2: Iya. Saya Kakak Yulin, saya termasuk concern untuk perempuan. Mm-hmm. Saya selalu support.
1: Betul, Ibu.
2: Saya selalu support.
1: Sesama perempuan kita harus saling support, ya. Betul. Kita harus bisa berkarir sama-sama,
2: iya,
1: begitu.
2: Betul. Dan saya selalu bangga, Kak, lihat perempuan yang hebat, ya, perempuan-perempuan ini. Ternyata dampak kemajuan teknologi, terus dengan global ini, terus dengan dirintis-rintis oleh beberapa toko ini, ternyata diterima, disambut baik oleh perempuan-perempuan, ya. Jadi tunjukkan pesonamu, okay, sebagai wanita-wanita yang hebat.
1: Okay.
2: Di mana saja berada.
1: Betul. Hmm. Baik, Ibu Menti, luar biasa sekali, ya, dengan perjalanan karir Ibu, ya, hingga saat ini. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang hari ini, kita bisa belajar bahwa menjadi perempuan atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, gitu, ya, berkarya dan juga berkontribusi dalam pembangunan. Namun pendengar, keberhasilan tidak hanya diukur dari jabatan atau prestasi yang diraih, ya, melainkan juga dari kemampuan menjaga integritas, nilai-nilai kehidupan dan juga jati diri dalam setiap langkah. Semoga perbincangan kita menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya perempuan-perempuan muda yang ada di seluruh Manggarai, gitu, ya. Mm-hmm. Untuk terus percaya pada kemampuan diri, berani bermimpi, terus belajar dan tidak takut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Baik, Ibu Minti, terima kasih banyak atas waktunya.
2: Kak Yulin, mungkin saya satu dulu, ya.
1: Oke, Ibu,
2: satu
1: silakan.
2: Satu kutipan dari R.R. Kartini yang saya silakan, yang sama yang sangat menyentuh. Katanya begini, janganlah kita hanya hidup untuk diri sendiri.
1: Betul. Mm-mm.
2: Tetapi hiduplah untuk memberi manfaat bagi orang lain.
1: Wah, sangat luar biasa, Ibu, ya. Memang perbincangan kita hari ini bersama Bu Menti sangat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana, ya, Ibu, ya.
2: Iya, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya.
2: Terima kasih, Kak Yulin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
1: Sama-sama.
2: Mohon maaf, Ibu, mungkin tidak ada yang...
1: Wah, tidak ada yang begitu, Ibu.
2: Terima kasih banyak.
1: Sangat luar biasa dari penjelasan Ibu hari ini, kan. Dari penjelasan Ibu sesuai perjalanan karirnya,
2: betul,
1: Ibu, kan.
2: Betul,
1: jadi
2: betul.
1: Senatural mungkin. Sealami mungkin.
2: Sesuai dengan yang saya sudah jalani.
1: Oke. Baik, Bu Menti dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga yang telah disampaikan siang ini dapat menjadi motivasi bagi banyak perempuan, ya, dimanapun berada, untuk terus berkarya tanpa kehilangan jati dirinya, sekaligus mendorong terciptanya yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, karena sesaat lagi kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Selamat siang dan salam sukses.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Beberapa menit lagi sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astana akan pamit dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda esok hari dan akan dilanjutkan sama penyiar Agung Sene. Tetap bersama kami pendengar di frekuensi FM 91,7 MHz edisi siang juga akan menghadirkan informasi ringan dan akan menghadirkan program-program menarik lainnya, program-program yang Anda tunggu. Tentunya program Prodangdut di pukul 14 waktu Indonesia.

Digital di App Store dan Play Store, serta kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, follow akun Instagram dan akun TikTok RRI SP Labuan Bajo.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.
4: Labuan Bajo, siang ini.
5: Kembali dari kawasan Jalan Sernarup dengan Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Tetap semangat ya, mudah-mudahan sehat selalu. Semangat terus apapun yang terjadi di lingkungan sekitar Anda pendengar ya. Dan ya di tengah kota Labuan Bajo yang bisa dibilang siang ini sangat panas begitu pendengar ya. Mudah-mudahan ini tidak menghambat aktivitas dan juga kegiatan kesibukan Anda. Apalagi ini Senin ini mulai anak-anak sekolah ini mulai masuk dari libur panjang begitu ya. Apalagi yang baru saja masuk ke sekolah baru, yang dari SD baru masuk ke SMP, dari SMP baru masuk ke SMA, dan juga yang baru masuk sekolah SD juga ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk para orang tua yang pagi-pagi harus kembali bangun dan juga menyiapkan bekal dan juga harus mengantar anak-anaknya ke sekolah tercinta begitu ya. Tetap semangat mendengar apapun yang terjadi. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melky. Kita akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini ya, untuk edisi hari ini mendengar Senin 13 Juli 2026. Sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tentunya kita akan selalu hadirkan program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani siang hari Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar itu dari lagu dari Nyoman Paul dan judul lagu Tunggu Apalagi. Teman-teman yang Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini, kita selanjutnya untuk membuka perjumpaan ini pendengar, kita hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Bupati Manggarai tekankan perda perkuat tata kelola pemerintahan. Dan pendengar, Bupati Manggarai Herbertus Nabit menegaskan peraturan daerah merupakan landasan hukum yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perda juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Penegasan tersebut pendengar disampaikan Bupati Heri Nabit dalam sidang paripurna ke-15 masa sidang 2 tahun dinas 2026 DPRD Kabupaten Manggarai. Usai DPRD menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Dalam kesempatan itu, pendengar, Bupati mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai atas sinergi yang terbangun dalam proses pembahasan ranperda, mulai dari pembahasan bersama, evaluasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga penetapan menjadi peraturan daerah. Menurutnya pendengar, berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang diberikan selama proses pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi perda agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah. Bupati menjelaskan pendengar, perda tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum daerah, tetapi juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan perizinan, serta pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan lainnya. Ia menambahkan seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tip Idea or Snack.
1: Benar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bulog NTT serap 7.407 ton beras petani, lampaui target pengadaan 2026. Mendengar Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat realisasi penyerapan beras petani mencapai 7.407 ton setara beras hingga 12 Juli 2026. Capaian tersebut mendengar telah melampaui target pengadaan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 103%. Pemimpin Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, volume pengadaan tahun ini juga telah melampaui total realisasi sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 6.000 ton. Dan pendengar, selain itu juga ia juga menyampaikan peningkatan penyerapan didukung oleh masih berlangsungnya musim panen di sejumlah daerah sentra produksi padi di NTT. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Bulog untuk terus meningkatkan pengadaan beras dari petani lokal. Dalam pelaksanaannya, Bulog menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha penggilingan padi, TNI, Polda, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya di daerah sentra produksi. Lebih lanjut, Arahim menegaskan pentingnya penyerapan beras lokal tidak hanya bertujuan memenuhi target pengadaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Bulog NTT optimis realisasi penyerapan beras akan terus meningkat hingga akhir tahun seiring masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah. Upaya tersebut pendengar diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Iya benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi mendengar. Kita lanjut ke informasi selanjutnya mendengar. Unika Ruteng utus 200 mahasiswa ikuti KKN Gentaskin 2026. Pendengar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng mengirim 200 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata tematik Gentaskin Sehat, Kuat, dan Inklusif 2026. Jumlah tersebut menjadikan Unika Santo Paulus Ruteng sebagai perguruan tinggi pengirim mahasiswa terbanyak kedua di antara seluruh perguruan tinggi peserta KKN Gentaskin di bawah koordinasi LL Dikti Wilayah 15. Dan pendengar, program ini berlangsung selama hampir 2 bulan mulai tanggal 10 Juli hingga 29 Agustus 2026. Termasuk satu minggu masa persiapan. Program Gentaskin merupakan inisiatif kolaboratif yang digagas untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Panitia KKN Tematik 2026 sekaligus Wakil Rektor 1 Unika Santo Paulus Ruteng, Dr. Marcellus Ruben Payong, MPD, menjelaskan bahwa seluruh peserta akan menjalankan pengabdian di 4 kabupaten. Sebanyak 64 mahasiswa ditempatkan di Kabupaten Manggarai Timur, 59 mahasiswa di Kabupaten Flores Timur, 40 mahasiswa di Kabupaten Nagikeo, dan 37 mahasiswa di Kabupaten Ngada. Ia menilai KKN Gentaskin ini tidak hanya menjadi program pengabdian mahasiswa, tetapi juga wadah kolaborasi yang mempertemukan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan, maksud kami, persoalan strategis pembangunan. Menurutnya, stunting dan kemiskinan pendengar merupakan tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Karena itu, KKN Gentaskin menghadirkan ruang kerja bersama yang menginteraksikan sumber daya akademik. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda mendengar khusus untuk umat Katolik untuk mengikuti doa Angelus bersama.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Selanjutnya mendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.
2: Atas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Olahraga Siang RRI dari PES Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim PES peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal.

Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit, berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sergei menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah kerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
3: Dentro de limite e dentro de umas condições que eu achar que são os melhores para a seleção.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala

0: Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2002. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Dia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo. Sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Hal sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Itu Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi 1 break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada 2 set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak 6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini, ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju ke perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia, menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman. Kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Kebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Selain itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini, yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara.

0: timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular. Apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang
0: Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuka

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Sungguh luar biasa.
2: Really nice to be here and to feel this when you finish training is almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan

0: Dari arena panjat tebing pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena di saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan di dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Chamonix 2026 dengan skor akhir 30.

Jerman. Setelah mengulang dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaing sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan

sisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Juli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di Kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26. Merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat.

mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Labuan Bajo, siang ini.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus serasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
2: betul,
3: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksananya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saya terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Okay. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian di sana itu, lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay.
3: Ya? Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke.
3: Okay. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Nah, oh, itu ya Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Ya. Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu. Ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang. ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, okay. Oke, okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke. Dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Okay, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya. Karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong, ya dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu. Okay. Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Nah, manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Oh, begitu ya, Pak ya.
5: Nah, itu nanti. Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya.
4: Okay.
5: Tetapi kalau menuju ke Kapu Agunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya, Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau menjadi Kapolguna, Kak, tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya, Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya, yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika datang, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali, yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat.
4: Sair, ya, oh, atau, begitu ya, Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Semanggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam berupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi. Maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja, mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada bestar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Okay. Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Okay.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Nah, sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka. Kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya, betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Oke.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya. Bule yang datang ke Manggarai.
2: Manggarai,
3: dia punya niat, untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya.
3: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Okay. Ya. Menarik sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 13 Juli 2026 dengan sari berita. Hari pajak 2026, KPP Pratama ND wajib pajak lebih patuh. Pesona Bukit Wolobobo, negeri di atas awan di Kabupaten Ngada, ramai dikunjungi wisatawan selama musim liburan sekolah. Bersama saya, Jona.

0: Kita mulai berita pertama. Peringatan Hari Pajak 2026 dimanfaatkan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, masyarakat diingatkan bahwa pajak menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
1: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende mengajak masyarakat khususnya wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pajak 2026. Kepala KPP Pratama Ende Dedi Aris Setiawan mengatakan Hari Pajak menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.
2: Kepada masyarakat khususnya dan wajib pajak pada umumnya yang ada di Republik Indonesia, hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Hari Pajak. Kami berharap kepada seluruh warga untuk senantiasa membayar pajak dengan tepat waktu. Pajak yang dibayar oleh masyarakat itu bagian dari kegiatan untuk membangun negara Republik Indonesia. Dan semoga serangkaian kegiatan ini juga membangun dan menumbuhkan semangat khususnya wajib pajak atau masyarakat membayar pajak agar tetap senantiasa membayar pajak dengan baik.
1: Dedi menjelaskan penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan berbagai fasilitas publik yang dinikmati masyarakat. Ia menegaskan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak, semakin optimal pula penerimaan negara untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Pajak 2026 KPP Pratama Ende berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. RRI Ende Rama Suci melaporkan.
0: Pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penerimaan dari sektor tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
3: Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Ende, Vincenzio Sare mengatakan kepatuhan masyarakat membayar pajak memiliki dampak langsung terhadap pendapatan daerah. Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola sesuai ketentuan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga pemerintah Kabupaten Ende. Skema pembagian penerimaan tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh tambahan sumber pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
4: Jadi, sudah 2 tahun, dari tahun 2025 sampai 2026 ini, ada yang namanya opsen pajak. Opsen pajak itu, pemerintah Kabupaten Ende itu langsung mendapat uangnya ketika wajib pajak membayar, itu langsung masuk ke rekening kas daerah Kabupaten Ende. Jadi opsen pajak itu menjadi PAD Kabupaten Ende. Sedangkan provinsi yang menjadi bagian atau hak provinsi itu langsung masuk ke kas rekening provinsi NTT. Dari uang pajak itu yang akan digunakan pemerintah dalam hal ini untuk menjadi program-program pembangunan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3: Ia melanjutkan, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat dimanfaatkan pemerintah bagi kepentingan publik. Ditambahkan, pihaknya terus mendorong masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu setiap tahun. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ende.
0: Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE pada Sabtu 11 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
5: The Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat Ende. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat dan undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan dane ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim pengagas, dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua DPRD ND, Wakil Ketua DPRD ND, Perwakilan Kapolres ND, Dandim ND, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten ND. Ketua Tim Pengagas Pembentukan Dane Jafar Ahmad menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nuai ND sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurut organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat ND untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten Ende sesuai kapasitas masing-masing. Karena Ende memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
6: Tidak ada pertentangan. Tidak intervensi di masing-masing rumah anak tidak. Orang macam-macam. Orang pemerintah.
5: Usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat hingga pemilihan ketua umum Dane. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di Ende. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru bentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nuai Ende dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nuai Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat budaya dan martabat masyarakat Ende lintas generasi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kabupaten Lembata dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya. Kekayaan tradisi yang masih terjaga diyakini mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
8: Kabupaten Lembata memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya sebagai salah satu kekuatan destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD ASITA NTT, Oyan Christian, yang mengatakan tren pariwisata saat ini menunjukkan semakin banyak wisatawan yang mencari pengalaman autentik melalui interaksi langsung dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
9: Dan kami melihat bahwa Kabupaten Lembata memiliki keunikan dalam budaya yang mana ini adalah segmen khusus, market khusus untuk para pecinta budaya.
8: Menurut Oyan, berbagai potensi budaya yang dimiliki Lembata seperti kampung adat, tradisi masyarakat, hingga proses pembuatan tenun ikat merupakan atraksi yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui produk wisata yang memiliki nilai jual sekaligus memperkuat identitas daerah. Ia menambahkan, pengembangan wisata minat khusus tidak hanya berfokus pada keindahan alam, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan saat mengenal budaya lokal dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, pelestarian budaya dinilai harus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat juga diperlukan agar potensi budaya Lembata semakin dikenal luas dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Berita terakhir. Memiliki pesona alam yang menakjubkan, Bukit Wolobobo di Kabupaten Ngada ramai dikunjungi wisatawan selama liburan sekolah. Bukit Wolobobo menawarkan pemandangan luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam terkenal di Kabupaten Da. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soho.
10: Ya satu, mungkin karena penasaran, karena bagus juga di Bejawa itu.
11: Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngada yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pesona wisata negeri di atas awan Bukit Volubobo yang letaknya tidak jauh dari kota Bejawa. Bukit Volubobo berada di desa Ture Kisa, Kecamatan Golewa Barat, telah menjadi tujuan wisata di Kabupaten Ngada. Salah satu pilihan wisata yang bisa dinikmati diantaranya mountain walk atau menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit. Sepanjang liburan, banyak warga mendatangi Bukit Volubobo atau yang lebih dikenal dengan Negeri di Atas Awan untuk menikmati senja di atas bukit dengan balutan awan serta sentuhan hawa dingin. Dan tentu saja membuat betah para pengunjung untuk menghabiskan waktu menyaksikan panorama matahari terbenam pesona negeri di atas awan. Pengunjung Bukit Volubobo Quiril Romli kepada RRI menuturkan bahwa rasa penasarannya tentang keindahan negeri di atas awan bisa terobati. Walau kali ini cuaca mendung tidak dapat menghadirkan keindahan matahari terbenam, namun dirinya berharap suatu saat nanti dirinya akan kembali lagi dan bisa menyaksikan sunset di Bukit Volubobo. Koril juga berharap ke depan ditambahkan fasilitas yang lebih memadai lagi, termasuk lingkungan yang selalu dibersihkan serta ketersediaan pengamanan bagi pengunjung demi mencegah terjadinya kecelakaan khususnya bagi anak-anak.
10: Ya satu, mungkin karena penasaran, karena bagus juga di Bejawa ini toh. Kedua juga liburan ke sini, soalnya suasana juga sejuk, enak. View-nya juga bagus, view-nya. Untuk wilayah Bejawa lah. Tenang, senang sekali untuk liburan di sini toh. Ya, siapa yang mau datang ke sini ya mudah-mudahan senang mungkin gitu.
11: Volubobo tidak hanya menarik bagi warga Kabupaten Ngada, tetapi juga warga dari kabupaten lainnya, serta wisatawan asing yang penasaran dengan keindahan panorama alam dengan udara sejuknya. RRI ND, Ferry Soho, melaporkan.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ending.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Berdengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat siang menjelang sore, apa kabar Anda hari ini pendengar? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Di tengah panas teriknya kota Labuan Bajo, ya mudah-mudahan dengan mendengarkan Pro 1 RRI Labuan Bajo jadi adem ya. Jadi dingin begitu, sejuk begitu ya. Ya benar, kita masih di kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita masuk ke program Prodangdut untuk hari ini pendengarnya, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan ya kita akan menemani Anda di program Ruang Prodangdut maksud kami sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kita buka untuk Anda yang ingin request lagu, yang lagi bingung mau buat apa saja siang menjelang sore hari ini ya, yang mau tidur siang tapi belum bisa tidur ya karena belum ngantuk mungkin, ataupun yang lagi mengerjakan deadline kerjaan ya, tetap semangat. Dan ya, kalau Anda ingin request lagu, ingin bergabung bersama kami, boleh telepon, boleh kita kirim-kirim salam juga, boleh request lagu, sangat boleh ya, lagu dangdut tapi jangan lagu rock ya. Oke, nanti langsung saja kirimkan ke line WhatsApp di 081 238 231 987. Untuk hari ini pendengar, kita akan hadirkan, tadi kita sudah dengarkan lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu Sik Asik gitu ya. Untuk berikutnya kita akan masih ada rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan di playlist kami pendengar untuk Anda tentunya. Kita akan ada dari Bunda Korla dengan judul lagu No Comment ya. Ini lagu yang sempat populer pada saat itu, zaman-zaman 2020-an ya, kalau tidak salah 2020-2021 kalau tidak salah ya mendengarnya, dengan judul lagu No Comment ini. Dan selain itu juga kita akan ada Cita Citata dengan judul lagu Sakitnya Tuh Di Sini gitu ya. Kena panas terik matahari, matahari satu, satu orang satu gitu ya. Dan selain itu ada juga dari Dewi Persik dengan judul lagu Suara Hati. Ada juga dari Didi Kempot dengan judul lagu Stasiun Balapan. Ada juga selain itu dari Gea Yubi dengan judul lagu Gaspol ya. Apapun yang terjadi, panas terik, hujan badai juga ya, tetap gaspol demi cintaku pada. Tidak begitu ya. Oke pendengar, untuk Anda yang masih tetap stay tune di RRI Labuan Bajo, kita selain dengarkan rangkaian-rangkaian lagu dangdut nanti, kita juga akan hadirkan beberapa informasi-informasi aktual untuk Anda, seperti cek fakta, info cek fakta begitu ya mungkin ya, untuk Anda nanti di siang menjelang sore hari Anda tentunya. Ya untuk Anda yang masih kerja di kantor dan juga masih di kerja deadline begitu ya, tetap semangat untuk pendengar dimanapun Anda berada ya, yang masih semangat kerja di hari Senin, hari yang dimana selalu orang-orang tuh berpikir hari Senin ini adalah hari yang paling begitu ya, karena ini kalau kita berbicara soal hari Senin, kita pasti berpikir masih panjang, masih punya 6 hari ke depan untuk menuju weekend begitu ya. Dan ya selain tadi lagu-lagu yang tadi, kita juga sudah siapkan satu lagu dari Iva Lola dengan judul lagu Gak Mau Pulang Maunya Digoyang ya, digoyang berkas-berkas deadline kerjaan. Oke, untuk Anda mendengar sekali lagi, kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun telepon boleh, sharing-sharing, yuk sharing-sharing boleh di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Atau laporkan cuaca, laporkan situasi kondisi terkini dari lapangan, dari tempat Anda begitu, mungkin ada kejadian-kejadian unik yang perlu di-sharingkan di RRI Labuan Bajo, silakan ya. Langsung saja kirimkan ke line WhatsApp di 081 238 231 987. Untuk menemani Anda mendengar, kami hadirkan 1-2 lagu dangdut untuk menemani sore hari Anda.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: 101.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Berdengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Dan ya masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda mendengar di Labuan Bajo sore ini ya. Siang menjelang sore hari ini. Dan ya pendengar kita sudah masuk ada requestan lagu dari pendengar kita ini. Kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam juga boleh ataupun telepon ya. Kalau Anda ingin telepon, boleh kita nanti teleponan. Sharing-sharing, boleh sharing-sharing ya. Nanti kirimkan saja langsung ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Kita bacakan dulu ada requestan ini dari siapa nih? Siang jelang sore kak, aku Vera. Mau request lagunya Ike Nurjana yang judulnya Memandangmu. Halo kak Vera, selamat siang menjelang sore. Ya ini lagu ini untuk menemani proyek 3M. Waduh 3M, memasak, mencuci, mengepel. Wah gak sekalian ada 5M gitu kak. Memasak, mencuci, mengepel. Mengapa aku oke ini kirim salam buat kak Titik yang di bandara, kak Selvi dan kak Eni yang masih ngantor, dan buat Besti Ega di Golokoe Labuan Bajo, semangat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Kak Vera sudah request lagunya. Kak Vera semangat juga untuk proyek 3M-nya. Mudah-mudahan dari 3M menaik menjadi 5M begitu ya kak ya, Kak Vera ya. Oke, Kak Vera request lagunya Ike Nurjana tadi ya dengan judul lagu Memandangmu. Mudah-mudahan lagu ini nanti bisa memberi semangat ya, memandang apa? Memandang proyek 3M-nya. Begitu. Oke, Kak Vera ini lagu spesial requestan dari Kak Vera dari Ike Nurjana dengan judul lagu Memandangmu. Selamat mendengarkan.

Iya, itu tadi mendengar requestan dari Kak Vera ya, dengan requestnya tadi dari Ike Nurjana dengan judul lagu Memandangmu ya. Ini ya mudah-mudahan proyek 3M-nya tidak cuma dipandang ya Kak Vera ya. Mudah-mudahan tetap dikerjakan Kak Vera, semangat terus apapun yang terjadi. Ya mudah-mudahan proyek 3M-nya cepat selesai dan cepat kelar ya, biar bisa santai-santai, biar bisa menikmati kopi dan juga gorengan di sore hari mungkin ya Kak Vera ya. Semangat Kak Vera untuk requestan selanjutnya. Mungkin kalau Kak Vera ingin request masih boleh ya. Untuk Anda pendengar yang lain juga, kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun telepon-telepon, boleh ya, dipersilakan ya. Karena kita masih menemani Anda di program Pro Dangdut ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah tentunya.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Mendengar masih dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan ya, kita sudah masuk requestan berikutnya ya, masih dengan Kak Vera yang lagi menggarap proyek 3M tadi ya. Bagaimana Kak Vera, apakah sudah di 2M atau sudah sisa 1M atau masih pada 3M nih Kak Vera nih? Oh, boleh dong dijawab di ketik-ketik. Dan untuk Anda mendengar yang masih ingin request lagu tapi mungkin belum sempat ya, Anda bisa langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Pendengar, kita masih menemani Anda di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, tentunya di kawasan dari kawasan Jalan Sernaru RRI Labuan Bajo masih bersama dengan Agung Sene di sini dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda tentunya. Boleh Kak Vera typing-typing dulu dong. Apakah sudah dari 3M menjadi 2M nih? Makin dipandang makanya makin ter. Makin dipandang itu tadi karena requestnya lagunya memandangmu gitu ya. Kalau requestnya mengerjakanmu mungkin ya berkurang dia. Oke Kak Vera, kita akan putarkan satu lagu ya, requestan dari Kak Vera. Ini tadi ada dari Bunda Inul dengan judul lagu Buaya Buntung. Waduh, ini dari memandangmu memandang buaya buntung begitu Kak Vera ya. Oke Kak Vera, kalau boleh tahu Kak Vera ini lagi di mana posisinya Kak Vera? Kak Vera lagi di mana posisinya nih Kak Vera nih? Dan untuk Anda pendengar yang masih tetap memantau kita di RRI Labuan Bajo, kita akan menemani Anda di program Pro Dangdut ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan ya, tentunya masih punya waktu untuk Anda request lagu, kirim-kirim salam ataupun sharing-sharing nih ya. Di rumah Kak, iya di rumah tahu ya. Iya, di rumah pastinya ya. Di Jalan Waimedu, Jalan Waimedu, Jalan Waimedu. Oh, ya ya ya ya ya. Oke, Kak Vera, kita akan putarkan satu lagu dulu ya untuk Kak Vera, requestan tadi dari Inul, Bunda Inul ya, dengan judul lagu Buaya Buntung. Oke. Kak Vera, tetap terima kasih sudah memantau kita di Pro 1 RRI Labuan Bajo Kak Vera ya. Salam kenal dari RRI Labuan Bajo. Kita selalu mengudara untuk Anda pendengar Kak Vera juga ya. Sampai nanti menjelang pukul 6.18 waktu Indonesia Tengah bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda masih terus memantau dan mendengarkan siaran Anda.

0: Buaya buntung dari Bunda Inul. Dasar kau buaya buntung, tung tung tung tung. Oke, itu tadi requestan dari Kak Vera di Jalan Waimedu ya. Kak Vera, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat ya menghadapi 3M yang mungkin sekarang sudah bertambah jadi 4M, 5M begitu ya. Kalau itu uang mungkin ya semakin semangat begitu. Tapi kalau ini proyeknya masih bekerja, wah, itu harus disemangati dengan lagu-lagu dangdut tentunya. Oke, Kak Vera, terima kasih banyak sudah request-request dan juga kirim-kirim salam tadi di RRI Labuan Bajo. Tetap semangat Kak Vera, dan juga jangan lupa untuk terus memantau dan juga mendengarkan siaran RRI Labuan Bajo hanya di FM 91,7 MHz pendengar. Dan juga siaran ini kalau Anda ingin mendengarkan, Anda juga bisa dengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store HP Anda. Selain itu juga Anda bisa dengarkan di audio streaming kami hanya di rri.co.id. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, selamat datang di program UMKM Bicara ya. Untuk edisi sore hari ini, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya, untuk sore hari ini ya. Ini kita akan bahas tentang dari Kemiri jadi rezeki, kisah sukses UMKM minyak Kemiri lokal. Dan ya, kita sudah terhubung bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan narasumber kita, ada Marcella Nova. Ini selaku owner minyak Kemiri Bakar Flores by Marcella. Selamat sore Kak Nova.
1: Selamat sore Kak Agung.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, Agung sendiri kabarnya bagaimana?
0: Kabar baik juga. Ini sudah lama kita tidak bertemu ya?
1: Sangat lama.
0: Oke, Kanova, ini kita mau tanya-tanya seputar UMKM bisnis yang sedang dijalankan oleh Kanova sendiri ya. Ini terkait tentang minyak Kemiri bakar, Kanova. Ya. Mengapa memilih Kemiri sebagai produk utama yang dikembangkan menjadi usaha, Kanova?
1: Oke, perjalanan minyak Kemiri ini sampai saya memilih membuat produk minyak Kemiri bakar. Okay. Karena yang pertama, background saya pertanian, Kak Agung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya lebih tepatnya agroteknologi.
0: Agroteknologi.
1: Jadi selama masa perkuliahan saya belajar tentang tanaman ya, termasuk Kemiri.
0: Termasuk Kemiri ini sih.
1: Kebetulan juga NTT ini salah satu penghasil Kemiri terbesar juga di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Dan lebih spesifiknya lagi untuk Kabupaten Manggarai Barat, kalau saya tidak salah ingat.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Setiap panen itu menghasilkan 600 sekian ton.
0: Wah. Wow.
1: Nah, jadi menteri pertanian kita sekarang kan, dia itu lebih menyarankan kita jangan menjual produk mentah gitu.
0: Nah, iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Singkat saja, saya juga mengalami kerontokan rambut. Kerontokan rambut yang parah. Karena tahu sendiri kan, kita hidup di Indonesia Timur ini identik dengan rambut keriting, yang dimana setiap perayaan itu kita harus catok.
0: Betul, merapikan.
1: Ya, dan saya sendiri itu sudah mengenal produk-produk kimia itu dari sejak saya SMP.
0: Oke.
1: Ada satu titik di mana waktu itu sapunya rambut sudah tidak mau tumbuh lagi, Kak Agung.
0: Oke.
1: Nah, jadi dari situlah berawal saya memilih minyak Kemiri bakar. Menjadi nah, awalnya usaha. Konsumsi pribadi.
0: Oke, awalnya.
1: Nah, lama-kelamaan saya lihat dengan bahan pokoknya ini, Kemiri ini tidak susah saya carinya toh. Nah, bagaimana kalau saya kembangkan jadi usaha? Dan Tuhan sekarang sudah bertahan. Kemarin ini bulan ini kemarin sudah 1 tahun.
0: Satu
1: tahun berjalan. Wow. Untuk penjualannya sudah 1 tahun. Tapi saya konsumsi untuk kecantikan, spesifiknya di sepnya rambut itu sudah dari sejak saya semester akhir dulu.
0: Semester akhir
1: dari
0: kuliah.
1: Dari tahun 2022, iya.
0: Oke, okay. Memang gitu. Awalnya berarti dari pribadi sendiri gitu ya.
1: Dari saya punya rambut yang ya tahu sendiri toh, kita di sini ada perayaan besar ya, smoothing, catok, pewarnaan. Jadi rambut juga jadinya tidak mau tumbuh lagi gitu. Tapi saya produksi pertamanya itu saya beli minyak Kemiri di pasar. Belinya
0: awalnya
1: tuh, hanya yang harga 5.000-an untuk konsumsi pribadi kan. Nah, lama-lama teman-teman, tetangga tanya kan, loh kok kau punya rambut ini tumbuh lagi gitu. Baby hairnya sudah tumbuh lagi. Nah, daripada saya hanya habiskan di obrolan tongkrongan, mending saya membuat usaha gitu Kak Agung.
0: Iya. Oke, memang berarti memang di awalnya memang terjadi dari diri sendiri. Terus karena memang apa ya, banyak juga yang bertanya, karena memang awalnya kan memang ini dari segi rambutnya Nova sendiri mungkin susah untuk tumbuh awalnya.
1: Iya, karena waktu itu pernah saya mau treatment lagi kan untuk pelurusan rambut dulu. Dari pihak salonnya bilang nanti rusak, nanti alami kebotakan. Gitu. Tambah lagi waktu itu kan masih suasana kuliah kan. Bagaimana kalau pergi kuliah botak kan?
0: Iya, apalagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin ya.
1: Tidak lucu kan kawan gitu. Nah, jadi di situ saya riset waktu itu. Saya riset saya kan banyak nih bahan-bahan pertanian yang ada vitamin-vitamin tertentu untuk kita punya kulit kepala toh. Nah, yeah, saya yeah. jatuh hatinya di kemiri.
0: Kemiri ini.
1: Gitu karena selain saya riset di bangku perkuliahan dulu, saya juga tanya-tanya orang tua. Gitu. Nah, ternyata nenek moyang kita juga tidak jauh dari minyak kemiri. Buktinya kalau misalnya Kakak Agung ke kampung-kampung yang ada di Manggarai ini, pasti nenek-nenek itu rambutnya itu Kak, naturalnya bagus.
0: Naturalnya
1: gitu.
0: Bagus, betul.
1: Tidak rontok, bahkan cenderung banyak yang panjang rambut. Mereka hanya jawab dulu kami pakai kemiri.
0: Betul.
1: Terus kenapa saya harus pakai kemiri bakar? Ya kan?
0: Iya, itu
1: sementara minyak kemiri ini ada kemiri murni, ada kemiri bakar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Saya memilih minyak kemiri bakar nih Kak Agung. Yang pertama, dia itu menurut saya, gitu. Menurut saya jatuh hatinya ke minyak kemiri bakar ini karena dia itu lebih cepat menghitamkan rambut. Ada satu cerita nih Kak Agung. Kebanyakan orang-orang tuanya kita ini dulu yang sering pakai minyak sembarang-sembarang itu masih usia 30 sudah ada sudah ada rambut putih.
0: Sudah berubah jadi gitu. Rambut putih dia.
1: Oke. Saya bandingkan dengan orang tua nenek-nenek di kampung itu Kak. Sedikit saja nenek-nenek perempuan yang ada rambut putih di kampung-kampung ini. Kebanyakan hitam sampai mereka tua, sampai is dead. sorry. Jadi di minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang membedakan dia dengan minyak kemiri yang tidak dibakar, dia ini mengkilaukan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Bahkan kalau rambutnya kita itu sudah ada yang tumbuh rambut putih. Salah satunya nanti saya kasih lihat di Kakak Agung ya, review dari pelanggan. Dia beli untuk mamanya. Karena mamanya ini tiap bulan selalu kasih hitam rambut pakai bahan kimia itu Kak. Yang ada di toko-toko itu. Awalnya saya fokus jual ini untuk teman-teman yang rambut rontok.
0: Rambut rontok saja awalnya, karena memang pribadi juga awalnya seperti itu kan.
1: Dengan yang teman-teman mau kasih baik lagi kulit kepala karena kering tadi itu Kak. Gitu. Nah, terus masuklah DM tuh dari saya punya teman, "Nov, terima kasih lihat, saya mama punya rambut ini uban yang tumbuh terus uban, tapi semenjak pakai kau punya minyak kemiri bakar, dari rambut yang warna putih tadi Kakak Agung, dia berlahan, dia coklat-coklat terus hitam."
0: Dia bisa berubah begitu ya?
1: Iya, gitu Kak Agung. Okay. Terus kan ini kan saya jualnya ini kan untuk rambut kan? Saya punya minyak kemiri nih Kak Agung, saya masih produksi secara tradisional dia.
0: Oke.
1: Tanpa ada alat-alat teknologi begitu kan. Saya ekstrak minyaknya masih secara tradisional. Wanginya masih secara tradisional dia. Masih tradisional sekali wanginya. Tidak ada campuran bahan apapun Kak Agung.
0: Oke.
1: Nah, jadi ini minyak kemiri bakar nih Kak Agung, peluangnya besar. Makanya saya jatuh cinta sama minyak kemiri bakar nih. Dia bisa digunakan oleh anak-anak, oleh nenek-nenek juga bisa. Apalagi kita yang masih muda nih.
0: Iya, untuk perawat rambut itu enak ya.
1: Iya, dia minyak kemiri bakar ini dia lebih fokus ke itu dari Kak Agung, ke perbaikan kulit kepala, menghitamkan rambut, mencegah rambut putih tumbuh
0: juga bisa.
1: Dan dia cepat untuk tumbuh baby hair Kak Agung, seperti itu. Makanya saya lebih memilih minyak kemiri bakar.
0: Ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata bisa juga merubah jadi dari rambut yang berwarna putih bisa pelan-pelan menjadi hitam kembali begitu ya.
1: Oke,
0: Kak Nova, ini kalau bisa diceritakan juga sebenarnya ini seperti apa potensi kemiri lokal di daerah kita ya, di Manggarai Barat, Labuan Bajo begitu mungkin, yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
1: Pertama kali saya terjun di dunia usaha khususnya di kemiri ini sebagai bahan produknya saya kemiri ini Kak Agung. Kita ini potensinya itu besar sekali. Kak Agung tahu sebelum adanya ini minyak kemiri bakar yang saya produksi Kak Agung. Ini berdasarkan dari saya punya pelanggan ya. Kita yang banyak pohon kemiri di sini beli lagi produk jadi kemiri dari luar.
0: Gitu jadi kan? Tidak dimanfaatkan sendiri begitu.
1: Iya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu jadi pertamanya orang pikir ini minyak kemiri bukan saya punya.
0: Dia dari luar begitu jadinya.
1: Iya, mereka bilang bagaimana caranya gitu toh. Bagaimana caranya begitu. Potensinya kita tuh Kak Agung besar sekali. Yang pertama ya, tidak hanya di bagian kosmetik, kecantikan. Saya punya ini kan di bagian kecantikan gitu, perawatan rambut kan. Kemiri ini kan besar potensinya di bagian makanan.
0: Okay.
1: Gitu. Bumbu.
0: Iya, bumbu-bumbu gitu. Rempah-rempah.
1: Kita sekarang lihat banyak rempah-rempah sasetan. Itu didatangkan dari luar. Pabriknya dari luar. Sementara bahan pokoknya dari kita. Iya toh?
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kalau masyarakatnya kita, anak-anak mudanya kita di Labuan Bajo ini khususnya, lebih kreatif lagi, lebih riset lagi untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi dari itu, Kakak Agung. Itu besar potensinya. Karena yang pertama, bahan pokok sudah ada.
0: Iya, kita sudah kaya dengan itu.
1: Iya, kita sudah kaya dengan itu. Okay. Bahkan saya punya penjualan ini, Kakak Agung. Yang saya kaget pertamanya, yang sering beli saya punya minyak kemiri bakar nih, teman-teman yang dari daerah penghasil kemiri. Gitu.
0: Oh.
1: Nah, jadi maksudnya ada senangnya. Iya, ada saya sebagai penjual ada senangnya.
0: Iya, pasti.
1: Saya
0: pasti.
1: Sebagai masyarakat, warga masyarakat ada kayak, berarti selama ini kalian jual mentah dia gitu. Terus sebentar di belakang rumahnya itu ada pohon kemiri yang kayak gitu, Kakak Agung gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi seperti itu. Jadi potensinya itu besar sekali, hanya bagaimana kita untuk meriset. Cari tahu kan sekarang kan sudah ada contohnya AI, Google,
0: ChatGPT,
1: bahkan bisa ke perpustakaan. Iya kan kita baca-baca. Kan kalau saya dulu, Kakak Agung, saya berdiam diri selama 6 bulan. Iya, sebelum
0: untuk riset ini.
1: Iya, sebelum saya dulu kan ada usaha sebelum ini kan, Kakak.
0: Sebelum minyak kemiri ini.
1: Iya, saya ada usaha sebelum minyak kemiri. Saya kembali minus lagi, bukan nol bahkan minus lagi.
0: Minus ya?
1: Iya. Okay. Ya taulah kalau kita masuk di dalam dunia usaha itu kan roller coaster.
0: Betul. Betul, gitu. Betul.
1: Nah, jadi sebelum ini saya ada beberapa usaha sebelumnya, terus karena ya kesalahan manajemen lah gitu kan, namanya anak muda baru merambah waktu itu, Kakak Agung,
0: baru merambah
1: dunia usaha gitu kan. Nah, saya risetnya itu riset untuk menjual ya, Kakak Agung, kan dulu kan untuk pakai pribadi, gitu. Kalau pakai pribadi ini kan kita mau pakai bagaimana sih terserah kita. Saya berdiam diri. Bahkan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang pikir kau ini diam karena kau sudah tidak mau bangkit lagi.
0: Gitu. Terpuruk begitu, jadi overthinking terus.
1: Makanya setiap kali saya, ya Kakak Agung, kita kan ya taulah sosial media kan. Setiap kali saya membuat gebrakan, pasti saya berdiam diri dulu. Lama menjauh.
0: Menjauh gitu, dulu.
1: Riset supaya riset nanti kalau ada yang sindir atau ada pertanyaan, saya tidak langsung baper gitu. Jadi sarannya saya itu, bukan hanya kemiri, banyak produknya kita itu yang kita bisa olah,
0: bisa
1: jadi
0: diolah.
1: Bahan jadi. Sarannya saya gunakan teknologi untuk mencari tahu apa saja kandungannya dari dalam itu bahan, kayak minyak kemiri ini tadi kan. Saya pelajari dulu, saya gunakan secara pribadi dulu, baru saya luncurkan untuk baru saya launching dia toh gitu.
0: Gitu. Memang perlu di riset dulu tapi sebelum
1: iya, harus.
0: Walaupun kita mungkin bahannya ada di sini tapi kalau kita tidak riset kan jadi
1: karena kan ini salah. Kan tanggung jawabnya kan besar gitu kan. Karena pakai untuk contohnya kalau saya tidak riset panjang waktu itu bagaimana kulit kepalanya orang nantinya? Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi perlu riset-riset itu tidak hanya lewat sosial media, perlu baca buku dari sudah Kakak Agung? Dari profesor-profesor dulu lah, gitu, supaya
0: dari peneliti-peneliti
1: seminimal mungkin kita mengenal, produk ini dan bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Kalau semisalnya terjadi sesuatu kan, gitu, karena semua produk ini kan kita saja bisa alergi makanan, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi produk kecantikan juga seperti itu, cocok-cocokan.
0: Iya sih, karena itu memang kalau kita berbicara soal ini kan indera seperti itu ya, indera perasa itu sensitif ya.
1: Iya.
0: Karena kalau salah sedikit, salah bahan sedikit saja itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal lah, bisa terkelupas kulitnya lah.
1: Gitu kan, jadi sebelum kita mengeluarkan produk itu, jangan karena begini, Kakak Agung ya, kita lihat contohnya si Kakak Agung keluarkan produk minyak. Gitu kan. Gampang begini sih caranya.
0: Tumbuk saja.
1: Nah, padahal itu tadi dia kurang riset kan? Tantangannya dijual kemiri lagi nih, Kakak Agung, apalagi dengan fenomenanya kita, masyarakatnya kita ini ikut-ikutan. itu menurut saya.
0: Ya, yang gitu. Terjadi di lapangan bahkan, kebanyakan ya.
1: Iya, bahkan tendes-tendes harga. Okay. Tapi puji Tuhan kekagum karena saya kan mengikuti pasar kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Puji Tuhan ya di saat geopolitik lagi terguncang, harganya saya tetap stabil.
0: Masih tetap stabil ya.
1: Nah, makanya itu tadi kalau kita terjun ke dunia UMKM, UMKM kecil seperti ini, minimal riset. Riset itu bukan hanya riset soal produk, soal bahan mentah kita, tapi riset sampai ke harga. Supaya kalau terjadi sesuatu, satu saat nanti terjadi sesuatu,
0: ada goncangan-goncangan itu,
1: kita tetap berdiri.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Jangan ya istilah kasarnya jangan baku tendes harga lah.
0: Iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Maksudnya logika lah gitu.
0: Gitu dia. Oke, kalau dari Kanova sendiri mungkin bisa disampaikan sedikit tentang proses mengelola kemiri ini hingga menjadi minyak kemiri yang siap dipasarkan itu seperti apa?
1: Oke, proses pembuatan minyak kemiri bakar ini Kak Agung, yang pertama, saya membeli kemiri ini di petani lokal Labuan Bajo.
0: Oh,
1: contohnya ya di Culu.
0: Oh, itu di situ ada.
1: Iya, di Culu itu yang dekat, kan dekat saya dengan Labuan Bajo. Iya. Nah, itu saya turun sendiri Kak Agung. Saya lihat sendiri, saya seleksi sendiri. Nah, saya belinya itu kemiri yang sudah kupas, yang sudah bersih. Gitu. Itu untuk memudahkan estimasi waktu saya buat minyak kemiri itu Kak Agung, gitu. Nah, saya kebetulan saya masih buat secara tradisional ya tuh Kak Agung tuh, karena saya masih mau
0: dapat dia punya aroma khas tradisionalnya, originalnya seperti apa.
1: Iya, memang ada proses yang lebih gampang, tapi saya mau saya punya harus ada ciri khasnya tersendiri.
0: Iya, gitu. Itu satu.
1: Nah, setelah saya ambil minyak ambil kemiri bakarnya dari petani, itu saya harus hancurkan dulu dia, itu minyak kemirinya, ya pakai blender, chopper seperti itu Kak Agung. Setelah itu saya bakar. Nah, bisa juga sebelum kita blender itu kita bakar, tapi waktu. Kemiri yang saya pilih kan yang jelas kemiri yang besar, yang kualitasnya bagus, ya kan Kak Agung. Jadi apalagi ini kan kemiri bakar yang dimana kemirinya kita harus bakar.
0: Betul.
1: Tapi jangan hangus.
0: Itu dia.
1: Iya. Iya, tadi kan kalau hangus jadi banyak bara. Iya tuh, jadi api sudah dia nanti gitu. Nah, setelah itu baru saya ekstrak. Gitu. Itu dia prosesnya Kak Agung. Ya, singkatnya seperti itu. Gitu. Nah, untuk sekarang produknya saya ini Kak Agung saya masih kerjakan sendiri.
0: Masih sendiri, gitu. Betul-betul sendiri ya.
1: Masih betul-betul sendiri karena butuh kesabaran dia Kak Agung. Minyak kemiri bakar ini kan dia lebih kental daripada minyak kelapa.
0: Betul.
1: Gitu. Yeah. Dengan dia punya aroma yang khas yang sendiri. Tidak semua orang tahan.
0: Iya.
1: Yeah, gitu. Betul. Pada saat produksi seperti itu Kak Agung. Jadi untuk sekarang karena masih 1 tahun, saya berusaha untuk sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau berjalan dengan waktu yang lebih baik ke depannya, nanti mungkin akan membuka lapangan pekerjaan. Amin. Mudah-mudahan.
0: Amin. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dilihat ini memang cukup ya butuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa ya. Tadi sempat dibilang boleh dibakar tapi jangan sehangus.
1: Iya.
0: Itu yang membedakan itu seperti apa? Kenapa kalau misalnya kemiri itu akan jadi hangus, apakah akan berpengaruh kepada kualitas produknya atau seperti apa?
1: Sangat-sangat berpengaruh Kak Agung. Karena di dalamnya ini ada kandungan, ada beberapa kandungan gitu. Kalau salah satu kandungannya itu hilang karena terbakar, ya tidak, kualitasnya jadi turun.
0: Jadi turun dia.
1: Iya, jadi misalnya ini dalam satu botol kecil ini Kak Agung, misalnya saya mengalami rambut rontok gitu toh. Tapi di dalam ini tidak hanya kandungan rambut rontok saya di dalamnya. Kasih tumbuh rambut lagi. Yang kayak saya bilang tadi untuk menghitamkan rambut secara alami. Nah, kalau salah satunya hilang, ya dia punya kualitasnya turun gitu. Ya istilahnya itu 5-in-1. Seperti itu Kak Agung.
0: Oke, iya. Jadi memang karena tidak bisa sembarang ya itu ya.
1: Iya, makanya saya butuh waktu 6 bulan untuk berdiam diri. Riset, coba lagi riset, praktek sampai akhirnya jadi dan sudah launching, sudah berjalan selama 1 tahun ini Kak Agung.
0: Kalau dilihat dari perjalanan setahun ini Kak Nova ini, apa yang menjadi keunggulan minyak kemiri produksi UMKM Kak Nova ini dibandingkan produk sejenis di pasaran mungkin?
1: Oke,
0: yang ini tidak membanding-bandingkan yang lain ya, tapi mungkin ada tidak sesuatu yang menonjol di

0: Tuhan Kak Agung, saya juga kan jualannya ini kan online kan, sering live-live di media sosial seperti itu. Kebanyakan yang review ke saya itu waktu saya live kayak, Kak Nov, saya sudah tidak beli lagi karena saya punya rambut sudah bagus. Nah itulah yang menjadi keunggulan. Ada beberapa waktu saya sharing dengan teman-temannya, Nov, kalau mereka punya rambut sudah baik, bagaimana penjualannya kau?
1: Iya,
0: nah sebagai pengusaha ya kakak, selain kita puas karena penjualan, kita puas karena kita punya produk itu berhasil.
1: Betul, betul. Itu ada rasa sendiri, kebanggaan sendiri
0: begitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari minyak kemiri bakar. Itu. Yang pertama kita tidak buang banyak waktu untuk cari bahan pokoknya. Terus harganya juga sesuai. Maksudnya Kakak Agung, kalau kita tidak mau sewa auto ambilnya ke kampung, pergi sendiri pergi sambil sendiri, jalan-jalan.
1: Iya.
0: Kalau mau jualan juga dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki, perempuan bisa semua pakai.
1: Tembus semua pasar jadi.
0: Iya, tembus semua deh Kak Agung, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau dari perjalanan satu tahun Kak Nova membangun minyak kemiri bakar ini, apa kira-kira tantangan yang paling berat mungkin yang pernah dihadapi selama? Karena kalau kita bicara soal produk yang mungkin memang banyak bahannya, tapi kalau dilihat dari segi penjualannya kan ya kita tahu sendiri di Manggarai Barat begitu banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang ada begitu ya. Tantangan terbesar dari Kak Nova sendiri dalam proses mengembangkan UMKM minyak kemiri ini seperti apa?
0: Oke, tantangan terbesar ya Kak Agung. Tantangan terbesar itu waktu awal launching. Itu namanya produk yang bersentuhan dengan kulit manusia ya, dengan tubuh manusia. Itu kan pasti konsumen ragu-ragu, percaya tidak percaya, seperti itu kan. Tantangan terbesar itu saya meyakinkan itu melalui personal branding saya. Yang dimana sebelum adanya minyak kemiri bakar ini, saya tetap berusaha di dunia pertanian, tapi di bahan mentah.
1: Gitu.
0: Tiba-tiba beralih ke bahan jadi. Disitulah tantangan terbesarnya saya waktu awal, bulan pertama di awal launching waktu itu Kak Agung. Nah disitu saya memperkenalkan produk saya ini lewat live di salah satu akun media sosial. Gitu Kak Agung. Nah jadi jangkauannya itu kan tidak hanya masyarakat Manggarai Barat. Mungkin kalau masyarakat Manggarai Barat saja mungkin ada sebagian yang mengenali saya gitu. Nah ini dari Sabang sampai Merauke yang nonton gitu. Nah tantangan terbesarnya itu di kesabaran.
1: Iya, karena kesabaran. Sendiri tadi.
0: Iya, kesabaran bagi apalagi kalau kita ini keluarnya itu langsung ke media sosial.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sih.
0: Tantangan terbesarnya itu menjelaskan satu-satu, membuktikan. Makanya saya bilang tadi riset. Karena jangan sampai gelagapan kalau orang tanya.
1: Iya, ini berhubungan gitu. Dengan kulit
0: riset,
1: dan lain-lain.
0: Selain riset yang kita simpan di otak, bukti. Ini betul. Loh begini begitu
1: ya, ada diri sendiri.
0: Makanya tadi saya bilang sebelum saya launching, saya riset, saya praktekan, saya riset, saya praktekan, seperti itu Kak Agung. Jadi di saat saya launching tidak ragu sudah. Karena saya sendiri sudah yakin. Terus yang kedua tantangannya itu waktu bahan plastik langka. Nah ya kita tahu sendirilah bagaimana keadaan situasi waktu itu
1: toh. Waktu itu betul.
0: Gitu. Nah, jadi saya pernah satu bulan itu tanpa pemasukan karena kemasannya itu tidak ada di Labuan Bajo. Kak
1: Bahkan
0: Kak.
1: Kemasannya yang
0: kemasan, tidak ada. Bahan itu tadi. Kemasannya tidak ada. Gitu.
1: Iya.
0: Jadi segala sesuatu yang terjadi, geopolitik yang terjadi di global ini, di in the world ini, itu sangat berpengaruh di kita yang bahkan kabupaten.
1: Iya ya.
0: Itu bukan hanya saya, pengusaha-pengusaha jelly, gitu
1: yang
0: kan.
1: Lain-lain
0: kena
1: juga
0: semua. Nah itu habis itu, Labuan Bajo ini kan kota pariwisata. Nah biasa itu kalau ada istilahnya angin barat, angin timur itu yang bulan 1, bulan 2 itu, itu kan sepi pengunjung.
1: Iya iya.
0: Nah kami juga merasakan perputaran uang yang setengah mati.
1: Dampaknya terhadap di situ juga.
0: Dampaknya itu lebih ke eksternal sih. Kalau internal misalnya bahan pokok kayak
1: itu
0: gitu,
1: masih tetap aman.
0: Masih tetap aman. Dengan pokoknya kalau gonjang-ganjing tentang keuangan itu pasti berdampak sama kami UMKM gitu. Itu makanya saya bilang tadi kembali lagi riset. Apa sih yang menjadi kendala gitu tuh? Kendala dengan produknya kita. Jangan sampai di saat negara stabil, produknya kita stabil, kita enak. Tidak riset gitu.
1: Giliran gonjang-ganjingnya
0: iya, kencang. Kayak itu tadi Kak Agung. Giliran musim barat datang, pariwisata kosong yang datang, kita juga begitu sudah gelagapan,
1: gitu. Jatuh juga jadinya.
0: Jatuh juga jadinya. Makanya itu tadi riset, buat strategi, atur personal branding yang baik,

0: ya maka nanti
1: akan
0: berjalan
1: dapat
0: dengan
1: yang
0: baik.
1: baik, begitu. Oke, kalau dilihat dari produk yang disajikan di pendengar bisa lihat di live YouTube RRI Labuan Bajo ini ya. Ini mungkin bisa disampaikan ke Nova, bagaimana cara menjaga kualitasnya. Selain Kak Nova pergi langsung untuk melihat kemirinya yang besar-besar itu tadi.
0: Oh, oke. Menjaga kualitas, yang pertama itu kebersihan Kak Agung.
1: Oke.
0: Makanya sampai sekarang itu saya belum mempekerjakan bahkan satu orang pun tidak.
1: Belum ya?
0: Belum, saya masih diri sendiri. Karena itu tadi, saya masih terlalu takut produknya saya itu ada campur tangan orang lain di dalam proses pembuatan. Gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kita manusia itu harus curiga terus.
1: Gitu. Iya, kalau apalagi kalau pengusaha ya saya setuju
0: itu.
1: Iya,
0: harus. Betul. Karena itu tadi 1 rupiah pun itu akan maksudnya berpengaruh di hidupnya pengusaha gitu.
1: Iya.
0: Jadi untuk menjaga kualitasnya itu Kak Agung, yang pertama kebersihan dari botol. Kebersihan dari alat-alat. Kebersihan dari bahan. Dan juga kenapa tadi saya bilang saya harus lihat sendiri kemirinya, harus diambil sendiri. Saya harus tahu ini kemiri yang sampai dari tahun lalu. Ya, jangan sampai panennya yang tahun lalu gitu kan.
1: Bisa,
0: jadi bisa. Itu bisa berdampak juga Kak Agung. Yang pertama berdampak dengan hasil ekstrak minyaknya. Banyak dan sedikitnya minyak yang saya hasilkan. Terus kualitas minyak yang saya jual gitu. Jangan sampai nanti kan ini satu botol ini Kak Agung dia bertahan sampai dengan 8 bulan kalau simpan di suhu ruang.
1: Oke.
0: Gitu. Karena tidak ada bahan campuran dari itu.
1: Iya, alami
0: nah,
1: dia.
0: Nah, jangan sampai nanti karena bahan mentahnya itu jelek jadi berpengaruh. Nah, balik lagi pelanggan tidak percaya.
1: Iya.
0: Seperti itu Kak Agung.
1: Oke. Okay. Oke, baik, mungkin kita boleh jeda sesaat ya, setelah ini akan kita sambung lagi wawancara kita bersama dengan Kak Nova ya, ini selaku owner minyak kemiri bakar okay. Flores. Oke, untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program UMKM Bicara, pendengar ya. Kita masih lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova di sini. Kak Nova, bisa kita lanjutkan ya obrolan ini ya?
1: Sip, lanjut.
0: Oke, tadi kan sempat disampaikan kalau bahan bakunya didapatkan dari apa? Culu ya?
1: Iya.
0: Dari Culu di Kabupaten Manggarai Barat sendiri.
1: Iya.
0: Selain di Culu, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin tidak diketahui orang? Ternyata di sini juga ada kemiri di situ.
1: Ada salah satu desa di Kecamatan Masang Pacar. Saya lupa nama desanya.
0: Okay.
1: Itu pernah tawarkan kemiri ke saya. Itu mereka kirim langsung. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, tapi saya lupa nama.
0: Nama desa khusus ininya.
1: Intinya itu tadi kekagung di Labuan Bajo ini sampai ke Reka sana itu kemirinya banyak.
0: Ya? Oh, okay. Dan itu memang tidak dimanfaatkan, belum dimanfaatkan.
1: Kita masih lebih banyak itu menjual
0: mentah.
1: Bahan mentah.
0: Oke, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kenova sendiri ya. Ini selain apakah memang dari Kenova sendiri melibatkan petani-petani daerah lokal?
1: Oke, saya melibatkan petani lokal. Saya melibatkan, ya itu tadi saya bilang, saya langsung ke petaninya. Saya langsung beli ke petani.
0: Jalan ke sana.
1: Gitu. Saya tidak beli ke orang kedua, saya langsung beli ke petaninya. Jadi minyak kemiri bakarnya saya nih ke Kagung, selain yang manfaatkan itu konsumennya saya, nah para petani juga. Gitu. Jadi mereka yang dulu mereka itu kalau misalnya, contohnya ke pengepul tidak datang toh, nah mau tidak mau mereka harus ke pasar.
0: Iya, jalan sendiri ke sana.
1: Iya, jalan dari kampung-kampung datang ke pasar, duduk pagi-pagi ke pasar, bersaing lagi dengan pedagang yang memang pedagang, sementara mereka petani toh.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya punya produk ini ke Kagung, itu tadi petani juga mendapatkan manfaat.
0: Oke. Oke. Nah, sejauh ini Kenova mungkin bisa disampaikan bagaimana dampak usaha minyak kemiri ini yang Kenova jalankan terhadap perekonomian keluarga begitu?
1: Oke. Untuk dampak perekonomian keluarga ya. Sampai sekarang saya masih tinggal sendiri. Memang sudah ada calon lah ya, tapi masih dari awal buat ini masih sendiri. Maksudnya
0: masih
1: belum
0: sendiri.
1: Menikah.
0: Belum, okay.
1: Tapi sudah ada calonnya gitu. Nah, untuk dampak ke keluarga sendiri, yang pertama saya sudah tidak membebankan orang tua saya lagi.
0: Itu paling penting
1: poinnya. Iya. Jadi saya bisa menghidupi diri sendiri. Gitu. Karena UMKM kecil nih kan Kakak Agung kan ya, intinya kita bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Terus yang kedua, ya saya bisa membantu sedikit lah orang tua, seperti itu kan Kakak Agung. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap dengan adanya produk saya ini, karena lebih banyak dampaknya itu ke orang sekitar.
0: Orang sekitar.
1: Dampaknya itu mereka kaget. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, sebagai pengusaha yang baik, yang pasti saya tidak kasih tahu sampai sedetail itu kan Kak Agung. Maksudnya Kak Agung, saya sudah risetnya kan, pasti saya keluar tenaga gitu toh. Saya hanya kasih tahu riset, baca, banyak baca, terus bukan hanya punya kemiri kok yang kita bisa buat.
0: Banyak
1: karena disitu. Banyak bahan pokok. Gitu. Contohnya ya Kak Agung, kita bisa bikin minyak kelapa murni.
0: Iya
1: kan?
0: Ya,
1: kita tidak perlu contohnya kita tidak perlu pergi ambil di Kalimantan kelapanya.
0: Iya, di sini juga banyak.
1: Iya, di sini juga banyak. Terus kita bisa bikin apa? Manisan dari jahe. Permen jahe. Iya toh?
0: Iya.
1: Jahe banyak di mana? Daerah Ngada.
0: Iya kan?
1: Nah, kita bisa bikin apa? Produk sampo bisa.
0: Oh iya.
1: Kelapa kan?
0: Oh iya, betul juga ya.
1: Iya. Intinya sekarang itu niat dengan riset ya, niat riset dengan untuk jadi pengusaha UMKM di Labuan Bajo, khususnya di Manggarai Barat ya. Ini menurut saya kuat-kuat batin dengan telinga saja. Iya, karena
0: apalagi kan, anak muda ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Karena ya Kakak Agung tahu sendiri tuh kalau kita gelarnya sarjana, kayaknya tuh hal tabu untuk kita buka usaha.
0: Iya.
1: Karena apalagi kalau kita buka usaha itu tidak didukung dengan kepercayaan dari orang sekitar toh. Nah, butuh lama untuk meyakinkan mereka.
0: Bahkan meyakinkan diri sendiri juga kayak mungkin kita dari awal niat dan percaya, tapi ketika ada lingkungan yang mulai kayak buat apa kah? Ini jadi kayak buat apa ya?
1: Makanya saya waktu itu berdiam diri. Selama 6 riset. Bulan. Oh, iya, okay. diam-diam begitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kenova sendiri membuat minyak kemiri ini sendiri, ini bagaimana strategi pemasaran yang Kenova lakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen?
1: Yang pertama itu personal branding itu perlu sekali ke Kagung.
0: Oke.
1: Bagaimana caranya orang tahu kalau Marcella itu sama dengan kemiri, kemiri itu sama dengan Marcella?
0: Oh, begitu ya?
1: Ya itu menurut saya.
0: Oke. Okay.
1: Saya belajar personal branding itu, saya punya idola itu mengenai personal branding itu yang pertama Helmi Yahya sama Timothy Ronald.
0: Oke, okay. Selalu personal branding
1: ya,
0: itu.
1: Iya, karena setiap kali saya menonton mereka di YouTube, okay. Di media sosial, di podcast-podcast, selalu dibicarakan itu mengenai personal branding. Bagaimana caranya kau sudah tidak produksi, orang masih cari kau.
0: Itu
1: yang dinamakan dia. Personal brandingnya itu sukses.
0: Sudah sukses dia.
1: Makanya tadi itu Kakak Agung saya bilang, perlu riset, supaya apa? Kita tidak gelagapan. Sampai sekarang Kak Agungnya bukan mau menyombongkan diri. Sampai sekarang saya belum memakai jasa selebgram di kabupaten. Saya masih pakai diri sendiri.
0: Endorse itu masih diri sendiri berarti.
1: Saya tidak menggunakan maksudnya saya belum mau menggunakan jasanya mereka.
0: Okay.
1: Gitu. Karena itu tadi saya masih menguji kemampuan saya di bagian personal branding dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini berhasil. Kenapa saya bilang berhasil Kak Agung? Produknya saya itu saya sudah kirim ke Kalimantan.
0: Sudah sampai di luar situ?
1: Iya, sampai ke IKN.
0: Oh ya?
1: Iya, sudah sampai ke Sumatera.
0: Wah.
1: Kalau untuk daratan Flores jangan tanya lagi Kak Agung.
0: Sudah.
1: Puji Tuhan. Memang pembeli utama teman-teman di Labuan Bajo. Yang terbesar juga teman-teman di Ruteng.
0: Yang terjauh?
1: Yang terjauh tadi itu Kalimantan.
0: Kalimantan. Kemiri culu bisa tembus ke Kalimantan.
1: Bye Marcella kolega. Seperti itu. Nah, yang pertama personal branding.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau personal brandingnya kita, kalau misalnya lihat saya sama dengan kemiri sudah. Itu kalaupun suatu saat nanti saya sudah tidak produksi, amit-amit ya. Itu bagaimana caranya orang harus tahu kalau saya tetap minyak kemiri.
0: Iya ya. Itu dan sudah ditanamkan sih. Dari diri sendiri saya harus seperti itu begitu.
1: Jadi sebelum launching produk misalnya teman-teman punya kepikiran untuk buka usaha, sebelum mengeluarkan produknya itu di media sosial atau di di toko-toko terdekat di Labuan Bajo ini, yang pertama itu personal branding. Kalau personal branding kita punya fondasinya sudah kuat ya Kak Agung, kita tidak akan mati.
0: Iya sih.
1: Ya. Istirahat mungkin,
0: ya.
1: Tapi mati tidak.
0: Mati tidak, tetap ya. Ada saja yang kenal.
1: Tetap.
0: Oke, ya ini saya cukup sepakat ya, karena kalau dibilang mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan anak-anak muda mungkin masih belum berani untuk maju ya, karena ya kembali lagi kita lihat tadi, maksudnya kalau misalnya dia mau usaha donat, dia masih belum mau kayak orang kenal dia itu donat dan donat kenal dia begitu, yeah, jadi masih harus. Belum gitu. Nah, sedangkan itu memang yang perlu dilakukan untuk personal branding sendiri, karena masih banyak yang ragu-ragu ketika dia buka jualan ini. Ketika misalnya kayak saya tahu Kak Nova adalah pengusaha minyak kemiri, ketemu Kak Nova langsung, minyak kemiri.
1: Maksudnya kan, kayak pasti mereka, begini,
0: jangan begitu,
1: negara bos begitu. Saya potong. Pasti begini tuh, bagaimana sudah aku punya produk? Ya kan?
0: Iya.
1: Mungkin tanyanya, bagaimana ikannya kau ya? Iya kan? Seperti itu kan?
0: Iya.
1: Pasti, pokoknya dengan yang hebatnya dari personal branding nih Kak Agung, yang saya rasa sendiri. Mungkin yang nonton saya itu Kakak Agung waktu saya live kan jualan. Nah, Kakak Agung ketemu saya di jalan pas Kakak Agung dengan temannya Ite.
0: Iya.
1: Itu Kak penjual minyak kemiri. Berarti
0: itu.
1: Personal brandingnya saya itu
0: jadi,
1: Kakak Agung tidak begini lagi. Nova ini dari Besambi tidak ini kak yang jual minyak kemiri. Seperti itu saja contoh kecilnya dari suksesnya personal branding.
0: Itu dia.
1: Gitu. Dengan itu tadi Kakak Agung. Segala sesuatu yang kita usahanya kita nih, segala sesuatu yang kita mau buat usaha ini, yang pertama itu tidak ada usaha yang baru buka langsung naik.
0: Iya, langsung jadi tuh susah.
1: Iya. Kalau saya pribadi Kak Agung, saya tidak hanya pikir dari pengalamannya saya Kak Agung ya. Saya tidak pernah mau berpikir enak.
0: Kepikir pahit-pahit
1: iya.
0: Dulu.
1: Karena kalau kita sudah pikir enak, kita tidak akan pikir tentang bagaimana kalau begini nanti ya.
0: Iya.
1: Kita mengerti tau.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya harus berpikir tentang kemungkinan tidak enaknya. supaya saya cari tahu strategi bagaimana caranya kalau ini terjadi harus jadi enak. Gitu. Itu tadi saya bilang dalam dunia usaha itu Kak Agung, intinya kita jangan mati saja. Istirahat boleh.
0: Iya, iya, jangan mati pokoknya.
1: Jangan
0: kalau
1: tidur.
0: Kita sudah mulai ya harus selesaikan itu
1: capek, tanggung jawabnya. Duduk, minum air, gas lagi.
0: Gas lagi. Oke, okay. Kanova bisa disampaikan juga apakah mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi pembisnis minyak kemiri by Marcella ini?
1: Kalau pengalaman menarik banyak Kak Agung.
0: Oke, okay, coba diceritakan satu yang menurut Kanova ini tidak bisa dilupakan atau tidak bisa hilang dari pikiran begitu.
1: Saya punya akun media sosial itu dulu pernah live-nya itu tidak bisa. Oh iya. Karena satu manusia dia jauh, dia waktu itu di Papua. Okay. Jadi saya punya dari dulu ya, saya punya personal branding itu kalau saya jualan Kakak saya dan Kakak Agung sudah lama kenal. Jadi penampilannya saya itu apa adanya. Jadi kadang saya maksudnya tidak rapi-rapi amat lah kalau saya live toh gitu. Nah, saya jual lah minyak kemiri bakar. Halo guys, minyak kemiri bakar untuk rambut. Nah, tiba-tiba ada masuk satu orang nih di live-nya saya. Waktu itu Kak Agung masih 2 bulanan lah saya launching minyak kemiri bakar dan
0: masih awal-awal ya.
1: Dan puji Tuhan penonton waktu itu Kak Agung kalau awal-awal UMKM jualan itu sudah hebat kalau sudah sampai 100-an.
0: Wih.
1: Gitu Kak Agung. Lagi enaknya nih, lagi enaknya dia masuk. Saya kan karena saya semuanya handle sendiri, saya admin, saya jual, saya produksi, jadi saya kenal pelanggan. Bahkan baru pertama kali beli pun saya tahu.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya tahu orang yang komennya itu sembarang-sembarang. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia komen lah sembarang-sembarang. Ada yang tanya ke Kanov, ini betul kak? Eh, Kak Marcella, saya kan dikenal Marcella kalau di media sosial.
0: Okay,
1: Kak Marcella, ini bagaimana? Suruh saya jelaskan produknya kan? Nah, dia timpa dengan komenan yang menyakitkan. Dia bilang kalau saya punya produk ini tidak bagus.
0: Nah, ya, difitnah lah gitu.
1: Kalau saya bagaimana ya Kak Agungnya? Kalau saya punya personal branding waktu itu belum matang. Pasti saya tidur sudah. Saya tidak mau lanjut sudah.
0: Iya, jatuh ya, sudah. Ya, sudahlah.
1: Karena gitu. Apalagi itu pertama kali saya jualan di aplikasi tersebut. Gitu.
0: Dan
1: secara
0: baru 2
1: live
0: bulan,
1: lagi.
0: Ya?
1: Iya, secara live lagi. Sebelumnya kan ya saya masih pakai marketplace yang sekarang ibu-ibu sering bikin konten.
0: Okay.
1: Nah, yeah, gitu. Yeah, yeah. Saya dulu di situ. Nah, sekarang saya merambah ke media sosial yang baru.
0: Yang bapak-bapak lah ya.
1: Gitu. Yang apakah ini masih ada? Gitu. Terus Kak Agung, dia menghina produk saya, bahkan dia menghina personalnya saya, gitu. Jadi itu kenapa saya bilang unik? Ini manusia tidak kenal saya, dan saya waktu itu sempat terpancing.
0: Oh, gitu. Keluarlah Novanya,
1: iya,
0: bukan Marcellanya.
1: Iya, keluarlah segala jenis tindakan mulut itu. Nah, jadi. Okay. Waktu itu saya drop, saya menangis. Gitu. Saya menangis karena dia mengetikkan kata-kata kasar lah kalau untuk kita orang mengerai kan.
0: Tidak baik lah pokoknya.
1: Tapi demi kepercayaan masyarakat Kak Agung, saya cari dia. Saya tahu dia tidak di Labuan. Saya cari, harus bikin video minta maaf.
0: Klarifikasi.
1: Iya, karena begini Kak Agung, mengembalikan kepercayaan publik ini Kak Agung. Itu susah.
0: Susah.
1: Itu memang jadinya mereka itu Kak, 50-50.
0: Iya, betul.
1: Ya, jangan sampai betul yang komen itu.
0: Iya, toh? Iya, betul.
1: Ay tidak, betulnya Marcella. Ay tidak, kenapa dia berani komen?
0: Iya,
1: toh?
0: Iya, itu dia.
1: Nah, mengembalikan kepercayaan itu sangat-sangat sulit. Gitu. Mengembalikan kepercayaan konsumen, mengembalikan kepercayaan dirinya saya, itu sangat sulit Kak Agung. Jadi, itu hari tidak sampai 24 jam. Saya cari. Dapat. Dan si kancil ini dia minta maaf gitu. Dia minta maaf, dia mengakui kalau dia tidak kenal saya, dia tidak pernah beli saya punya produk dan memang betul dia tidak pernah beli saya punya produk. Gitu. Jadi dari kejadian unik ini Kak Agung, saya mau kasih tahu teman-teman yang mau terjun jualan di media sosial harus tahan banting. Gitu. Harus tidak semua orang senang dengan kita.
0: Iya, betul.
1: Bahkan ada yang tidak benci tapi hanya iseng, tapi berpengaruh sama jualan.
0: Iya, dia bahkan iseng saja sudah bisa. Ya kepercayaan itu tadi.
1: Padahal dia ketika kan kayak sambil ketawa toh. Iya, iya mungkin kan sambil minum kopi mungkin gitu kan. Tapi kita sudah baper. Gitu. Nah, dari itu kejadian unik itu Kak Agung, bagaimana caranya sudah saya tidak respon semua pertanyaan yang tidak penting. Kadang mereka saya jual minyak kemiri bakar, mereka tanya minyak yang lain. Nah, itu kan memerlukan kesabaran yang tinggi-tinggi tuh Kak Agung. Terus ada lagi kejadian unik nih Kak Agung. Saya kan sudah bilang kalau untuk kakak-kakak laki-laki yang mengalami kebotakan karena keturunan, karena gen itu tidak bisa. Biar kau pakai minum pun tidak bisa. Gitu tuh. Dia selalu ketik begini. Kalau saya pakai tidak tumbuh, jaminan KTP. What? What the hell, man? Kan? Kalau memang Anda botak karena keturunan tidak bisa.
0: Tidak bisa ya,
1: tapi kalau botak karena sering pakai topi, karena salah sampo atau salah produk begitu,
0: masih bisa lah.
1: Gitu. Okay. Kalau urusan genetik ini tidak bisa. Gitu. Biarpun kita pakai lawar juga tidak bisa. Itu sih kejadian itu uniknya Kak Agung selama saya berjualan.
0: Ah, itu luar biasa.
1: Itu di media sosial ya.
0: Itu di media sosial.
1: Kalau di dunia nyatanya sudah
0: di
1: ini.
0: Di live-nya.
1: Saya kan kadang Kak Agung, kadang saya pakai jasa kurir. Kadang kalau saya mood enak, maksudnya saya belum ada jadwal live untuk jualan, saya jalan sendiri jalan untuk antar. Nah, apa sudah namanya? Banyak yang begini Kak. Asa bukannya kau ini? Itu saya responnya pertamanya tuh yang kayak maksudnya Kak Agung. Sudah capek, begini lagi gitu
0: iya, responnya begitu lagi.
1: Tapi lama-lama kalau saya begini responnya, saya akan kehilangan pelanggan. Gitu. Nah, pas berapa kali begitu lagi dia tanya, asa bukannya kau? Saya bilang sudah, saya bawa saja kualinya nanti. Kita buat sama gitu. Maksudnya
0: stop. Supaya dia tahu. Iya.
1: Gitu. Maksudnya saya bawa di jokes jadi ya. Gitu, saya bawa dalam jokes supaya tetap enak toh biar
0: kita juga
1: ya saya anggap main gila saja dia punya omong gitu.
0: Oke, Kanova ini karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin bisa disampaikan terakhir pesan-pesan untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun itu untuk membangun personal branding dan juga mungkin memulai usaha seperti Kanova ini seperti ini. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
1: Oke, Kak Agung. Jadi pesan untuk saya yang pertama untuk membangun personal branding. Sebelum membangun personal branding itu kita mengenali siapa saya. Siapa diri saya, apa kemampuan saya, apa yang saya tidak bisa lewati, apa yang saya bisa lewati. Gitu. Apa yang bisa saya kasih ke dalam saya punya otak, apa yang tidak bisa. Jadi personal branding itu kau tidak bisa ambil personal brandingnya orang masuk ke kau punya diri. Gitu. Karena ya itu tadi, itu memang personal branding, cara mendapatkan personal branding. Yang kedua, kalau memang teman-teman asli dan tinggal di Manggarai Barat, tantangan untuk menjadi pengusaha muda UMKM di usia muda seperti saya ini tantangannya sangat besar. Bisa tantangannya dari internal, bisa juga dari eksternal. Jadi pesannya saya yang terbesar untuk teman-teman, kalau punya ide, kalau punya mimpi, ingin menjadi pengusaha di daerah pariwisata ini, diam, belajar, bertindak. Itu dia.
0: Oke, diam, belajar.
1: Lebih bagus belajarnya lewat podcast-podcast, Kak. Maksudnya mendengar, kayak saya tadi, saya menonton Pak Helmi, saya menonton Timothy. Kalau kamu mau belajar tentang keuangan, maksudnya sekarang banyak jalan menuju Roma. Karena begini, Kak Agung, kebanyakan, Kak, orang-orang tua itu meragukan. Tapi jiwa mudanya kita nih kan, saya belum menyesal.
0: Karena saya belum coba.
1: Berhenti, dan bahkan saya akan menyesal karena belum pernah mencoba daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya tidak akan tenang. Kalau saya Kak Agung. Gitu. Dengan pesan yang terakhir, kalau kaki kanannya kau sudah masuk ke dunia usaha, kaki kiri jelas akan masuk dan kau tidak akan bisa keluar. Makanya Riset, dan riset.
0: Terus belajar. Oke, itu tadi dari Kak Nova ya, selaku owner dari Minyak Kemiri Bakar Flores by Marcella ya. Ini kita cukup panjang ya, sudah tidak terasa waktu sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui siaran terestrial kami, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene pamit undur diri dari program UMKM Bicara bersama dengan narasumber kita ada Kak Nova.
1: Nova,
0: selamat sore dan terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 13 Juli 2026 dengan berita utama. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Eni, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Eni atau DANE. Air bersih dan juga perumahan rakyat, maksud kami, air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Dan agar kita mulai berita pertama, tim penggagas bersama tokoh adat suku ND, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua ND atau DANE. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
1: Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende sebagai langkah memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat Ende. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan DANE ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatangan dokumen oleh tokoh adat, tim penggagas, dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Ketua DPRD Ende, Wakil Ketua DPRD ND, Perwakilan Kapolres ND, Dandim ND, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten ND. Ketua Tim Penggagas Pembentukan DANE Jafar Ahmad menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nua ND sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat ND untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten Ende sesuai kapasitas masing-masing. Karena Ende memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
2: Tidak ada pertentangan, tidak ada intervensi di masing-masing lembaga, tidak. Orang macam-macam. Orang komunitas.
1: Usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan penetapan majelis adat hingga pemilihan ketua umum DANE. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di ini. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nua Ende dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nua Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat, budaya dan martabat masyarakat Ende lintas generasi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Pendidikan air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laus, Kabupaten Belu. Ferdi Asi selengkapnya melaporkan.
3: Warga Dusun Laka Ikiri, Desa Dua Laus, Kabupaten Belu mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kehidupan warga setempat. Hal ini menyangkut perumahan layak huni serta pemenuhan akan akses layanan air bersih yang sangat dibutuhkan. Warga Dusun setempat Yohanes Serangga kepada RRI saat disambangi Kamis 9 Juli 2026 mengatakan saat ini yang paling dibutuhkan adalah menyangkut layanan air bersih dan rumah layak huni untuk bisa ditempati. Pasalnya wilayah setempat belum tersambung perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari bergantung pada unit sumur gali pun memasuki musim kemarau panjang, debit air menurun bahkan sampai mengering, terpaksa membeli tangki air. Sementara dikarenakan persoalan ekonomi, banyak warga masih menempati rumah tidak layak huni. Di lokasi desa sebenarnya sudah terbangun satu unit sumur artesis dekat lokasi desa persiapan lakafean. Aliran air yang Anda bisa melayani kebutuhan warga baik untuk memasak, mandi, cuci. Kendati demikian, sumur artesis yang dibangun tahun 2018 silam, pemanfaatan tidak berselang lama ini diakibatkan adanya kerusakan pada salah satu mesin genset. Oleh pemerintah desa dengan alokasi anggaran dana desa sudah dalam perbaikan. Sebulan terakhir kembali beroperasi sedikit bisa menjawab persoalan air bersih.
4: Kebutuhan di sini sangat ya banyak, Bapak. Dari pertama itu air minum itu. Sekarang kami sementara ada air sumur bor, sudah jalan dan sudah jalan. Sejalan ya 2 bulan. Jadi bulan pertama itu dibiayai oleh desa persiapan untuk ya, jadi dari masyarakat belum. Kalau seandainya ini bulan airnya agak lancar kemudian itu nanti diminta per kakak yang sudah nikmati itu air bersih
3: swadaya itu.
4: Ya, swadaya.
3: Itu berapa nanti per kakak?
4: Perdagang sekitar ya 25 ribu
3: ya. Per bulan gak?
4: Per bulan, Pak.
3: Karena ini biasanya jadi ribut ya, ini ya. 20 ya, sekitar 20 ribu. Selain itu untuk perumahan, karena saya dengar masih banyak juga kakak numpang.
4: Oh iya, ya. Sangat banyak sekali di bukan hanya di Ricera, di setiap dusun itu kakak numpang terlalu banyak.
3: Sementara warga setempat sangat membutuhkan perumahan layak huni, pasalnya terdapat puluhan kepala keluarga khususnya ex-timur-timur maupun warga lokal masih menempati rumah sederhana yang sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah.
0: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, sangat menikmati suasana nonton dan juga dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak Juni kemarin. Menurut sejumlah pihak, masyarakat akan menikmati nonton bareng dimaksud baik disabilitas maupun non-disabilitas. Alo Tani, selengkapnya melaporkan.
5: Di kami dari awal Juni kemarin nonton bareng memang luar biasa antusias masyarakat. Mereka juga mengucapkan terima kasih ke TVRI sudah menyiapkan layar dan juga ada berapa UKM siapkan untuk sekedar cemilan.
6: Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, masyarakat Kota Kupang sangat antusias mengikuti pesta bola dunia dalam bentuk nonton bareng yang digelar TVRI NTT di Kota Kupang maupun tempat-tempat lainnya sejak Juni hingga final Piala Dunia pada 20 Juli 2026. Ia menjelaskan di kompleks TVRI sendiri selalu akan nobar yang dirangkai dengan kegiatan ekonomi oleh pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat sangat menikmati nonton bareng Piala Dunia baik di lingkungan masing-masing maupun di tempat-tempat khusus yang disiapkan.
5: Kami juga mengharapkan kawan-kawan yang ingin nonton silakan datang ke TVRI karena itu memang gratis. Kami menyediakan khusus untuk masyarakat NTT yang ada di Kota Kupang ini bisa berkumpul bersama, bisa menikmati siaran Piala Dunia kelas dunia dan sama-sama ngumpul. Terutama tanggal 12 kami mengadakan nobar besar bersama dengan JSI dari Jakarta dan beberapa undangan Prokopimda. Tanggal 12 itu pertandingan antara Inggris lawan Norwegia dengan Argentina melawan Swiss. Kami adakan nobar, ada game-game, ada hadiah dan juga ada UMKM untuk mendukung kegiatan nobar bersama.
6: Ketua Pertuni Nusa Tenggara Timur, Pratama Rizky Jelodo, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI yang telah menghadirkan siaran langsung bola Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat menikmati suasana dengar bareng bersama teman-teman tunanetra karena RRI menghadirkan komentator-komentator hebat berbahasa Indonesia sehingga para penyandang disabilitas tunanetra dapat menikmati siaran bola dengan gembira dan menyenangkan.
7: kami bersyukur bahwa tahun ini RRI memfasilitasi kami menyediakan komentator dengan menggunakan bahasa Indonesia tentunya. Lalu dalam hal mendeskripsikan jalannya pertandingan itu sangat akurat, sehingga teman-teman netra juga walaupun tidak bisa melihat, tapi sangat paham dan sangat mengetahui proses pertandingan yang sedang berlangsung. Dan itu kami sangat senang sekali.
6: Wakil Sekjen PSSI Nusa Tenggara Timur, Peter Fomini, meyakini bahwa tempat-tempat nonton bareng akan semakin ramai dipadati pencinta olahraga sepak bola, terutama pendukung yang tim kesayangannya masih terus bermain hingga babak semifinal. Menurutnya, nonton bareng tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat sangat menikmati pesta bola dunia, dan karena memang benar bahwa sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia dan sangat diminati masyarakat dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pertama ND menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pajak 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian insan pajak terhadap masyarakat sekaligus mendukung aksi kemanusiaan melalui kegiatan sosial. Rahma Suci, reporter RRI ND, melaporkan.
8: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama ND menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Kegiatan yang mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh itu diikuti oleh jajaran pegawai KPP lainnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Kabupaten ND. Kepala KPP Pratama ND, Dedi Ari Setiawan, mengatakan donor darah dipilih sebagai salah satu rangkaian Hari Pajak karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata Direktorat Jenderal Pajak di bidang kemanusiaan sekaligus upaya menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan pegawai.
9: Untuk salah satu kegiatan rangkaian kita hari ini adalah kegiatan donor darah, salah satu kegiatan kemanusiaan kita untuk membantu sesama, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting untuk menjaga stabilitas, salah satu stabilitas perekonomian kita. Kalau kita sehat, insya Allah masyarakat dapat bekerja dengan baik.
8: Dedi menambahkan kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat yang sehat akan mampu bekerja lebih produktif, sehingga hari pajak tidak hanya menjadi momentum meningkat kesadaran perpajakan, tapi juga memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada sesama. RRI Rama Suci melaporkan.
0: Kemendak Kabupaten Dao perkuat kompetensi guru dan juga literasi digital pelajar Kristen melalui pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, dan informasi ini selengkapnya disampaikan Raja Ewaldus.
10: Kementerian Agama Kabupaten Rutan Daud terus mempercepat transformasi pendidikan Kristen berbasis teknologi melalui penguatan kompetensi guru dan literasi digital peserta didik. Program tersebut dipaparkan Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenak Rotendao, Albert Elwin Petan, dalam kegiatan Stakeholder Day tahun 2026. Albert Elwin Petan mengatakan teknologi harus menjadi mitra guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menggantikan peran pendidik. Hingga semester 1 tahun 2026, lebih dari 170 guru pendidikan agama Kristen telah mengikuti pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI melalui kelompok kerja guru atau KKG dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pendidikan agama Kristen. Albert menjelaskan pelatihan tersebut difokuskan pada penyusunan modul ajar, perangkat pembelajaran, serta evaluasi berbasis kurikulum merdeka yang kreatif, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta didik.
11: Seksi pendidikan bersama-sama dengan fasilitator-fasilitator daerah berusaha untuk melaksanakan pelatihan intensif bagi guru-guru PAK dalam memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai asisten penyusun modul ajar yang kreatif, variatif, dan tetap adaptif terhadap kearifan lokal Rotendao melalui organisasi profesi guru KKG dan MGMP PAK Kabupaten Rotendao untuk lebih dari 170 orang guru PAK di Kabupaten Rotendao.
10: Di sisi lain, Kementerian Agama juga menyiapkan program literasi digital digital melalui pendampingan internet sehat dan aman, pengembangan bank soal digital, serta materi pembelajaran luring untuk sekolah di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet.
11: Ke depan kami akan melaksanakan apa yang kami sebut sebagai literasi digital, di mana siswa, yakni yang adalah generasi unggul masa depan Rotendao, diberi pendampingan internet sehat dan aman untuk menyasar remaja Kristen di sekolah-sekolah demi mementingi mereka dari dampak negatif dunia.
10: Melalui berbagai inovasi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berharap lahir guru yang semakin profesional dalam memanfaatkan teknologi, serta generasi Kristen yang cakap digital, berkarakter, dan mampu menghadapi

0: Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta ente sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan juga tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau DANE. Air bersih dan juga perumahan layak huni masih menjadi kebutuhan prioritas warga di Desa Dua Laos, Belu. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile

0: RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Senaru, RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo sore ini ya. Dan selanjutnya mendengar, kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 13 Juli 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Dewangga Palguna.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Dewangga.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya Dewangga?
2: Baik, sehat.
0: Oke, baik. Silakan Dewangga untuk update informasi cuaca sore hari ini, silakan.
2: Terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan hingga berawan. Pada malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Selasa 14 Juli 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 12 hingga 16 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1 hingga 1,1 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam. Berikutnya kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 12 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,6 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore, terima kasih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Membakar sampah rumah tangga sepertinya menjadi suatu yang lumrah karena tujuannya menghilangkan sampah. Namun, ternyata alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, tindakan membakar sampah justru menimbulkan cukup banyak keburukan. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, membakar sampah juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan agar bisa menghindari bahaya membakar sampah. Yang pertama, mengurangi sampah dengan memilih produk dalam satu kemasan yang besar daripada dalam kemasan plastik kecil. Kemudian, memilih produk yang bisa diisi dan didaur ulang daripada produk yang hanya sekali pakai. Yang kedua, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan seperti pakaian, buku, atau furnitur. Ketiga, mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan dari dapur. Keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir TPA, jika tidak bisa mengolah sampah sendiri. Untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari bahaya membakar sampah, hindari membakar sampah mulai sekarang dan lakukan cara-cara sederhana ini secara konsisten. Dengan demikian, udara akan tetap bersih dan segar untuk dihirup. Namun, bila terlalu sering terpapar asap pembakaran sampah di sekitar lingkungan dan mengalami keluhan kesehatan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter.

Pendengar, tepat pukul 17 lebih 56 menit, kami mengajak Anda pendengar untuk kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk saudara-saudari kami kaum muslimin dan juga muslimah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo sore ini. Pendengar, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Apa kabar Anda di penghujung hari ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Dan semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar ya. Apalagi setelah melewati cuaca Labuan Bajo yang begitu sangat terik sejak siang tadi pendengar. Rasanya matahari benar-benar berada di atas kepala ya. Karena itu semoga Anda tetap menjaga kondisi tubuh, memperbanyak minum air putih, dan beristirahat sejenak jika memiliki kesempatan. Nah, sekarang saatnya menikmati sore dengan lebih santai ya. Nikmati sore Anda mendengar dengan mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, beberapa hari terakhir ini tentu ada banyak informasi yang menjadi perhatian masyarakat begitu ya. Mulai dari perkembangan pelayanan publik, kondisi cuaca yang cukup ekstrim di sejumlah wilayah, dinamika harga kebutuhan pokok, hingga berbagai kegiatan dan program pemerintah yang terus bergulir. Sebagai media publik, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo akan terus menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan tentunya dapat dipercaya. Karena itu, tetaplah bersama kami, sebab sesaat lagi kami akan mengulas berbagai informasi terbaru yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng mengirim 200 mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata tematik Gentaskin. Maksud kami gerakan NTT Sehat, Kuat, dan juga Inklusif tahun 2026. Jumlah tersebut menjadikan Unika Santo Paulus Ruteng sebagai perguruan tinggi pengirim mahasiswa terbanyak di antara seluruh perguruan tinggi peserta KKN Gentaskin di bawah koordinasi LL Dikti Wilayah. Program ini berlangsung selama hampir 2 bulan gitu ya, mulai 10 Juli hingga 29 Agustus 2026, termasuk 1 minggu masa persiapan.

Program Genta Skin merupakan inisiatif kolaboratif yang digagas untuk mempercepat penanganan stunting dan juga kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Dan pendengar, tentu ini kabar yang membanggakan ya dari dunia pendidikan di Manggarai. Sebanyak 200 mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng resmi diberangkatkan untuk mengikuti KKN tematik Gentaskin 2026 atau yang disebut Gerakan NTT Sehat, Kuat dan juga Inklusif. Selama menjalani pengabdian di tengah masyarakat, mereka diharapkan tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh ketika di bangku kuliah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa semangat, kolaborasi, inovasi, dan kepedulian sosial. Dan pendengar, semoga kehadiran mahasiswa ini benar-benar memberikan manfaat ya bagi masyarakat, sekaligus menjadi pengalaman berharga yang membentuk karakter mereka sebagai generasi penerus bangsa begitu ya. Nah pendengar, menurut Anda nih, seberapa penting kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN bagi mahasiswa? Apakah masih relevan sebagai wadah belajar sekaligus mengabdi kepada masyarakat? Silakan berikan komentar terbaik Anda, pendengar, ataupun pendapat Anda melalui akun media sosial kami ya di Instagram di rri.co.id. Maksud kami RRI SP Labuan Bajo ya. Dan juga informasi pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1/12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: 1,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.4.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yuli Namul masih menemani Anda di program acara Zona Edukasi malam ini. Dan pendengar, menyusui merupakan proses alami yang menjadi awal penting dalam kehidupan seorang anak. Namun, keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada naluri seorang ibu, melainkan juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang benar, dukungan keluarga, lingkungan, serta akses terhadap informasi yang tepat. Melalui tema lebih dari sekadar nutrisi pentingnya menyusui bagi ibu dan bayi, kita akan membahas berbagai hal seputaran menyusui, mulai dari persiapan sebelum bayi lahir, teknik menyusui yang benar, tantangan yang sering dihadapi oleh seorang ibu, hingga peran keluarga dalam mendukung keberhasilan menyusui. Untuk membahas lebih lanjut pendengar, kita sudah terhubung bersama Dr. Yolanda Elizabeth, seorang WHO Certified Lactation Counselor yang akan berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya kepada kita semua. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam, dokter.
2: Selamat malam Kak Yulin, terima kasih sudah mempersiapkan saya untuk ada di RRI Labuan Bajo.
1: Oke, bagaimana kabarnya malam ini dokter?
2: Baik, terima kasih Kak Yulin, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat, semoga dokter juga sehat-sehat ya.
2: Sehat, puji Tuhan juga.
1: Oke, dokter terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini ya di RRI Labuan Bajo. Baik, dokter. Halo, selamat malam.
2: Iya, bagaimana Kak?
1: Oke. Dokter, sebelumnya suara saya kedengarannya jelas ya di situ, dokter?
2: Jelas.
1: Oke, Kak. Baik. Baik, dokter, sebelum kita membahas lebih jauh, bisakah dijelaskan apa sebenarnya peran seorang WHO Certified Lactation Counselor dalam mendampingi ibu menyusui, dokter? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Yulin. Jadi saya merupakan konselor menyusui ya, yang sudah tersertifikasi WHO dan Kemenkes. Nah, seorang konselor menyusui itu adalah seorang siapa saja ya, bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan yang tersertifikasi dalam membina ibu serta keluarganya dalam keberhasilan dalam menyusui secara eksklusif sampai dengan 2 tahun.
1: Oke.
2: Itu Kakak. Dan seorang konselor menyusui juga tidak hanya membahas tentang proses menyusuinya saja, tetapi juga tentang masalah kesehatan ibu serta bayinya, serta peranan penting yang perlu diperhatikan oleh keluarga. Jadi bukan hanya ibu dan anak, tapi juga peran keluarga seperti suami, atau mertua, atau kakek, nenek, itu semuanya kita pasti akan wawancara lebih dalam dan mencari tata laksana yang tepat bagi ibu dan bayinya. Gitu.
1: Betul. Baik dokter, luar biasa sekali ya. Dan banyak ibu di luar sana yang merasa bingung saat pertama kali menyusui dokter. Apa saja persiapan yang sebaiknya dilakukan sejak masa kehamilan dok?
2: Baik, yang pertama yang pastinya ibu saat tahu hamil itu harus dilakukan antenatal care atau periksa kehamilannya. Mulai dari tahu tespek positif itu sebaiknya sudah memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Baik itu di puskesmas atau di dokter kandungan ataupun di dokter umum agar mendapatkan buku KIA atau buku PING itu ya yang sering didapatkan oleh ibu-ibu hamil itu kan.
1: Nah,
2: sebenarnya di dalam buku itu juga sudah lengkap ya, ada tata caranya. Tetapi sebagai konselor menyusui ini, kita akan lebih wawancarai lebih dalam dan edukasi lebih dalam tentang proses menyusuinya. Karena pengalaman saya bekerja di Labuan Bajo ini, masih banyak ibu-ibu muda yang masih belum tahu apa sebenarnya menyusui itu seperti apa. Jadi
1: harus butuh sosialisasi lagi berarti dokter
2: ya. Betul, banyak yang banyak yang concern dengan proses kehamilannya saja, tapi belum banyak yang tahu bahwa menyusui itu tidak kalah pentingnya dengan proses kehamilan juga, begitu, Kak.
1: Oke, luar biasa sekali ya, Dok. Seberapa penting inisiasi menyusui dini dan apa manfaatnya bagi ibu maupun bagi bayi, Dok?
2: Baik, sebenarnya kalau dari anjuran WHO sendiri ya, rekomendasi WHO dalam pemberian makan bayi dan anak itu ada 4. Yang pertama, harus dimulainya inisiasi menyusui dini atau IMD ya. Jadi mulai menyusu dalam 1 jam setelah persalinan. Nah, IMD itu apa? IMD itu adalah perlekatan bayi di dada ibu sampai dengan 1 jam. Artinya, kalau bayi sudah dilahirkan dan kondisinya bugar, artinya tidak ada kondisi kesehatan ya, maupun dia sesak atau apa, tidak ada, artinya bayinya bugar saat dilahirkan SC maupun normal, itu rekomendasi WHO harus dilakukan perlekatan atau IMD setidaknya sampai dengan 1 jam. Tapi pada kenyataannya di lapangan, kalau saya bekerja, itu IMD itu sangat jarang sekali dilakukan, karena mungkin kalau sampai 1 jam itu sungguh lama sekali ya kita dengan kondisi pasien yang sebanyak itu. Tapi
1: betul sekali, benar, dokter.
2: Ya. Dan itu kan harus dalam supervisi juga. Tapi itu sebenarnya penting sekali ya, karena itu adalah di mana prosesnya bayi itu mencari puting, memulai untuk menyusui, merasa familiar dengan ibunya, dan mencari apa namanya, mencari aroma-aroma ASI ya, karena kesehatan bayi itu sangat dipengaruhi oleh IMD ini sebenarnya, dan perlekatan bayi, mulut bayi dengan puting itu
1: puting.
2: sangat tergantung dengan proses IMD ini, begitu.
1: Oke. Baik, dokter, banyak ibu yang merasa produksi ASI-nya sedikit. Bagaimana cara membedakan produksi ASI yang memang kurang dengan kekhawatiran yang sebenarnya tidak ada balasannya, dokter?
2: Baik, ini sebenarnya salah satu hoax juga ya. Sebenarnya kok dibilang ASI saya kurang? ASI saya kurang itu sebenarnya tidak, kalau di menurut ilmu saya, tidak ada yang namanya ASI kurang. Karena begini, kalau misalnya kita teredukasi mengenai bagaimana cara kerja menyusui dengan hormon-hormon yang bekerja, itu pasti tidak ada pikiran ASI kurang yang sampai selanjutnya. Makanya ini yang saya sangat concernnya, ASI kurang langsung beli susu formula.
1: Memang harus disosialisasi lagi kepada ibu-ibu di luar sana ya, dok ya.
2: Padahal susu formula itu mahal, iya enggak, ya kan?
1: Betul,
2: mahal,
1: dok.
2: Terus belum lagi beli botolnya ya, toh. Beli botolnya, sterilisasi botolnya, botolnya juga harus diganti, harus dibekukan, beli freezer. Nah, itu kan mahal ya, padahal sebenarnya ASI itu merupakan air, cairan hidup yang gratis diberikan oleh Tuhan, dan juga itu merupakan yang sangat ekonomis dan yang terbaik bagi
1: betul
2: ibu
1: sekali,
2: dan juga bayinya, ya toh?
1: Betul sekali,
2: nah,
1: dok.
2: Jadi, jadi mengapa dibilang ASI kurang? Sebenarnya kita juga harus tahu dulu, sebenarnya ini tuh ada hormon yang berperan dalam menyusui ya. Itu ada hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu adalah hormon yang menyebabkan sel-sel otot di sekitar alveoli yang berisi ASI itu kontraksi. Sehingga ASI-nya itu dapat dialirkan ke duktus. Duktus itu namanya tempat penampungan ASI yang berada di sekitar areola. Kalau kita punya puting susu, sekitarnya ada bagian hitam, itu namanya areola. Nah, di dalam situ ada duktus atau tempat penampungan ASI. Ya, yang kedua itu ada hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu adalah hormon yang disekresikan setelah menyusui. Jadi kalau misalnya ada ibu menyusui gitu ya, ibu menyusui lalu sudah selesai kegiatan menyusuinya, hormon prolaktin ini akan dikeluarkan oleh otak lalu akan memproduksi ASI gitu. Jadi simpelnya begini. Sesering ibu untuk menyusui, mengaktifkan hormon-hormon tersebut dengan cara menyusui yang benar ya, karena banyak sekali orang yang tidak tahu cara menyusui yang benar, itu secara tidak langsung akan mengaktifkan kedua hormon itu di otak yang akan terus memproduksi ASI. Jadi kalau misalnya dibilang ASI-nya kenapa kurang, itu ada 2 kemungkinan. Menyusuinya kurang atau buat cara menyusunya salah begitu. Nah, ini yang masih ibu-ibu tuh belum tahu ya, jadinya langsung beli susu formula begitu.
1: Oke. Okay. Baik
2: itu
1: ya.
2: Yang salah ya.
1: Oke. Okay. Inspirasi sekali ya, dokter. Dokter, bagaimana cara mengetahui bahwa posisi dan juga peletakan bayi saat menyusui sudah benar, dokter?
2: Oh, jadi begini ya. Jadi kita juga harus tahu posisi dan perlekatan ya. Posisi itu pertama-tama kita posisikan bayi itu pertama-tama ya, kita kan gendong bayi ya. Kita gendong bayi, kita posisikan telinga dalam dan bahunya dalam satu garis lurus. Jadi nggak ada ya kita lihat bayi itu kepalanya apa kayak ke belakang begitu kan, karena ada yang menyusui ibu tapi kepalanya tidak disanggah sama tangan. Nah, itu salah satu posisi yang salah ya. Jadi telinga dengan bahunya harus dalam satu garis lurus, yang artinya harus ditopang pakai tangan secara lurus gitu ya. Dengan tangan ibu. Yang kedua, posisinya bayinya harus dipeluk dekat badan ibu ya. Jadi saya juga lihat banyak ibu-ibu yang gendongnya jauh ya, agak di pahanya gitu ya, enggak dipeluk erat gitu. Jadi bayinya harus dipeluk dekat dengan badan ibu. Yang ketiga, seluruh badan bayinya ditopang, bukan cuma punggungnya ya. Jadi kepalanya semuanya ditopang. Yang keempat, hidung bayinya berhadapan dengan puting. Jadi bukan cuman apa ya, gimana? Jadi saya banyak lihat juga ibu-ibu yang menyusui itu posisi lehernya bayi tuh nengok. Jadi miring gitu. Sebenarnya lebih enak kalau kita tunjukkan secara langsung ya pakai boneka. Cuman ini banyak yang posisinya itu kepalanya bayi tuh seperti nengok. Nengok gitu ya. Nengok. Jadi karena kepalanya tidak di

0: Bukan.
1: Iya, lalu juga mulut bayinya harus terbuka lebar ya, nggak boleh mencucu gitu kayak kita minum dari sedotan itu tidak boleh. Jadi mulut
0: Oke.
1: bayinya harus terbuka lebar, terus mulut bayinya harus doer, artinya terputar keluar. Gitu ya, terputar keluar dan dagunya harus menempel ke payudara ibu. Nah, setelah kita benarkan posisi dan perlekatan, selanjutnya kita lihat bagaimana bayi menghisap. Ya, kita harus evaluasi bagaimana, apakah isapannya lambat dan dalam, lalu pipinya membulat nggak? Kalau pipinya membulat, artinya apa? ASI-nya sudah
0: ASI-nya
1: masuk.
0: sudah masuk. Oke.
1: Begitu ya.
0: Okay.
1: Lalu,
0: Oke, okay. Luar biasa sekali, dokter.
1: yang
0: Silakan lanjut.
1: ketiga, bayinya melepaskan payudara pada waktu selesai. Jadi, ini salah satu juga yang harus diperhatikan ya. Banyak ibu yang belum selesai, bayinya sudah dicopot. Begitu ya.
0: Oke.
1: Jadi, memang harus bayinya sendiri yang melepaskan, artinya dia sudah kenyang. Kalau misalnya kita ya ibu yang melepaskan, emang kita tahu kalau bayinya sudah selesai menyusu atau belum? Belum tahu kan? Jadi memang harus kita biarkan bayinya yang melepas
0: Melepas
1: payudara ya.
0: sendiri, oke. Okay.
1: Lalu juga ibunya juga merasakan tanda-tanda refleks oksitosin. Artinya adalah refleks oksitosin itu refleks yang tadi saya bilang yang hormonnya itu salah satu yang berperan dalam proses menyusui. Artinya itu yang kalau aktif itu yang menandakan bahwa proses menyusuinya itu berhasil.
0: Berhasil,
1: Dan itu
0: baik.
1: bisa dirangsang, itu bisa dirangsang. Begitu, Kak.
0: Oke, okay. Baik dokter, perbincangan kita semakin menarik ya. Tapi dokter, kita jeda sejenak dulu ya. Kita akan kembali setelah kami hadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Anda masih mendengarkan

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya dan juga saya Yulin Amul dan juga narasumber kita malam ini yaitu Dr. Yolanda Elizabeth dalam program acara Zona Edukasi. Dan pendengar, mari kita lanjut obrolan kita bersama Dr. Yolanda malam ini ya. Baik dok, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Baik kak.
1: Oke. Dokter Yolanda, kira-kira seberapa besar peran seorang ayah dalam mendukung keberhasilan proses menyusui? Dan juga selain ayah, bagaimana dukungan keluarga besar dapat membantu ibu selama masa menyusui, dok?
2: Baik, jadi proses menyusui itu memang di dalam WHO rekomendasinya itu bukan hanya ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu kan sampai dengan 6 bulan ya. Mm-hmm. Jadi artinya ibu menyusui bayi hanya memberi makan dengan ASI sampai dengan usia 6 bulan.
1: Okay.
2: Ya toh. Jadi setelah 6 bulan memang nutrisi bayi itu tidak cukup dipenuhi hanya dengan ASI saja, maka dibutuhkan lagi namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Mm-hmm. Nah, namanya juga makanan pendamping ASI, artinya ASI-nya masih diberikan kan?
1: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Nah, dalam rekomendasi WHO memang pemberian ASI itu sampai dengan usia 2 tahun idealnya ya. Mm-hmm. Jadi ini merupakan proses yang panjang.
1: Oke, dokter.
2: Apalagi kita kalau melihat keluarganya ya. Pertama kita lihat dulu anaknya ada berapa. Ya, kalau anaknya ada banyak, lalu juga ibunya bekerja, tentunya itu pasti akan menjadi suatu rintangan ya untuk proses menyusui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, karena banyak juga saya lihat di lapangan ibunya belum selesai ASI eksklusif karena jarang dilakukan perlekatan ya, jarang dipamping juga. Kan kadang-kadang juga ada yang mama, yang ibu-ibu yang lebih memilih untuk pamping. Nah, itu tidak masalah saja. Yang penting tetap dikeluarkan ASI-nya agar pasokan ASI tercukupi sampai usia 2 tahun. Nah, banyak juga yang karena sibuk bekerja akhirnya nggak dikeluarkan ASI-nya, akhirnya ASI-nya berhenti, begitu ya. Jadi memang butuh dukungan ayah dan keluarga. Artinya apa? Seperti tadi yang pertama, tadi kan saya bilang ada hormon prolaktin ya.
1: Okay.
2: Hormon prolaktin itu banyak diproduksinya di malam hari. Artinya kalau ibu banyak menyusuinya di malam hari, pasokan ASI-nya pasti akan meningkat. Nah, peran ayah dalam menyusui ini itu pastinya menemani ibu dengan cara menyusui di malam hari, mengingatkan, menemani, begitu ya.
1: Oke, dok.
2: Terus juga selain dalam malam hari ini, kalau ibunya bekerja, kan misalnya ibunya bekerja, tetap pamping di kantor, tapi kan yang di rumah tetap harus dikasih ASI-nya kan?
1: Oke, betul.
2: Nah,
1: sekali, dok.
2: Peran keluarga, baik itu ibu atau tante, kakak, adik, itu kan juga akan lebih baik lagi jika membantu dikasih ASI-nya. Mungkin yang tadinya dipamping, ditaruh di freezer, ya kan? Diajarin gimana caranya membekukan atau steril susu, menghangatkan agar tidak basi. Nah, itu merupakan dukungan juga dari keluarga. Dan seperti yang saya bilang tadi, refleks oksitosin itu juga bisa terhambat ya. ASI itu juga bisa tidak keluar kalau apa? Kalau ibu merasa stres.
1: Oke, okay, betul sekali, dok.
2: Ya kan, tidak percaya diri ya. Mm-hmm. Itu merupakan salah satu hambatan. Jadi dukungan keluarga itu penting dalam meningkatkan percaya diri ibu, lalu juga dalam meningkatkan
1: produksi ASI-nya.
2: Iya, itu membuat lingkungan yang senyaman mungkin, yang happy mungkin, biar refleks oksitosinnya ibu tuh aktif, biar ibu tuh merasa nyaman, sehingga ASI-nya lancar, begitu ya. Makanya okay. Itu penting sekali, biar ibu gak
1: betul,
2: stres.
1: Betul gitu sekali ya, dokter. Baik dokter, bagaimana cara memerah, menyimpan, dan menyajikan ASI perah yang benar agar kualitasnya tetap terjaga, dokter?
2: Oke, okay, baik. Jadi kalau memerah itu banyak. Caranya, yang pertama bisa langsung pakai tangan. Jika tidak mampu membeli alat pumping mahal toh, Kak. Banyak yang sampai jutaan, ratusan ribu sampai jutaan ada. Tapi kalau misalnya payudaranya sudah merasa penuh, itu bisa kita pompa sendiri pakai tangan, itu bisa. Ya, jadi pompa pakai tangan itu langsung ditaruh ke wadah yang steril ya, artinya gelas kaca gelas yang kaca, sudah direndam air hangat ya. Atau kalau misalnya perlu pumping, punya alat pumping juga tidak apa-apa ya. Pumping di alat, nanti dimasukkan dalam plastik ASI. Tahu toh?
1: Tahu dokter, oke.
2: Nah, itu plastik ASI-nya diukur sesuai dengan satu kali minum.
1: Oke.
2: Nah, menyimpan, kalau menyimpan itu, jadi ASI sendiri itu tahan di suhu ruang tuh sampai dengan 6 jam ya.
1: Oke.
2: 6 jam suhu ruang tuh dia tahan. Kalau misalnya kita taruh di kulkas, di chiller itu tahan 2 kali 24 jam. Dan kalau misalnya di freezer itu bisa tahan sampai 3 bulan. Nah, tapi perlu diingat juga, kalau lebih dari 2 minggu, komposisinya tuh sudah berkurang. Jadi dalam artian, walaupun kita pompa ya, tetap kita pakai yang terakhir kali kita
1: terakhir,
2: pompa, kasih ke bayi. Nah, begitu ya. Lalu, lah mau bazir dong dok, bagaimana ini yang di freezer? Tidak masalah, kalau misalnya punya kakaknya yang belum usia 2 tahun, kasih aja. Kan, nggak mau bazir jadinya kan. Bisa terus bisa apa? Dicampur ke MPASI. Gitu ya. Begitu. Jadi ASI ini dia tahan dan walaupun komposisinya berkurang tetap bermanfaat. Jadi ya kalau misalnya mau dikasih campur makanan untuk anaknya lebih besar, kakaknya atau misalnya saudara yang masih sedara tidak masalah. Tapi perlu diingat kalau misalnya yang pertama kali kita pompa itulah yang kita pakai,
1: kita pakai
2: ya,
1: untuk
2: ya begitu.
1: Oke, baik dokter, bagaimana pola makan dan juga asupan gizi yang dianjurkan bagi seorang ibu menyusui, dok?
2: Baik, jadi karena ibu itu menyusui ya, ibu saat ibu menyusui itu membutuhkan kalori untuk membuat ASI. Jadi energi ibu itu dibutuhkan 700 kalori dalam sehari untuk membuat ASI. Ya, 700 kalori itu 500 kalori dari makanan yang
1: dimakan. Okay.
2: Ya, 200-nya itu dari cadangan lemaknya. Jadi, ibu itu harus makan satu porsi lebih banyak dari biasanya. Begitu ya. Jadi, tidak masalah kalau ibu, aduh, saya gemuk, nafsu makan saya meningkat. Tidak masalah, memang itu merupakan, itu yang harus dilakukan agar ASI-nya tercukupi, ibunya juga jadi nggak kurang gizi. Karena kalau ibunya tidak punya cadangan yang 200 kalori tadi, kan diambilnya dari cadangan lemak ibunya, tau?
1: Oke.
2: Kalau ibunya tidak punya cadangan, artinya ibunya kurang energi protein ya, ibunya kurus. Nah, zat gizinya tuh untuk memproduksi ASI-nya akan diambil dari jaringan tubuh ibu sendiri. Jadi ibunya nanti makin kurus. Kalau pernah cerita dengar cerita, ibu semenjak hamil dan menyusui giginya jadi rontok. Giginya ompong,
1: gitu ya,
2: rambutnya rontok, gitu ya. Terus juga apa? Nah itu karena makannya tidak disesuaikan,
1: tidak dilebihkan. Okay.
2: Jadinya makan tubuh ibunya yang dimakan.
1: Yang dimakan. Baik dokter.
2: Begitu ya.
1: Baik dokter, dalam kondisi apa seorang ibu perlu segera berkonsultasi dengan konselor laktasi atau tenaga kesehatan, dok?
2: Oh, jadi begini kan. Tiap bulan itu kan ada posyandu ya, posyandu bayi dari buku KIA itu kan ya. Nah, jadi di grafiknya pertumbuhan berat badan bayi itu ada namanya KBM atau kenaikan berat badan minimal.
1: Oke.
2: Dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 sampai seterusnya. Kalau dari bulan pertama dan bulan kedua atau dari bulan sebelumnya ke bulan yang saat ini itu tidak tercapainya KBM atau kenaikan berat badan minimal itu bisa langsung dirujuk ya.
1: Oke, dokter.
2: Anak boleh, dokter anak boleh, ke dokter konselor menyusui boleh. Pokoknya ke dokter yang memang mengerti tentang tubuh kembangnya bayi ya. Sebenarnya juga kalau dibilang di Labuan Bajo ini apakah sudah ada polilaktasi? Kalau saya bilang di tempat saya kerja belum ada. Okay. Ya, jadi memang semuanya diarahkan ke spesialis anak. Dan tidak apa-apa juga, spesialis anak juga bisa, pastinya bisa ya untuk menaikkan berat badan, mengejar berat badan bayi. Tapi kalau misalnya saya sebagai konselor laktasi itu lebih ke edukasi ya, lebih ke edukasi cara tadi menyusui.
1: Betul
2: ya,
1: sekali,
2: lebih ke
1: dokter.
2: Preventifnya, preventifnya. Jadi kalau ibu-ibu memang lebih mau tahu, lebih tahu lanjut mengenai cara menyusui yang benar, ya agar nanti adiknya juga bisa bertumbuh dengan baik ya. Nah itu bisa konsultasi terlebih dahulu begitu.
1: Oke, baik dokter, bagaimana pengaruh kondisi psikologis atau stres terhadap proses menyusui dok?
2: Nah itu dia tadi yang saya bilang ya, kalau misalnya stres akan menghambat refleks oksitosin yang saya bilang tadi. Efeknya apa? ASI-nya nggak keluar.
1: Keluar, oke.
2: Tapi jangan khawatir ya, kalau misalnya refleks oksitosin itu hanya mempengaruhi sifatnya sementara aja, untuk saat ini aja, dan itu bisa dirangsang. Rangsangnya bagaimana? Kalau kakak pernah dengar, banyak artis-artis ya, artis-artis yang menyewa bidan pijat oksitosin, pernah dengar nggak?
1: Oke, iya nah, kayaknya pernah sih dok.
2: Nah itu tuh yang dibayar mahal, itu salah satunya untuk merangsang,
1: merangsang produksi, ya. Oke.
2: Iya ada namanya pijat oksitosin tuh bisa dilakukan sendiri atau maksudnya bukan sendiri ya, maksudnya di rumah bisa sendiri.
1: Okay.
2: Kalau diajari dengan benar ya itulah peran keluarga dan peran suami. Bisa dibantuin, dipijat, jadi punggungnya dipijat ya. Ada tekniknya, kalau cari di Google ada bagaimana cara pijat oksitosin, itu salah satunya ya.
1: Oke. Okay. Baik dokter, untuk apa?
2: Iya, bagaimana?
1: Apa yang perlu dilakukan fasilitas kesehatan dan juga masyarakat agar semakin banyak ibu berhasil memberikan ASI-nya kepada bayinya, dokter?
2: Fasilitas kesehatan ya.
1: Oke.
2: Yang pastinya menurut saya ya lebih banyak edukasi tentang pentingnya menyusui ya. Jadi memang semasa saya bekerja ini banyak yang ibu-ibu yang menyerah begitu loh, langsung kasih susu formula. Memang apalagi bayi-bayi yang masuk perawatan NICU ya, itu banyak yang langsung beli susu formula, padahal sebenarnya bisa dikasih keluar.
1: Okay.
2: Sebenarnya ya yang perlu diedukasi lagi itu ibu-ibu banyak yang panik. Jadi kalau misalnya bayinya baru lahir,
1: apalagi di pengalaman pertama dokter ya.
2: Iya, jadi anggapnya itu bayi kalau nggak minum langsung nggak minum.
1: Langsung mereka akan berpikir bahwa mereka ini tidak suka ASI ya dokter ya. Padahal iya, ibu yang baru pertama kali menyusui, mereka belum mau mencoba begitu.
2: Jadi kalau misalnya kakak tahu tentang kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang jumlahnya sedikit keluar waktu saat setelah melahirkan. Itu yang lebih kental, itu warna kuning.
1: Iya.
2: Nah, itu sebenarnya sudah cukup untuk mengisi lambung bayi. Karena lambung bayi yang baru lahir yang usia 1 hari, itu cuma lebih kecil daripada kelereng.
1: Iya, jadi kecil 4, sekali ya.
2: 4 cc saja sudah cukup. 4 cc sudah cukup untuk membuat bayi kenyang. Okay. Baru nanti di hari ketiga, lambungnya akan berkembang menjadi sebesar bola bekel. Nah, itu akan mengikuti dengan perkembangannya produksi ASI ibu. Jadi, nggak usah khawatir ya, banyak kan yang udah langsung dikasih susu formula, begitu.
1: Baik, dokter, mitos apa saja tentang menyusui yang masih sering dipercaya oleh masyarakat sekarang, padahal tidak sesuai dengan fakta medisnya, dok?
2: Oh, ya, itu tadi ya, ASI kurang, ya. Terus juga bahwa susu formula itu lebih banyak gizinya,
1: gitu
2: ya. Sebenarnya tidak juga ya, karena zat gizi di susu formula itu adalah zat gizi yang paling lengkap, artinya yang paling sesuai pada buat bayi ya. Lemaknya ada, proteinnya ada, karbonya atau laktosanya juga ada, dan yang paling penting ASI itu punya protein anti-infeksi atau protein yang melindungi bayi daripada infeksi. Kalau misalnya ibu bayi itu bayi kan kalau lahir kan sistem pertahanan tubuhnya belum sempurna ya. Jadi masih gampang sakit begitu ya.
1: Okay.
2: Sistem kekebalan bayinya belum sepenuhnya
1: belum berkembang. Okay.
2: Jadinya perlu perlindungan dari bayinya. Bagaimana? Dari ibunya. Bagaimana cara ibunya itu melindungi bayi itu dari ASI? Jadi ASI-nya tuh mengandung sel-sel darah putih dan juga faktor antiinfeksi yang membantu bayi untuk melawan infeksi, jadinya tidak gampang sakit. Begitu. Jadi kalau misalnya ada iklan susu formula yang dibilang sudah ada protein antiinfeksi, itu hoax ya.
1: Okay.
2: Tidak ada yang namanya susu formula itu ada protein antiinfeksinya. Begitu.
1: Oke. Okay. Baik dokter, sangat luar biasa sekali ya. Baik dokter, sebagai pertanyaan penutup, apa pesan dokter kepada para calon ibu, ibu menyusui, para ayah dan juga keluarga, agar proses menyusui dapat berjalan dengan nyaman dan juga menyenangkan dokter?
2: Yang pasti, yang pertama untuk ibu, ilmu itu adalah bekal yang paling penting ya. Mm-hmm. Jadi sebelum mempersiapkan kehamilan, itu harus dilakukan searching yang banyak-banyak mengenai kehamilan dan juga menyusui. Juga support system itu harus sangat ditingkatkan, artinya perlu dukungan penuh dari suami dan juga keluarga besar ya. Lalu perlunya juga edukasi mengenai menyusui itu sendiri, karena kalau kita siap, ilmu kita ada, pasti kita akan menjadi lebih percaya diri dalam mengasuh bayi kita ya. Begitu ya, dan juga harus periksakan diri ke fasilitas kesehatan.
1: Ya. Okay.
2: Begitu.
1: Oke, okay, luar biasa sekali ya dari penjelasan dokter Yolanda malam ini. Baik dokter dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara kita ya malam ini dalam program Zona Edukasi. Dan dari perbincangan kita bersama dokter Yolanda Elizabeth ya sebagai WHO Certified Lactation Counselor, kita bisa belajar bahwa menyusui bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan gizi bayi. Menyusui juga menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak, mempererat ikatan emosional antara ibu dan juga bayi, serta memberikan manfaat kesehatan dan kesehatan yang luar biasa bagi keduanya. Dan tentunya keberhasilan menyusui bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Dukungan dari ayah, keluarga, tenaga kesehatan, tempat kerja, hingga lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan pengalaman menyusui yang nyaman dan juga berhasil. Baik dok, terima kasih kepada dokter Yolanda Elizabeth atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada pendengar RRI ya malam ini dok.
2: Iya, terima kasih juga Kak Yulin. Semoga bermanfaat ya bagi warga Labuan Bajo dan sekitarnya.
1: Baik dokter, semoga apa yang telah kita sampaikan dapat menjadi bekal ya bagi para calon orang tua, ibu menyusui maupun masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang generasi yang lebih sehat dok.
2: Amin, okay. Semoga banyak membantu ya.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama dokter. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, sekian program Zona Edukasi malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan Anda. Selamat malam dan salam sukses.

0: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.
1: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhda.
2: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak
3: pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
4: Untungnya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan koordinasi. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan nanti tetap bisa nanti kan menyusul sampai ke acara bersama dengan tim.
3: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan Penyidik Polri akan batal demi hukum.
5: Bicara undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi ya, notis Kontras Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu. Karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
3: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan BO Sapulete.
6: Kasum. Gerakan PKH Barita Simanjuntak buka suara terkait kosongnya kursi ketua pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian
7: bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
6: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Puliti, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ini ada yang beredar hoax bahwa Komisi 3

siang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ternyata

0: Nah, kemarin juga dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita apa, minta masukan dari masyarakat, ya. Dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
2: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikat baik.
1: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikat baik. Dari Jakarta.

0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan over dimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
2: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero of Dimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan, penerapan zero odol tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
1: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul. Persoalan berikutnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan, ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
3: Kemudian terkait dengan program Zero Odol ini, terima kasih untuk sarannya. Beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan Zero Odol ini sambut kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
2: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah.

0: salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah lunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
2: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR alumni.

0: Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
2: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan. Layak apa nggak layak? Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini Kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
1: Program Akur ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembekuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
1: Lalu kita di kawasan bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
2: Bali. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2020.

0: apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan apa masyarakat Bulu Bencana, dengan kawan-kawan DPD Provinsi, dan TNI Polri juga ya, tidak mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan saran Bu Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Andasan ini, dan Kecamatan Anyel yang menjadi fokus kita.
1: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
2: Akan meninjaukan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurusan, bukan pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Ya, jadi kalau diminta kepada Anu, BMKG nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
3: Tim Rotrici dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau TS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadila dari Voice of Indonesia.
4: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan

0: 10 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNED, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
1: Harapan

0: swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot Edu Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot Edu Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persis masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan panjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Parol di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Penyebab kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Kan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Dan saya pikir dengan ada 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan pihak, jadi mobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, sisinya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, dari mana mungkin kita 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kali kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun, terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Ilina Amul, pendengar yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan atau menyaksikan warta berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kami kembali dari Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, dengan menyajikan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Tapi pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan rekaman Mimbar Agama Protestan malam ini, pendengar, edisi hari ini 13 Juli 2026. Selamat menantikan.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat.

0: SP Labuan Bajo.
1: Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali menyapa dalam program Mimbar Agama Kristen. Bersama saya, Elsa Emanuela, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Di tengah kesibukan kita, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Tema malam hari ini saya beri judul, Pilihan untuk Setia Beribadah Kepada Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua menyampaikan perkataan ini pada akhir hidupnya. Ia mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikhem, sebuah tempat yang sangat bersejarah bagi bangsa itu, karena di situ Tuhan pernah menampakkan diri kepada Abraham ketika pertama kali tiba di tanah Kanaan, dan Allah berjanji memberikan negeri itu kepada keturunannya. Di Sikhem juga Yakub pernah menguburkan dewa-dewa asing milik keluarganya sebagai tanda meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Jadi, Sikhem adalah tempat yang mengingatkan bangsa Israel akan perjanjian dan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Di Sikhem, Yosua mengajak bangsa Israel menoleh ke belakang. Ia mengingatkan bagaimana Tuhan memanggil Abraham, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, memelihara mereka selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun, membawa mereka menyeberangi sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko dan akhirnya memberikan tanah perjanjian yang selama ini dijanjikannya. Setelah mengingat semua kebaikan Tuhan itu, Yosua mengajak bangsa Israel memilih kepada siapa mereka akan beribadah dan mengabdikan hidupnya. Pilihan pertama adalah beribadah kepada Allah nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat, yang dimaksud adalah ilah-ilah yang disembah keluarga Abraham sebelum Tuhan menyuruhnya pergi menuju tanah perjanjian. Artinya, Yosua sedang mengingatkan bahwa dahulu nenek moyang mereka pernah hidup dalam penyembahan berhala, tetapi Tuhan memanggil Abraham keluar dari kehidupan itu. Pilihan kedua adalah beribadah kepada Allah orang Amori. Kini bangsa Israel tinggal di tanah yang dihuni bangsa-bangsa Kanaan, termasuk orang Amori. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Baal dan Asyitoret, yang sering dikaitkan dengan kesuburan, panen, dan kemakmuran. Setelah memberikan dua pilihan itu, Yosua menyampaikan pilihannya lebih dahulu dengan mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua lebih dahulu menyatakan pilihannya sebelum seluruh bangsa itu menyatakan pilihan mereka. Bangsa Israel diminta untuk memilih. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah menginginkan penyembahan yang lahir dari paksaan. Tuhan memberi manusia kehendak bebas untuk memilih, dan Tuhan menginginkan kasih dan penyembahan yang lahir dari hati yang dengan sadar memilihnya. Di dalam Alkitab, hubungan antara Allah dan umatnya sering digambarkan seperti hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Mengapa? Karena hubungan itulah yang dibangun di atas kasih, kesetiaan, dan komitmen. Bayangkan sebuah pernikahan yang tidak dibangun atas dasar kasih dan komitmen. Betapa hancurnya hati seorang istri jika suatu hari suaminya berkata, "Aku bersamamu bukan karena mengasihimu, tetapi karena aku tidak punya pilihan lain." Atau seorang suami mendengar istrinya berkata, "Aku menjalani pernikahan ini hanya karena terpaksa." Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak mencari penyembah yang hadir karena terpaksa atau sekedar menjalankan rutinitas. Tuhan menghendaki hati yang dengan sukarela memilihnya. Sebab kasih yang sejati tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan dari sebuah keputusan untuk tetap setia. Itulah alasan mengapa Yosua meminta bangsa Israel untuk memilih kepada mereka akan beribadah. Namun, memilih Tuhan bukanlah keputusan yang cukup diambil sekali lalu selesai. Hati manusia mudah berubah. Kesibukan, kenyamanan, persoalan hidup, bahkan pengaruh lingkungan dapat perlahan-lahan menggeser Tuhan dari pusat kehidupan kita. Karena itulah, komitmen kepada Tuhan perlu terus diperbaharui agar kita tetap setia berjalan bersamanya. Pada akhirnya, pertanyaan Yosua bukan sekedar ditujukan kepada bangsa Israel. Pertanyaan itu juga ditujukan kepada setiap kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Mungkin selama ini kita tidak menyembah berhala seperti bangsa Israel. Namun tanpa kita sadari, ada banyak hal yang perlahan mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita. Kesibukan, pekerjaan, uang, ambisi, bahkan persoalan hidup dapat membuat kasih kita kepada Tuhan semakin pudar. Kita masih datang beribadah, tetapi hati kita tidak lagi sepenuhnya tertuju kepadanya. Sama seperti Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikhem, Tuhan mengundang kita untuk berhenti sejenak, mengingat kembali semua kebaikan dan kasih setianya, lalu memperbaharui komitmen kita kepadanya. Bukan karena Tuhan berubah, melainkan karena hati kitalah yang sering berubah. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap membuka tangannya bagi setiap orang yang mau kembali kepadanya. Karena itu, marilah kita mengambil keputusan yang baru, sebuah komitmen untuk memperbaharui kesetiaan kita kepada Tuhan. Jika selama ini doa mulai kita tinggalkan, mari kita mulai kembali berdoa. Jika firman Tuhan mulai kita abaikan, mari kita kembali membuka Alkitab dan mengenal firman-Nya. Jika kasih kita kepada Tuhan mulai menjadi dingin, mari kita meminta kekuatan Roh Kudus untuk menyalakan kembali hati kita yang padam. Dan jika selama ini ada dosa yang membuat kita menjauh dari Tuhan, hari ini adalah waktu yang tepat untuk datang kepadanya dalam pertobatan. Jangan menunggu sampai hidup menjadi lebih mudah untuk kembali kepada Tuhan. Jangan menunggu sampai semua persoalan selesai baru kita memutuskan untuk setia kepadanya. Justru di tengah pergumulan, di tengah air mata, di tengah ketidakpastian, Tuhan memanggil kita untuk kembali datang dan memilih-Nya. Sebab kesetiaan kepada Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan hidup kita, melainkan oleh keputusan kita hari ini. Hari ini Tuhan kembali mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang disampaikan melalui Yosua kepada bangsa Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Siapakah yang akan menjadi Tuhan dalam hidup kita? Kepada siapakah kita akan memberikan hati, waktu, dan kesetiaan kita? Kiranya pada hari ini masing-masing kita dapat menjawab seperti Yosua dengan penuh keyakinan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan komitmen ini tidak berhenti pada diri kita sendiri. Tetapi biarlah ini menjadi kerinduan agar seluruh keluarga kita juga hidup mengenal dan menyembah Tuhan. Karena itu, jika hari ini ada anggota keluarga kita yang mulai jauh dari Tuhan, jangan berhenti mendoakan mereka. Jika ada yang belum mengenal Kristus, jangan menyerah menjadi kesaksian melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup setia kepadanya, maka biarlah melalui kehidupan kita, Tuhan juga bekerja menjamah hati setiap anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

0: nambah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Mengapa orang mengucapkan kata amin pada akhir doa? Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia dan

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan mimbar agama Protestan ya. Selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait lengah di antara dua pilihan yang diproduksi oleh RRI Biak. Selamat mendengarkan.

0: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, Merlis, seorang gadis yang baik, berjuang untuk melawan takdir hidup, terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan, sehingga cita-citanya tidak terwujud. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Sore itu, di halaman belakang rumah, ibu sedang berbicara dengan Merlis.
1: Ada apa, nak? Kok melamun saja?
2: Ada masalah lagi, nak?
3: Gak ada apa-apa kok, Bu.
2: Tapi ekspresi wajahmu jelek sekali seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu, Merlis?
3: Tidak tahulah, Bu.
2: Merlis, bapakmu orangnya memang dari dulu orangnya keras kepala. Tapi percayalah, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah dari sananya begitu. Kita ini terlahir menjadi seorang perempuan yang harus nurut sama suami.
3: Tapi Bu, apa salah kalau Merlis ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
2: Ya, tidak, nak. Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Apapun yang dilakukan sebagai perempuan, pada akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus anak, suami, dalam artinya yang berbakti kepada keluarga.
3: Merlis mengerti, Bu. Merlis juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Merlis juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bermanfaat untuk kita. Mengingat kondisi ekonomi kita yang serba pas-pasan, pokoknya Merlis ingin kerja dulu, Bu.
2: Yang dikhawatirkan begini, nak. Umurmu kan sudah 30 tahun. Kalau kamu tidak cepat menikah, nanti kamu jadi tua dan susah punya anak.
3: Tapi, Bu.
2: Sudahlah. Mending kamu turuti aja apa kata bapakmu. Maksud bapakmu untuk menjodohkan itu baik. Ingat usia kamu.
0: Merlis hanya membisu manakala mendengar penjelasan dari ibunya. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara bapak memanggil-manggil.
4: Bu, ibu, bu. Di mana saja, Bu? Dipanggil dari tadi tidak dijawab.
2: Ada apa, Pak? Teriak-teriak, bikin kaget aja.
4: Ibu di mana dari tadi? Dipanggil ibu diam terus, bikin jengkel saja.
2: Iya, Pak. Maaf. Ada apa, Pak?
4: Ada apa? Rumah sebesar ini tapi tidak ada orangnya. Pada kemana, toh, Bu?
2: Lah, Pak, ibu cuma cari angin di belakang rumah. Kok pakai teriak-teriak segala?
4: Terus, Merlista sekarang di mana?
2: Ada di belakang, Pak.
4: Ya sudah, suruh ke sini saja. Soalnya Bapak ada perlu sama dia.
2: Sebentar ya, Pak. Ibu panggil Merlis dulu.
4: Cepat sana, cepat ya, Bu. Gak usah lama-lama.
0: Ibu pun beranjak ke halaman belakang rumah untuk memanggil Merlis. Tak lama setelah itu, Merlis datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
4: Nak, sini, kamu duduk dulu. Bapak mau bicara sama kamu.
3: Ada apa ya, Pak? Kelihatannya penting sekali.
4: Ya, memang penting, Tona. Ini kan demi kebaikanmu.
3: Masalah apa ya, Pak?
4: Nah, tadi Bapak mampir ke tempatnya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, dia sudah setuju.
3: Hah? Ini soal aku dan Kak Reno lagi.
4: Mer, dengar apa yang Bapak bilang ya. Reno itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Bapak itu mau, kalau kamu mau cari jodoh, harus melihat dari situ. Pokoknya Bapak tidak peduli.
3: Teman-teman, Kak Reno itu suka gonta-ganti pacar.
4: Itu kan baru dengar dari teman-teman kamu, nak.
2: Iya, nak. Siapa tahu teman-temanmu salah.
3: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa Bapak sama Ibu tega kalau Merlis nanti sakit hati? Kalau nanti Merlis jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Maaf, Pak. Maaf, Bu. Merlis itu belum mau menikah. Merlis masih mau lanjutkan kuliah. Merlis juga ingin bekerja sendiri.
4: Oh, jadi nak, kamu sekarang sudah berani melawan bapakmu. Dikasih tahu yang baik malah menolak. Pokoknya bapak tidak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Reno, anaknya Pak Lurah.
3: Merlis tidak mau, Pak.
5: Saya kan sudah bilang, Melis itu mau masih sekolah.
4: Pokoknya kamu harus terima.
5: Terserah Bapak. Pokoknya tetap saya tidak mau dilamar ataupun menikah Reno.
4: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah toh Pak. Sudah. Ingat, penyakit Bapak nanti kumat lagi.
0: Suasana rumah yang awalnya adem mendadak panas. Merlis dan bapaknya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh bapaknya. Satu minggu berlalu semenjak pertengkaran Merlis dan bapaknya, sehingga yang ada di rumah saat itu tinggallah Merlis dan ibunya.
2: Mer, mau kemana kamu nak?
3: Mau keluar entar Bu, menghilangkan suntuk. Sekalian cari informasi tentang lowongan pekerjaan. Meres jenuh di rumah.
2: Dengar ibu dulu nak, dengar.
3: Mer malas Bu, ibu selalu saja bicarakan masalah yang sama.
2: Nak, bapak kamu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima Reno. Jangan buat bapakmu marah-marah terus Mer, kasihan. Nanti penyakit bapakmu semakin parah.
3: Ya terserah toh, itu kemauan bapak sendiri.
2: Tapi bapakmu itu sakit keras nak. Kamu turuti saja permintaan bapakmu itu.
3: Meris tetap tidak mau Bu. Meris itu maunya sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu. Cari uang yang banyak, baru setelah itu menikah.
2: Tapi nak, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Reno kan pengusaha sukses.
3: Maksud ibu?
2: Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Reno, paling tidak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
3: Jadi bapak dan ibu menjodohkan Merlis itu untuk menguras hartanya Reno? Maaf Bu, Merlis tidak mau.
2: Bukan begitu nak, mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu, kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa sama bapakmu.
3: Ibu kok bicara begitu? Bapak itu tidak bakal kenapa-kenapa. Bapak itu cuma kecapean saja, makanya begitu. Sudahlah Bu, mending ibu izinkan saya meneruskan sekolah biar nanti bisa dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya sekolah urusannya Merlis. Bisa sekolah sambil kerja Bu.
2: Tapi nak.
3: Sudahlah Bu, nanti saja kita bicarakan lagi. Sekarang Meris keluar dulu, mau tes wawancara kerja. Gak enak, soalnya terlambat dari tadi.
2: Mer! Mer!
3: Jalan dulu ya Bu, selamat siang.
2: Ya ampun. Ya, sudah, sudahlah. Ya, selamat siang nak.
0: Perlahan Merlis meninggalkan rumahnya, menuju ke tempat di mana dirinya mengikuti tes wawancara kerja. Pasalnya sudah hampir satu jam, Merlis terlambat datang mengikuti wawancara seleksi kerja. Akhirnya, ia gagal diterima. Di sisi lain, sakit yang dialami ayahnya bertambah parah. Sebagai orang tua, ada penyesalan. Tetapi kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya, Merlis pun menerima perjodohan itu seperti zaman Siti Nurbaya. Sekian persembahan drama radio.
4: Naskah ditulis oleh Yapi Burdam dan dimainkan oleh tim drama radio RRI Biak. Editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya, Yulin Amul, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, mendengar edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Dan mendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan drama radio pendek ya, yang mengangkat rekaman terkait lengah di antara dua pilihan, yang diproduksi oleh RRI Biak. Baik pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan ulang terkait rekaman yang mengangkat tema komunitas bergerak, toleransi terjaga, sinergi paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang inklusif. Dan rekaman ini pendengar dinarasumberi oleh Pak Sunardi dan juga yang dipresenteri oleh rekan kami Nur Astan. Selamat mendengarkan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan dalam program Komunitas Bicara. Pendengar, malam ini kami menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema dan berdomisili di Kota Ruteng, tepatnya di Manggarai Raya, pendengar ya. Sebelum itu pendengar, sebelum kita memasuki di segmen wawancara bersama narasumber, kami hadirkan malam ini Bapak Sunardi selaku penasehat Paguyuban Arema. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, bersyukur kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan sehingga mungkin bisa bertemu sekalipun lewat live virtual suara seperti itu.
0: Baik, dan terima kasih ya Pak Sunardi selaku penasehat Paguyuban Arema telah hadir bersama kami melalui via telepon di RRI Labuan Bajo. Pendengar, keberagaman adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita tentunya ya, berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya. Di tengah pesatnya perkembangan khususnya di wilayah Manggarai Raya, pendengar, suku-suku dan dari berbagai golongan. Dan kita menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema malam ini dan di mana kita semua juga tidak asing lagi ya pendengar dengan kalimat atau semboyan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentunya kita dan saya juga pernah merantau, kita semua memiliki atau membawa nilai-nilai kebudayaan dari daerah kita sendiri. Tetapi malam ini di program Komunitas Bicara kami hadirkan wawancara bersama narasumber yang di mana Paguyuban Arema menghadirkan kebudayaan bersama dan bersatu dengan Manggarai Raya. Tentunya bersama kami akan kita bahas di program Komunitas Bicara.
2: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
0: Pendengar RRI, kita mulai dengan mengenal lebih dekat bagaimana latar belakang sejarah dan visi utama

0: Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar pemirsa RRI 8 Bajo. Izinkanlah mungkin kami menyapa saudara-saudara kami yang tergabung dari paguyuban Arema dulu, biar lebih jiwa korsanya muncul. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia, salam satu hati cinta, serta salam adiluhung budaya Nusantara. Baiklah, saya ceritakan asal-muasal berdirinya paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur. Jadi awalnya kami yang berdomisili di sekitar Kota Ruteng merasa berdiri sendiri ataupun merasa tidak punya teman. Sehingga waktu ada kejadian duka, kejadian suka itu mungkin mencari teman untuk berbagi seperti itu. Sehingga awalnya 2010 kami merintis dengan kegiatan kecil yaitu kegiatan doa bersama. Sehingga berlanjut sampai terjadilah unit arisan sehingga kita bisa berkumpul sampai 2015. Sampai 2015 sehingga 2016-2017 kebetulan kami mendapatkan undangan daripada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan kegiatan karnaval atau pawai pembangunan. Sehingga waktu itu suatu momen yang luar biasa sekali sehingga kami bersama saudara-saudara kami bisa berkumpul dan menampilkan sesuatu yang ada di budaya kami seperti itu.
1: Baik, berarti sudah lama ya Pak tentunya untuk komunitas paguyuban Arema sejak 2015. Sejak 2015 itu apakah sebelumnya ada pergantian misalnya dari penasehat sebelumnya atau memang Bapak sudah dari tahun 2015 ke tahun 2026 sampai sekarang Pak?
0: Jadi kalau kapasitas kami sebagai penasehat mungkin dari awal pembentukan sehingga untuk struktur kepengurusan memang sudah tambal sulam ataupun sudah ada yang mungkin sudah pulang ke Jawa baru kita ganti personel seperti itu.
1: Baik Pak, untuk saat berkomunikasi dengan teman-teman dari Pulau Jawa Pak, apakah melalui dari teman ke teman sehingga bisa berinteraksi bahwasannya kita sesama dari daerah itu seperti apa ya Pak cara untuk komunikasinya?
0: Jadi begini, mungkin paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur itu suatu nama saja. Kebetulan dari kami itu banyak yang ada saudara kami dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari kabupaten seluruh Jawa Timur. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Bluro, ada yang dari Lamongan, Gresik, ada yang dari Banyuwangi. Bahkan mungkin suatu kebanggaan kami, saudara-saudara kami yang Manggarai, walau sekalipun tidak terjun langsung pada, tapi setiap aktivitas atau peserta kegiatan ini selalu ikut seperti itu. Dan iya, mungkin Pak, salah satu penasihat kami justru asli dari Manggarai, Pak Francis Abu, sekalipun istri beliau adalah orang dari Jawa, sekalipun duduk di dalam Dewan Penasihat seperti itu.
1: Baik Pak, menarik ya Pak, selain kita berkumpul dengan sesama daerah tentunya diterima baik juga sehingga bisa bersatu dengan masyarakat atau tokoh-tokoh penting yang ada di wilayah Manggarai Raya. Selanjutnya Pak, berapa perkiraan jumlah warga Arema Malang Raya yang saat ini menetap bekerja atau tentunya yang merantau di domisili kota Ruteng?
0: Jadi yang aktif dalam artian kita parameternya waktu ikut arisan itu saja. Kalau arisan itu kisaran ya 30-50, tapi begitu ada momen-momen tertentu yang tidak ikut arisan justru ikut bergabung sehingga waktu ada momen semisal acara apa itu bisa 100 seperti itu.
1: Untuk arisan itu seperti apa ya Pak, dalam artian arisan yang tujuan untuk organ komunitas atau arisan secara pribadi tetapi dipertemukan dalam satu komunitas tersebut?
0: Jadi arisan merupakan satu unit. Kebetulan di kami ada beberapa unit yang kita jalani. Satu unit kesenian, unit taklim agama, unit sosial, unit arisan. Dulu malah sempat ada unit UPSP, tapi mungkin begitu tidak maksimal, akhirnya kita berhentikan seperti itu.
1: Baik, untuk unit-unit tersebut berarti sudah stop.

0: dijalankan, Pak, atau masih dalam proses perkembangan?
1: Yang UBSP-nya yang kami berhentikan, tapi untuk unit-unit, 4 unit lainnya berjalan normal seperti unit agama, unit sosial, unit kesenian yang mungkin menjadi ikon seperti itu sampai sekarang masih berjalan seperti itu.
0: Siap, Pak. Sebagai organisasi paguyuban perantau, apa visi dan misi utama, Pak, dalam komunitas paguyuban Arema ini yang berdomisili di wilayah Manggarai?
1: Oke, jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan tema malam ini adalah komunitas bergerak, toleransi terjaga, sinergi paguyuban Arema untuk Manggarai yang inklusif seperti itu. Jadi ada poin-poin yang di sini mungkin sejak dulu sudah kami masukkan, yaitu tentang toleransi, tentang keselarasan, tentang persandingan budaya. Saya tidak mengatakan membandingkan, tapi menyandingkan. Oh ini loh, saya mempunyai kebudayaan seperti ini, seperti itu. Untuk visi sosialnya, jadi kita mengambil tema rata-rata untuk kegiatan itu ada kegiatan bersedekah, sehingga kami bangun di paguyuban itu kita berdana tidak menunggu kaya dulu. Apapun yang bisa kita bagikan, bisa bagikan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Bentuk apapun, sukacita, mungkin juga bentuk duka, bentuk bantuan apapun seperti itu.
0: Iya, Pak, menarik ya, Pak. Dan tentunya pada saat bulan Ramadan, saya melihat juga paguyuban Arema tidak pernah skip, selalu excited atau selalu berantusias dan berpartisipasi dalam membagi takjil ya, pedegaria di wilayah Manggarai Raya tentunya.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Hanya salah satu.
0: Oke, ya, siapa?
1: Salah satu untuk di agama. Kebetulan untuk kegiatan saudara-saudara kami yang karena paguyuban Arema di situ ada saudara-saudara kami yang berkeyakinan Kristiani, Katolik, seperti itu. Jadi tidak momen pada momen
0: Ramadan.
1: Menjelang Ramadan dan di situ waktu kami sempat tiga kali melaksanakan kegiatan Natal bersama. Sehingga dari saudara-saudara kami muslim membantu menyiapkan, membantu bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari Natal seperti itu.
0: Toleransinya sangat tinggi ya, Pak, tidak ada letak perbedaan di antara kedua suku dan bahkan saling membantu satu sama lain dalam merayakan momen-momen sakral atau momen keagamaan satu sama lain. Nilai-nilai dasar apa dari falsafah Arema, Pak, yang selalu ditanamkan kepada anggota agar tetap menjaga kesantunan dan menghormati adat lokal di tanah rantau?
1: Baik, jadi kalau di Manggarai Raya mungkin ada mutu mungku capu neka weling curup, mungkin seperti itu. Kami minta maaf kalau kami kurang tepat mengucapkan. Tapi di kami sendiri sebenarnya Kota Malang ataupun ada Kota Malang dan Kabupaten juga mempunyai slogan atau mutu. Kalau Malang adalah Malang Cikwara, sedangkan kalau Kabupaten adalah Satoto Kumo Kartarajo. Minta maaf, ini memang bahasa Sanskerta seperti itu. Ya, sehingga di situ poin-poin kesamaan yang dalam mutu Manggaraya dan mutu Kabupaten Malang sebenarnya hanya untuk persatuan atau toleransi seperti itu, yang di dalamnya mungkin mengandung makna saling asah, saling asih, dan saling asuh atau saling mengembangkan diri, ya, saling menghargai dan saling menjaga dan melestarikan seperti itu.
0: Baik, Pak, untuk nilai-nilainya sangat ini apa berdedikasi dan sangat sebagai pedoman untuk tiap anggota tentunya. Dan pendengar, salah satu hal luar biasa dari komunitas paguyuban Arema dapat nilai toleransinya sangat tinggi dan tidak ada perbedaan serta merangkul sebagai saudara di tanah rantau. Sesuai tema kita tentang komunitas bergerak, apa saja, Pak, aksi nyata dari program sosial kemasyarakatan yang rutin dilakukan paguyuban Arema sampai saat ini?
1: Baik, agenda rutin sebenarnya kami tidak mengagendakan rutin. Jadi kadangkala bahwa satu tahun bisa kami melaksanakan 3-4 kali kegiatan mungkin berbagi seperti itu. Kalau agenda, kadang-kadang kalau kita agendakan mungkin dari personnya mungkin bisa pas pulang ke Jawa seperti itu. Jadi momen-momen tertentu kadang-kadang memang mendadak, seperti contoh kami berbagi di Santo Demian, di Yayasan Sepakat Bersamamu di Waipeca, terus saya berbagi di masyarakat Timung, masyarakat gereja Timung, terus masyarakat Rai, masyarakat Golowatu, dan banyak lagi mungkin seperti itu.
0: Baik Pak, banyak tentunya ya Pak untuk kegiatan kemasyarakatannya dan sudah mencakup berbagai daerah tentunya. Bagaimana cara Paguyuban Arema Pak membangun komunikasi dan menjaga toleransi beragama serta budaya di Manggarai Raya yang sangat majemuk ini Pak?
1: Baik, jadi kami begitu mau melaksanakan kegiatan semisal di kampung atau di gendang mana, kami tetap memakai tata cara, bagaimana tata cara adat Manggarai atau adat lokal, dan kami juga masuk secara adat kami menurut budaya Jawa seperti itu. Contoh waktu di Gendang Rai kami masuk kepok ya, kapu seperti itu, tapi dengan menggunakan tongkat. Kebetulan beliau Pak Pran memang bidangnya seperti itu dan tahu bahasa adat, sehingga ya untuk seterusnya yang ring kedua kami sendiri yang membawa tata cara dengan menggunakan sastraan menurut tradisi kami seperti itu. Setiap mau masuk ke suatu tempat seperti itu, jadi adab ataupun budaya tetap kami bawa seperti itu.
0: Sangat bernilai sekali ya Pak, dan bukan hanya untuk khusus anggota di Paguyuban Arema, tetapi juga sebagai edukasi bagi perantau yang mungkin anak-anak rantau dari kota Ruteng tentunya, atau khususnya di wilayah Manggarai yang berdomisili, yang merantau ke wilayah Pulau Jawa. Jadi mereka bisa mendapati ilmu, pengetahuan, tata cara, tata krama, kedisiplinan ya Pak, tentunya untuk sebagai bekal di tanah rantau di Pulau Jawa. Menarik ya pendengar RRI Labuan Bajo, adanya Paguyuban Arema di kota Ruteng sebagai bekal untuk kita yang untuk generasi atau mahasiswa-mahasiswa yang rantau di Pulau Jawa. Jadi untuk bisa melihat bagaimana bentuk nilai kultur yang ada pada Pulau Jawa nantinya sebagai kita jadi pedoman, karena kita selalu pada berpegang teguh dalam semboyan atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi nilai-nilai kebudayaan suatu daerah tentunya akan menjadi bagian dari pedoman kita. Bagaimana Pak bisa diceritakan, dibagikan cerita atau pengalaman kesan yang menarik saat Paguyuban Arema berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam sebuah kegiatan sosial Pak?
1: Ya baik, yang pertama justru kami merasa kalah begitu, mungkin seperti itu. Bagaimana saudara-saudara ataupun masyarakat lokal itu mempunyai simbol adat, contoh kain songke pasti punya, sedangkan kami yang di rantau itu mungkin hanya 1-2 atau apa, sehingga Paguyuban Arema karena merasa malu itu, jadi setiap kegiatan kami memakai simbol-simbol ataupun semisal adat kain adat kami. Contoh kalau masyarakat Manggarai memakai kain songke, pasti kami memakai kain batik atau kain surjan seperti itu. Jadi itu sudah menjadi komitmen kami, setiap bertemu adat kita sandingkan dengan adat seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, bersatu antar dua adat, sehingga meski dari Paguyuban Arema sebagai perantau, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap ikut juga menyetarakan kebudayaan tersebut ya Pak ya. Dalam situasi darurat Pak atau kegiatan kemanusiaan, bagaimana sistem gotong royong yang diterapkan oleh Paguyuban Arema untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang suku?
1: Jadi kebetulan kalau kami pernah ada kejadian gunung yang di Lewutubi, kalau tidak salah itu kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang di lain kami ya. Contoh dari saudara-saudara kami yang di Banser, kami kebetulan juga tergabung di situ, sehingga ada musibah puting beliung kayak yang kemarin itu, ada kebakaran gitu, itu spontan saja. Jadi kita kabarkan, terus lo gimana lah ini ada saudara kita untuk mempunyai duka, akhirnya ya donasi yang terkumpul berupa apapun kita tampung dan kita salurkan, sekalipun kita tidak bisa menyalurkan sendiri, tapi mungkin kita bekerja sama dengan lembaga yang kompeten untuk menyalurkan dari donasi dari paguyuban Arema, seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk paguyuban Arema selain menjadi suku adat kebudayaan yang berkolaborasi dengan wilayah Manggarai, tidak menutup kemungkinan juga ikut serta berpartisipasi maupun berempati pada setiap kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Manggarai. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa kunjungi RRI YouTube, channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan berpartisipasi Anda di kolom komentar, serta jangan lupa di subscribe agar tetap berlangganan bersama kami melalui visual konten channel YouTube RRI, dan kami tentunya akan menghadirkan berbagai program menarik tentunya. Pak, untuk sesaat lagi kita akan jeda sesaat ya Pak.
1: Yes.

adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat

0: Pendengar RRI, kita masuk pada pembahasan mengenai kontribusi ekonomi kreatif serta peran paguyuban dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif bagi semua orang. Pak, bagaimana wilayah Manggarai Raya sedang terus berkembang di berbagai sektor ekonomi? Bagaimana paguyuban Arema melihat peluang ini untuk ikut mendukung pertumbuhan UMKM atau ekonomi kreatif lokal, Pak?
1: Baik, jadi begini, kebetulan kami yang diduduk ataupun yang bergabung di paguyuban Arema dan Jawa Timur merupakan rata-rata pelaku daripada UKM, yaitu dari unit-unit apapun. Dengan begitu, ada beberapa dari kami menyediakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kami. Seperti itu, contoh di UKM Tahu Tempe. Ada beberapa teman atau tiga teman yang punya pabrik tahu dan pekerjanya dan rata-rata juga orang lokal seperti itu. Sehingga kami tidak merasa bahwa ini pekerjaan kami lakukan, kami monopoli dan pekerjaan sendiri tidak seperti itu. Jadi untuk menggerakkan seperti itu, kami tetap menggunakan tenaga-tenaga yang berasal dari saudara-saudara kita yang di sini, seperti itu.
0: Iya, baik Pak. Jadi mendukung sekali ya Pak untuk ya. UMKM dari paguyuban Arema. Pendengar RRI Labuan Bajo, paguyuban Arema bukan hanya tadinya kita masuk di sesi nilai sosial kemasyarakatan, tingkat toleransi dan berempati dalam, tetapi juga ikut serta membantu UMKM lokal dalam pertumbuhan ekonomi kreatif tentunya ya Pak.
1: Iya.
0: Banyak warga paguyuban yang bergerak di sektor kuliner dan jasa. Bagaimana sektor ini dimanfaatkan sebagai ruang interaksi positif, Pak, dan pertukaran budaya dengan warga lokal?
1: Waktu itu kebetulan ada donasi, payah donasi mungkin dari produksi kami ya, tahu tempe ataupun makanan berupa bakso. Jadi setiap kegiatan mungkin selalu kami sertakan seperti itu, kami sertakan. Jadi oh ini loh, mungkin biar tahu, mungkin kalau yang di saudara-saudara kami yang mungkin agak jauh dari kota seperti itu, ini memperkenalkan seperti itu. Untuk hal-hal lain semisal yang di bidang kuliner, tapi ini belum terrealisasi. Kemarin kami mengadakan pertunjukan ataupun pentas malam hari di Notas Labar. Harapan kami itu dijadikan agenda rutin sehingga UMKM atau pedagang-pedagang makanan bisa berjualan, bisa itu, tapi mungkin dari pemerintah daerah belum menangkap sinyal itu, seperti itu.
0: Baik Pak, semoga dengan kehadiran di RRI Labuan Bajo malam ini langsung terrealisasi ya Pak untuk penjualan atau dukungan UMKM tersebut. Bagaimana Pak Guyuban memastikan bahwa kehadiran komunitas ini benar-benar bersifat inklusif, Pak? Artinya terbuka berkolaborasi dengan warga Malang Raya.
1: Ya, jadi setiap kegiatan, semisal kami kekurangan personil, semisal gerak tari ataupun kurang semarak begitu, kami melibatkan anak-anak kami yang duduk di bangku SMA waktu itu. Beberapa kali saya ajak untuk berkegiatan seperti itu, contoh di Golojuru kami bisa sampai 100 lebih orang, sedangkan di situ ada 12 ataupun 12 sampai 20 orang itu anak-anak sekolah, seperti kami ikut sertakan seperti untuk meramaikan ataupun untuk mengenalkan budaya seperti itu. Karena kalau tari-tari klasik atau itu tidak, mungkin itu belum bisa, tapi untuk kebudayaan yang bersifat modern, untuk tari bersama-sama seluruh paguyuban akan bisa mengimbangi seperti itu.
0: Iya Pak, jadi ini ya Pak, selain untuk edukasi ke masyarakat, ke warga lokal, tetapi ke tingkat sekolah juga tentunya untuk menanamkan nilai kebudayaan, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana sebagai bekal ya Pak, karena kami atau saya pribadi juga sebagai perantau sebelumnya ya Pak. Jadi kami membutuhkan tersebut dan berterima kasih untuk paguyuban Arema yang hadir di Manggarai Raya sehingga bisa membekali anak-anak generasi muda yang nantinya akan merantau di Pulau Jawa, sehingga berada di kehadiran paguyuban Arema ini sebagai bekal tentunya ya Pak.
1: Iya.
0: Menurut kami, iya Pak. Baik. Menurut Bapak, seberapa penting peran komunitas paguyuban Arema dalam mencegah potensi gesekan sosial di tengah masyarakat yang heterogen?
1: Baik, di situ paguyuban Arema tidak masuk melalui jalur-jalur, minta maaf, jalur-jalur yang kepercayaan atau apa. Maksudnya dari budaya, karena menurut yang kami cermati di situ ada kesamaan tentang budaya. Contoh seperti Weki Besobeo ataupun selamatan, mungkin seperti itu. Kalau bahasa saya ada ruatan desa atau bersih desa atau sedekah bumi, seperti itu. Ada kesamaan. Mengapa kalau ada kesamaan kita harus mungkin bercerai-berai, saling-saling menyalahkan, saling merasa unggul, seperti itu. Terus hal-hal di dalam intern paguyuban kami, kami menerapkan sembunyian daripada ingarso sumtulodo, ingmatio mangunkarso, tukuri handayani. Bagaimana adab itu tetap kita jaga, bahwa yang di depan atau bisa memberikan suatu contoh, yang di tengah itu harus bersemangat, dan yang mungkin sudah tidak layak memberikan dorongan saja atau memberikan doa, seperti itu. Saya tekankan berkali-kali. Di situ sinkron dengan mungkin kalau dari kami moto mewayu hayuning bawono ataupun melestarikan daripada kelestarian alam alam Nusantara, seperti itu.
0: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk memberikan nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi bukan hanya kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat warga lokal, untuk bertemunya dua kebudayaan tersebut sehingga berada atau sama-sama ikut serta bertoleransi maupun memiliki nilai-nilai kemasyarakatan. Bagaimana paguyuban memanfaatkan media sosial atau teknologi digital Pak untuk mengkoordinasikan anggota sekaligus menyebarkan pesan perdamaian ke ruang publik?
1: Jadi untuk maksimal belum ya, untuk media sosial hanya bersifat pribadi, karena mungkin itu kan yang muda-muda yang menguasai IT, sedangkan kita yang sudah ini mungkin hanya mendorong saja, ayo dibuka dibuka apa link atau dibuka apa, seperti itu. Sehingga mungkin hanya bersifat pribadi, seperti unggahan-unggahan pribadi, seperti itu. Untuk linknya mungkin dari kami, dari penasihat ini sudah tidak ini ya, gitu. Tapi saya mendorong pada yang muda-muda untuk bisa menggunakan media untuk bisa memperkenalkan, menyebar penjarbes pesan-pesan perdamaian, tentang keselarasan, tentang toleransi, seperti itu.
0: Baik Pak. Dan untuk pendengar RRI Labuan Bajo yang ikut berpartisipasi, kunjungi channel YouTube RRI. Kami menghadirkan komunitas bicara, dan malam hari ini kami bersama narasumber Bapak Sunardi selaku penasehat paguyuban Arema. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan memberikan komentarnya di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Untuk sesaat lagi kita akan jeda ya Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk mendengarkan komitmen jangka panjang paguyuban Arema dalam menjaga keharmonisan di Manggarai Raya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi paguyuban dalam merangkul generasi muda perantau agar tetap peduli pada nilai-nilai kebersamaan di daerah rantau, Pak?
2: Baik, kendala terbesar adalah menggeser paradigma berpikir, karena yang jelas orang merantau identik dengan mencari sesuatu. Sedangkan di paguyuban Arema kita ajari untuk melepaskan seperti itu. Tantangannya seperti itu. Yang jelasnya bahwa tujuan orang merantau, lebih-lebih yang sudah berkeluarga, pasti memperbaiki ekonomi. Dalam bahasa yang lebih spesifik adalah mencari uang. Sedangkan kita kembalikan lagi bahwa kami mencoba bahwa ambillah seperlunya, jangan dibawa pulang semuanya, karena semua itu bukan hak kita semua. Seperti itu yang saya bangun, seperti itu.
1: Baik, Pak. Untuk kata penasihat seperti ini, apakah disampaikan kepada anggota paguyuban Arema tentunya, Pak?
2: Iya, berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun ambil seperlunya, jangan terlalu berlebih. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya, seperti itu. Berbaik-baiklah kepada bumi yang telah memberikan berkah, berkah kesehatan, berkah rezeki. Tapi jangan terlalu untuk mengambil atau menghabiskan, seperti itu.
1: Siapa?
2: Tetap setiap waktu, setiap waktu saya ingatkan seperti itu. Dan saya buktikan bahwa kami mencontohkan mungkin seperti itu beberapa anak di atas fasilitator saya mungkin bisa selesai SMA, mungkin ada salah satu yang bisa sampai pegawai sekarang di Parigi Motong sana. Itu iya, ada kesaksian mungkin seperti itu. Bukan maksudnya menyombongkan, tapi iya, itu sebagai contoh kami yang tua mungkin telah berbuat seperti itu. Seperti itu.
1: Baik, Pak. Bagaimana rencana atau program kerja ke depan dari paguyuban Arema untuk memperluas jangkauan sinergi dengan komunitas suku lainnya yang ada di Manggarai Raya, Pak?
2: Baik, jadi beberapa kali untuk momen-momen tertentu kami pendekatannya adalah menampilkan budaya dulu. Contoh, waktu itu kami menggandeng waktu acara pentas seni Labar mengenai saudara-saudara kami yang di Bajawa dengan menampilkan tarian jai dengan simbol adat pakaian seperti itu. Terus dari Manggarai kami tampilkan tarian bela ubela seperti itu.
1: Baik, Pak, sangat ini ya, Pak, untuk bergabung atau bertemunya dengan berbagai suku dan budaya yang ada di sekitar wilayah Manggarai Raya. Bagaimana harapan Bapak terhadap masa depan kerukunan dan inklusivitas antar suku di Manggarai Raya demi mendukung kemajuan daerah?
2: Jadi mungkin ini bukan nasihat, tapi nasihat pribadi kami bahwa marilah kita pulang ke Pangkuan Ibu Pertiwi dengan bangga menjaga identitas dan budaya Nusantara. Tidak usah merasa asing di tanah air kita, bahwa kita dengan berbudaya, dengan keluhuran di luar budaya, dengan tidak malu memakai simbol-simbol, menjaga kearifan lokal dan warisan adiluhung nenek moyang kita, disitulah ketenteraman, kedamaian akan mungkin terwujud seperti itu.
1: Baik, Pak. Jika ada satu kata atau kalimat dalam dialek lokal yang paling menggambarkan rasa cinta dan rasa memiliki paguyuban Arema terhadap tanah Manggarai Raya, apakah sampai saat ini ada kalimat yang terlintas di benak Bapak?
2: Untuk kata-kata lokal, ya, kata-kata lokal, mungkin saya takut karena lokat atau aksen saya salah nanti, dan mungkin nanti ditertawakan saya ini nggak bisa bahasa lokal, kok bahasa lokal. Jadi kebanyakan memang kami memakai dari filosof-filosof dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit seperti itu.
1: Baik, Pak. Jadi pendengar RRI Labuan Bajo membuka mata kita semua bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah, melainkan sebuah kekuatan untuk kita bersatu dan bagi kita yang merantau untuk saling sesama antar suku dan budaya, bahkan kita juga saling berbagi, menceritakan, memberikan edukasi tentang kebudayaan kita. Melalui sinergi yang inklusif, kita semua dari manapun asal-usul kita adalah bagian dari keluarga. Keluarga besar yang bertanggung jawab menjaga kedamaian, keamanan, dan keamanan. Terkhususnya untuk paguyuban Arema di wilayah Manggarai Raya tercinta. Terima kasih kepada Bapak Sunardi yang sudah hadir di RRI Labuan Bajo selaku penasehat paguyuban Arema. Dan terima kasih serta salam sehat untuk anggota dan teman-teman di paguyuban Arema, Pak. Terima kasih sudah hadir di Prosat RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, sekian. Baik, Pak.
2: Terima kasih. Terima kasih kembali.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Persatu RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulian Amul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini ya. Edisi hari ini Senin tanggal 13 Juli 2026. Dan pendengar baru saja kita sama-sama mendengarkan atau menyaksikannya program acara komunitas yang sudah kami hadirkan ya. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara Ruang Rindu ke Ruang Dengar Anda. Dan malam ini mari kita bernostalgia bersama lewat deretan lagu-lagu pop Indonesia terbaik dari era tahun 70-an hingga tahun 80-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack masa muda Anda begitu ya, menyimpan sejuta kenangan, bahkan masih begitu akrab di telinga Anda hingga sampai dengan saat ini. Jadi pendengar, siapkan secangkir kopi atau teh hangat begitu ya, rilekskan sejenak aktivitas Anda, dan biarkan alunan musik malam ini membawa kita kembali ke masa-masa yang penuh cerita. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, yang ingin merequest lagu ya, ataupun ingin mengirim salam untuk orang-orang favorit Anda, baik itu keluarga, sahabat, pacar, ataupun mantan Anda begitu ya. Silakan kirimkan pesan Anda pendengar melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini pendengar, kami akan menghadirkan satu lagu yang mungkin sangat familiar sekali di di telinga kakak-kakak yang lahirnya tahun 80-an, 70-an, ataupun bahkan 90-an ya, yaitu lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Hati Yang Luka.

Wah, pendengar, lagu yang satu ini memang selalu berhasil menyentuh hati ya. Dari liriknya saja rasanya sudah cukup membuat siapapun yang mendengarkan ikut larut dalam suasana begitu ya. Mungkin di antara Anda yang sedang mendengarkan malam ini, ada yang pernah merasakan kecewa, pernah disakiti, atau harus merelakan seseorang yang begitu berarti di kehidupan Anda, pendengar. Tapi begitulah hidup, setiap luka pada akhirnya mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan pendengar, semoga apapun kisah yang pernah Anda alami malam ini hanya menjadi kenangan yang menemani ya, bukan lagi luka yang menyakitkan. Mari kita nikmati bersama hati yang luka begitu ya, dari Betaria Sonata.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, lagu yang satu ini memang tak pernah lekang oleh waktu ya, yaitu Bintang Kehidupan. Lagu ini bukan hanya menghadirkan nostalgia tetapi juga mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup, kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti ataupun datang berdampingan begitu ya. Ada masa ketika kita harus kehilangan, ada pula saat kita kembali menemukan.

Kami sampaikan kembali ya. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu, silakan kirimkan lagu requestan lagu Anda melalui line WhatsApp kami ya, mendengar di 081238231987. Untuk Anda juga yang ingin curhat tipis-tipis, bisa ya curhat tentang kehidupan Anda ya. Intinya jangan curhat mantan ya, karena kalau Anda sampai curhat mantan, aduh bahaya, bisa-bisa Anda bisa menoleh lagi dan akan kembali ke mantan Anda. Itu tidak boleh ya, no ya. Baik pendengar, lagu selanjutnya yang akan kami hadirkan yaitu lagu dari Dian Piscesa yaitu Tak Ingin Sendiri.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.

0: kamu lakukan ke saya itu jahat.
1: So we're up against a master thief, assassin.
2: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
3: You are the phantom, my tat.
4: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
5: Pradua Fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Amulia yang masih menemani Anda hingga saat ini dalam program acara Ruang Rindu. Nah, pendengar, terkadang dalam sebuah hubungan yang paling menyakitkan bukanlah perpisahan gitu ya, melainkan ketika kejujuran perlahan menghilang. Padahal berkata jujur mungkin memang tidak selalu mudah ya, tetapi jauh lebih baik daripada membiarkan seorang hidup dalam tanda tanya. Dan pendengar, mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang menunggu sebuah kepastian ya, baik saya sendiri ataupun Anda begitu ya, dimanapun Anda berada, atau justru sedang belajar untuk menerima kenyataan. Dan apapun kisahnya pendengar, semoga kita semua selalu diberikan keberanian untuk berkata jujur dan juga ketulusan untuk menerima setiap jawaban. Mari kita bernostalgia pendengar bersama lagu-lagu dari pop Indonesia tahun 70-an dan juga tahun 80-an malam ini. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun ingin curhat tipis-tipis melalui via telepon bisa ya. Kami akan menyediakan layanan telepon untuk Anda ya melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Pro 1.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Dengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai yang kita harapkan ya. Ada kalanya kita harus melewati jalan yang penuh tantangan, kekecewaan, bahkan air mata. Namun percayalah, di balik setiap gelapnya malam selalu ada seberkas sirna. Maksud kami seberkas sinar ya, yang menuntun kita untuk menuju jalan dengan harapan baru gitu ya. Mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang berjuang menghadapi persoalan hidup, sedang mengejar mimpi, atau sedang belajar bangkit dari sebuah kegagalan. Jadi pendengar, sebelum kita mengakhiri lagu ini, izinkan saya sedikit menggoda untuk Anda ya. Katanya seberkas sinar mampu menerangi gelapnya malam, tapi kalau senyuman Anda mungkin mampu menerangi hati seorang yang diam-diam mengagumi Anda malam ini. Siapa tahu malam ini ada yang sedang mendengarkan sambil tersenyum karena merasa disapa. Oke pendengar, waktu kita tinggal berapa menit lagi ya. Anda masih bisa merequest lagu ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap pertemuan pasti ada perpisahan ya. Begitu juga kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini yang sudah terasa sudah berada di penghujung acara begitu ya. Dan juga sekarang kita sedang mendengarkan lagu dari Ratih Purwasi ya, Kau Tercipta Bukan Untukku. Jadi lagu ini sebagai penutup ya, di penutup di program acara Ruang Rindu kita malam ini. Dan pendengar, semoga lagu ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Terkadang mengikhlaskan adalah cara terbaik untuk mencintai. Jadi pendengar, untuk Anda ya, kami ucapkan terima kasih karena telah setia bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, melalui FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Semoga setiap lagu yang sudah kami hadirkan malam ini menjadi teman yang menghangatkan hati, menemani kenangan, dan membawa ketenangan sebelum Anda beristirahat.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 102,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.

platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, malam ini udara di Labuan Bajo terasa cukup dingin ya. Ya padahal kalau mengingat cuaca siang tadi, rasanya matahari benar-benar bersinar terik ya, solat tepat berada di atas kepala kita. Tapi begitulah cuaca belakangan ini, pendengar, siang terasa panas, menyengat, malam justru berubah menjadi sejuk, bahkan cenderung dingin ya. Jadi buat Anda yang masih beraktivitas di luar rumah atau sedang dalam perjalanan, jangan lupa kenakan jaket agar tetap hangat dan juga jaga kondisi tubuh biar suasana malam makin hangat. Saya akan terus menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas ataupun waktu istirahat Anda malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
3: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

sebagai negara. Jadi ada dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal info.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memanfaatkan

0: Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: 101.1. Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, berbicara tentang dunia olahraga, tentu perhatian masyarakat saat ini masih tertuju pada gelaran Piala Dunia tahun 2026 ya, yang semakin memasuki fase-fase penentuan. Dan setiap pertandingan menghadirkan kejutan, drama hingga aksi-aksi luar biasa dari para pemain terbaik di dunia. Hasil pertandingan di babak perempat final maksud kami pun sudah mulai menunjukkan tim-tim yang berhasil mengamankan tempat di semifinalnya. Prancis sukses mengalahkan Maroko dengan skor 2-0. Kemudian Spanyol menyingkirkan Belgia lewat kemenangan tipis 2-1. Sementara itu pendengar, Inggris juga memastikan langkahnya ke babak berikutnya setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1. Nah pendengar, inilah yang membuat sepak bola selalu menarik untuk diikuti ya. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga bagaimana setiap tim berjuang hingga peluit panjang dibunyikan. Tidak sedikit pertandingan yang membuat para pendukung harus menahan napas ya, karena gol bisa tercipta di menit-menit akhir. Itulah mengapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga yang penuh kejutan. Nah, pendengar, kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah masih punya tim favorit yang bertahan di Piala Dunia tahun ini? Atau justru tim jagoan Anda sudah harus mengakhiri perjuangannya? Menurut Anda, siapa yang paling pantas melaju hingga menjadi juara dunia tahun 2026 begitu ya? Baik pendengar, Anda boleh share pendapat Anda di WhatsApp interaktif kami ya di 081-238-231-987, atau Anda juga bisa tuangkan pendapat Anda melalui akun sosial media kami di Instagram ya, yaitu di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. When I first saw you.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Dalam program zona edukasi di RRI Labuan Bajo, Senin 8 Juli maksud kami, ia menjelaskan bahwa organ-organ di dalam.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga saat ini ya. Dan pendengar, tidak terasa malam semakin larut begitu ya. Semoga untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini ya, baik yang sudah bersiap untuk beristirahat, masih menyelesaikan pekerjaan, menemani keluarga, ataupun masih dalam perjalanan pulang, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga ketenangan ya. Dan jika hari ini terasa begitu melelahkan, izinkan malam ini menjadi waktu untuk mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran. Lepaskan sejenak segala beban, kekhawatiran, maupun hal-hal yang belum berjalan sesuai harapan Anda begitu ya. Dan percayalah pendengar, setiap hari selalu membawa pelajaran dan setiap malam memberikan kesempatan bagi kita untuk memulihkan diri ya. Semoga Anda dapat menikmati istirahat yang berkualitas, tidur dengan nyenyak, dan juga esok pagi terbangun dengan hati yang lebih tenang, tubuh yang lebih segar, serta semangat baru untuk kembali menjalani aktivitas. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dan berdoa sebelum beristirahat begitu ya. Terima kasih karena malam ini Anda masih memilih kami sebagai teman di ruang dengar Anda begitu ya. Semoga setiap lagu yang mengalun mampu menemani suasana hati Anda dan menghadirkan kenangan indah dan menjadi penutup hari yang penuh makna. Selamat beristirahat pendengar. Semoga malam ini membawa damai dan esok menyambut Anda dengan harapan yang baru. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 13 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulinamo dan Melki Operator Studio dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz, kembali mengudara pagi hingga malam. Edisi hari ini pendengar Selasa 14 Juli 2026. Dari Jalan Senaru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Terima kasih Anda masih memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Dari kawasan Jalan Sernaru pendengar, saya Gung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Selasa 14 Juli 2026 ya. Dan masih bersama dengan rekan operator kita ada Melky yang juga akan menemani Anda mendengar ya sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan mendengar kami pagi hari ini kita akan tentunya dengan program-program menarik ya untuk menemani pagi hari Anda, aktivitas pagi hari Anda tentunya dengan musik dan juga serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda begitu. Dan ya pagi hari ini nanti kita akan buka dengan program Mutiara Pagi. Dari Mutiara Pagi dari Agama Katolik ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan ada program Warta Berita Daerah, masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu kita juga akan ada update informasi cuaca ya untuk edisi pagi hari ini. Dan juga ada catatan peristiwa penting. Setelah itu juga akan ada beberapa informasi-informasi aktual lainnya yang akan kami sampaikan, informasikan ke ruang dengar Anda. Sampai nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan ya, pendengar, untuk membuka perjumpaan kita, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, pendengar, Selasa 14 Juli 2026. Mutiara Pagi dari Agama Katolik, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

iman yang teguh melahirkan pertobatan dan membawa keselamatan. Selamat pagi saudara-saudari para pendengar setia RRI Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Syukur kepada Tuhan atas anugerah pagi hari ini. Kembali berjumpa bersama saya Yasinta Matrositu SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik. Mensyukuri berkat Tuhan yang tiada batasnya, saya mengajak kita mari memulai pagi hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan membuka bagi kasih-Nya. Tema permenungan kita pagi hari ini adalah iman yang teguh, melahirkan pertobatan dan membawa keselamatan. Semoga melalui firman-Nya kita memperoleh kekuatan untuk tetap percaya di tengah berbagai persoalan hidup, serta berani bertobat agar hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Sebelum memulainya, saya mengajak kita mari memulainya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu. Mengubah hati kami yang keras menjadi hati yang lembut, serta menguatkan kami untuk hidup dalam pertobatan yang nyata. Dampingilah seluruh pendengar RRI Pro 1 ND, keluarga-keluarga kami, para pemimpin bangsa dan para pelayan gereja, mereka yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang kehilangan harapan, serta semua orang yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

0: dan FAST, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezim Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar, Syasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang panatmu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua putung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezim dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebut, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan

5 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Gemetaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, akan tidak engkau akan diturunkan ke dunia orang mati. Engkau sampai kepada dunia, di mana engkau akan dinaikkan sampai ke langit. Tidak engkau diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Tetapi, sedikit yang mau mengubah hidup. Renungan ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita hidup pada zaman yang penuh tantangan. Banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi. Banyak anak muda kehilangan arah hidup. Tidak sedikit orang tua yang cemas memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada pula yang sedang berjuang melawan penyakit. Kehilangan orang-orang yang dikasihi, mengalami konflik-konflik keluarga, bahkan merasa doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, kita mudah menjadi seperti Raja Ahaz, lebih percaya pada kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Padahal, Tuhan mengingatkan kita bahwa iman bukan berarti bebas dari masalah. Iman berarti yakin bahwa Tuhan berjalan bersama kita di tengah persoalan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti hidup tanpa air mata, tetapi percaya bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Kemudian Injil mengajak kita melihat sisi lain dari kehidupan rohani, pertobatan. Seringkali kita merasa sudah cukup baik karena rajin mengikuti misa, aktif dalam lingkungan, menjadi pengurus gereja, menjadi pelayan liturgi, atau aktif dalam berbagai kegiatan rohani. Namun semua itu tentu baik. Namun Yesus mengingatkan bahwa kedekatan dengan kegiatan gereja belum tentu berarti kedekatan dengan Tuhan Allah sendiri. Pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri kita sendiri. Apakah hati kita sungguh berubah? Apakah kita semakin sabar? Apakah kita semakin mudah mengampuni? Apakah kita semakin jujur dalam pekerjaan? Apakah kita semakin peduli kepada orang miskin? Apakah kita menghargai pasangan, anak-anak, orang tua, dan sesama? Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Pro 1 ND dimanapun Anda berada. Pertobatan selalu dimulai dari berubah. Sekalipun sudah menerima begitu banyak rahmat. Bukankah kita pun sering demikian? Setiap hari kita menerima udara untuk bernapas. Kita masih diberi kesehatan. Masih memiliki keluarga. Masih diberi pekerjaan. Masih dapat beribadah. Masih menikmati keindahan alam yang luar biasa. Semua itu adalah mukjizat kecil yang sering kita abaikan. Ketika kita lupa bersyukur, hati menjadi keras. Ketika hati keras, dosa menjadi biasa. Dan ketika dosa dianggap biasa, pertobatan tidak menjadi penting. Karena itu, Tuhan hari ini mengajak kita kembali membuka hati. Pertobatan bukan hanya berhenti berbuat salah. Pertobatan berarti memulai hidup yang baru. Mulai dengan hal-hal yang sederhana. Berbicara dengan lembut kepada pasangan. Mendengarkan anak-anak dengan penuh perhatian. Menghormati orang tua, tidak menyebarkan fitnah dan berita bohong. Bekerja dengan jujur, tidak menerima suap. Tidak membenci sesama karena perbedaan suku, agama, ataupun pilihan politik. Mengampuni orang yang melukai kita. Menolong mereka yang miskin dan menderita. Semua itu adalah buah pertobatan yang nyata. Sebagai masyarakat yang berdomisili di Ende dan Flores, kita memiliki nilai persaudaraan yang sangat indah. Budaya saling membantu, gotong royong dan hidup sebagai saudara merupakan kekayaan yang harus dan terus dipelihara. Namun budaya itu akan semakin indah apabila dibangun atas iman kepada Kristus Tuhan.
Iman yang benar selalu menghasilkan kasih. Kasih selalu melahirkan pengampunan. Dan pengampunan membawa damai. Damai menghadirkan sukacita. Sukacita menjadi kesaksian bahwa Kristus sungguh hidup di tengah umatnya. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih, pagi hari ini Tuhan mengundang kita mengambil dua keputusan. Pertama, tetap percaya walaupun hidup tidak mudah. Kedua, jangan menunda pertobatan. Hari ini adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan. Besok belum tentu menjadi milik kita. Maka marilah kita memperbarui hidup kita, memperdalam iman, dan semakin setia mengikuti Kristus. Kiranya keluarga-keluarga kita menjadi tempat bertumbuhnya iman, dan kiranya lingkungan-lingkungan kita menjadi tempat bertumbuhnya kasih. Gereja menjadi tanda harapan, dan hidup kita menjadi Injil yang dapat dibaca oleh semua orang. Semoga. Allah Bapa yang Maha Rahim, kepadamulah kami mengangkat doa-doa kami. Bagi gereja, semoga seluruh gereja semakin setia mewartakan pertobatan, kasih, dan pengharapan kepada dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Tuhan membimbing para pemimpin agar menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, semoga setiap keluarga Katolik menjadi tempat tumbuhnya iman, kasih, pengampunan, dan saling menghargai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Tuhan menghibur mereka yang sakit, berduka, kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi, maupun mereka yang sedang putus asa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang sedang mendengarkan siaran Mutiara Pagi RRI ND pagi hari ini, semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini menghasilkan pertobatan yang nyata sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan dengan penuh iman. Kabulkanlah semuanya menurut kehendak-Mu yang penuh kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Semoga firmanmu tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami ketika menghadapi tantangan hidup. Bimbingilah kami untuk terus bertobat serta menjadikan kami pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah seluruh pendengar RRI ND, setiap keluarga, para pekerja, para petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, para lanjut usia, mereka yang sakit, dan siapapun yang sedang membutuhkan pertolonganmu. Semoga sepanjang hari ini kami hidup dalam kasih, sukacita, dan damai sejahteramu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih, demikian program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Selasa 14 Juli 2026. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita renungkan hari ini menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita tetap teguh dalam iman, tekun dalam doa, dan setia melakukan pertobatan setiap hari. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Yasinta mengucapkan terima kasih dan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Selasa 14 Juli 2026 dengan Sari Berita. Orang tua apresiasi gerakan ayah menghantar anak ke sekolah. Pemdes Wolotopo Timur siapkan strategi jaga kelestarian kampung megalitik Wolotopo. Bersama saya Lely Karak.

0: Kita mulai berita pertama. Pendengar, gerakan ayah menghantar anak ke sekolah atau GAMAS mendapat respon positif dari para orang tua di Kabupaten Ende. Program tersebut dinilai mampu memperkuat peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia sekolah. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRI Ende, Rahma Suci.
1: Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GAMAS mendapat apresiasi dari para orang tua karena dinilai mampu memperkuat keterlibatan ayah dalam mendampingi proses pendidikan anak. Salah seorang orang tua murid, Willy, mengaku telah membiasakan diri mengantar anaknya ke sekolah sejak 2 tahun terakhir, bahkan sebelum program GAMAS diluncurkan oleh pemerintah. Menurutnya, mengantar anak ke sekolah bukan sekedar memastikan anak tiba di gerbang sekolah, tapi juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk memantau perkembangan dan lingkungan belajar anak secara langsung.
2: Sebelum gerakan mengantar anak ke sekolah GAMAS dicanangkan oleh pemerintah, saya sudah melakukan itu sejak 2 tahun lalu. Ini tujuannya untuk apa? Saya harus mengikuti perkembangannya ketika berada di lingkungan sekolah. Tidak boleh sebagai orang tua ketika anak kita sudah sekolah lalu kita menyerahkan sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban dari sekolah. Kita harus memantau, kita harus mengikuti, kita harus melihat perkembangannya.
1: Willy mengatakan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua, khususnya ayah, tetap memiliki peran penting dalam mendampingi serta memantau perkembangan anak selama menjalani proses belajar. Oleh karena itu, ia mengapresiasi gerakan ayah mengantar anak ke sekolah yang dinilai mampu mendorong para ayah meluangkan waktu untuk lebih dekat dengan anak serta terlibat dalam proses pendidikan sejak dini. Kehadiran ayah di sekolah dapat memberikan rasa aman bagi anak sekaligus mempererat hubungan antara keluarga dan pihak sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pemerintah Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, siapkan langkah strategis lestarikan kampung megalitik. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kelestarian kampung megalitik Wolotopo sebagai salah satu warisan budaya daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat, penguatan regulasi, hingga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Penjabat Kepala Desa Wolotopo Timur, Martinus Vincentius Laka, mengatakan pelestarian kampung megalitik membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah desa akan memperkuat kerjasama dengan tokoh adat untuk menghidupkan kembali berbagai ritual dan upacara adat yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain memperkuat peran lembaga adat, pemerintah desa juga akan mengupayakan dukungan anggaran untuk menunjang pengembangan kampung megalitik Wolotopo. Anggaran tersebut akan diarahkan pada penyediaan fasilitas pendukung serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya.
4: Langkah-langkah kami pemerintah desa untuk kedepannya agar kita menjaga kampung lestari. Tentu yang paling pertama, kami akan bekerjasama dan mendorong tentunya kepada bersama dengan tokoh adat menyangkut dengan acara-acara adat, ritual-ritual adat yang hingga dengan saat ini mungkin belum bisa dijalankan dengan alasan-alasan yang tadi itu merupakan tantangan.
3: Martinus menjelaskan, pemerintah desa juga tengah menyiapkan peraturan desa Perdes sebagai dasar hukum dalam melindungi situs-situs sejarah di kawasan kampung megalitik. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian nilai

0: Daya atau Muro di Kabupaten Lembata mulai menunjukkan hasil positif. Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, sistem yang mengadopsi kearifan lokal tersebut juga dinilai mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Ya, disampaikan Rico Ricardo Scotta.
1: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau yang diberi nama Muro oleh masyarakat Lembata dinilai mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga kelestarian ekosistem laut, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederica Rambu, mengatakan manfaat tersebut mulai dirasakan masyarakat saat kawasan konservasi pertama dibuka sesuai kesepakatan bersama.
2: Mereka sudah sekali buka Muro, hasil tangkapannya itu cukup banyak. Dan ikan yang mereka dapat itu kualitasnya bagus, mereka sangat senang.
1: Menurut Frederica, peningkatan hasil tangkapan tersebut membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi nelayan, ketersediaan ikan yang lebih baik juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di wilayah pesisir. Ia menambahkan, Plan Internasional Indonesia bersama mitra lokal akan terus mendampingi masyarakat agar sistem Muro dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. RRI Enderika Kota melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pangan lokal sebagai basis kekuatan ekonomi daerah. Selain mudah dibudidayakan dan juga relatif murah dalam proses produksi, komoditas tersebut juga berbasis budaya masyarakat setempat serta memiliki nilai jual tinggi jika dikelola secara inovatif. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong pangan lokal sebagai basis kekuatan ekonomi daerah. Selain mudah dibudidayakan dan relatif murah dalam proses produksi, komoditas tersebut juga berbasis budaya masyarakat setempat serta memiliki nilai jual tinggi jika dikelola secara inovatif. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Ivoni Beda, pada RRI mengatakan, komoditas pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi, kelor, dan kenari sangat adaptif terhadap kondisi alam NTT yang kering dan minim air. Menurutnya, pengembangan pangan lokal harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, petani, pelaku UMKM, hingga sektor swasta. Program ini juga selaras dengan kebijakan One Village, One Product, di mana setiap desa didorong mengembangkan satu produk unggulan berbasis potensi lokal untuk menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan.
4: Terkait dengan pangan lokal menjadi basis ekonomi, karena sesungguhnya pangan lokal ini paling sesuai dengan alam NTT, mudah dan murah untuk diproduksi, berbasis budaya juga, bernilai jual yang cukup tinggi, kita memperkuat ketahanan pangan, sekaligus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Pangan lokal itu menjadi kekuatan atau basis ekonomi, karena sesungguhnya pangan-pangan lokal kita, jagung, sorghum, ubi, jawut atau jali, begitupun ada kelor dan kenari, sebenarnya sangat-sangat mudah atau adaptif terhadap iklim di NTT. Kemudian produksinya juga kita lebih murah begitu, karena tidak terlalu membutuhkan banyak air.
3: Ia mencontohkan pengolahan ubi lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah melalui inovasi produk dan pengemasan yang lebih baik. Jika dijual mentah bernilai rendah, setelah diolah menjadi produk seperti keripik, harganya bisa meningkat berkali lipat. Pemasarannya pun dapat menyasar segmen hotel, restoran, dan kafe serta warung, sehingga turut mendukung sektor pariwisata di NTT. Lebih lanjut, Ivoni menegaskan bahwa penguatan pangan lokal telah memiliki payung hukum melalui peraturan Gubernur NTT nomor 80 tahun 2023. Ia juga mendorong diversifikasi konsumsi masyarakat agar tidak bergantung pada beras mata, karena pangan lokal kaya karbohidrat dan bernilai gizi tinggi. Pemerintah berharap UMKM dan unit pengolahan pangan terus meningkatkan kualitas produksi agar higienis, berdaya saing, serta mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
0: Lokabom Manggarai Barat pastikan produk obat dan juga pangan aman dikonsumsi. Epi Wahab, kontributor RRI ND melaporkan.
5: Loka pengawasan obat

0: Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengingat semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang datang bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga mancanegara. Kepala Lokapo Manggarai Barat, Imanul Khan, kepada media menyampaikan komitmen pihaknya terkait hal ini. Menyampaikan Lokapo Mabar juga akan berkomitmen terkait stunting di mana pihaknya telah memiliki beberapa program terkait produk fortifikasi yodium, minyak goreng dan tepung terigu untuk menjadi produk konsumsi baik bagi masyarakat, ibu hamil dan anak. Tentu dalam hal ini Lokapo mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat untuk bisa mengambil peran dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab.
1: Berita terakhir, warga desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo memberi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan juga penyediaan sarana air minum bersih di kampung adat Ute. Rovinus Wulah, reporter RRI ND melaporkan.
2: Aspirasi tersebut mencuat karena kondisi akses jalan dan fasilitas dasar dinilai belum memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat adat. Permintaan itu disampaikan Kepala Desa Oda Ute Ignatius Dita dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND di Kampung Adat Ute Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Nagekeo Gonzalos Gratianus Mugasada, anggota DPRD Nagekeo Elias Cima, Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara serta pemangku wilayah UT Dominikus Dodo. Ignatius mengatakan pemerintah desa telah berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, namun keterbatasan anggaran desa membuat sejumlah program belum dapat direalisasikan. Karena itu pemerintah desa berharap dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mempercepat penataan kawasan kampung adat. Menurutnya kebutuhan yang mendesak meliputi perbaikan jalan masuk menuju rumah adat, pembangunan tembok penyangga di sekeliling kawasan kampung adat, serta penyediaan sarana air minum bersih beserta perlengkapannya. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan adat.
3: Mengenai jalan memang sudah disampaikan, saya tidak perlu ulangi. Khusus penataan rumah adat, mungkin kami minta dari pemerintah desa yang paling terkecil di sini, mungkin kemampuan keuangan desa kami tidak bisa menjangkui. Kami minta mungkin penataan kampung adat ditambah dengan jalan sepotong yang bisa masuk kampung adat dan tembok penyokong keliling kampung adat.
2: Aspirasi serupa disampaikan pemangku ulayat UT Dominikus Dodo yang menggambarkan kondisi masyarakat adat masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ia menilai akses menuju kampung adat UT sudah tersedia namun kondisinya rusak dan sulit dilalui sehingga membutuhkan penanganan segera. Dominikus menegaskan perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat adat agar mobilitas warga dan aktivitas pelestarian budaya dapat berjalan baik. Menurutnya, perhatian pemerintah akan memberi dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
4: Adat Ute Dokok, khususnya masyarakat adat Ute, sekarang dalam keadaan susah payah. Yang pertama, ya memang ada jalan, tapi jalan ini ya tidak dilayani oleh masyarakat. Yang kedua, pelaku. Yang ketiga, masalah air.
2: Menanggapi aspirasi warga, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalos Gratianus Mugasada menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan jalan masuk menuju kampung adat Ute dan pembangunan rumah adat. Ia menilai pengembangan kawasan adat harus dilakukan secara bertahap melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Gonzalo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di desa Oda Ute untuk membangun kesepahaman melalui dialog bersama warga.
5: Jadi pertama ya tentang apa namanya pelatihan jalan masuk. Oke, silakan didiskusikan. Kita bagi-bagi tugas. Kami ada apa yang kami tidak ada itu kira-kira dengan siapa kita diskusi. Tidak mungkin untuk ikut berpartisipasi karena saya juga orang budaya juga.
2: Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Nagekeo siap memberikan dukungan terhadap perbaikan akses jalan dan penataan kampung adat Ute sesuai kemampuan serta mekanisme pembangunan yang berlaku. RRI Endervinus Fula melaporkan.

gizi buruk adalah dua masalah gizi yang sering kali disalahartikan. Stunting adalah kondisi medis yang terjadi ketika anak tidak mencapai pertumbuhan tinggi badan yang optimal untuk usianya karena kekurangan gizi kronis selama masa tumbuhan. Ini menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari anak sebaya mereka dan bisa mempengaruhi perkembangan fisik mental mereka. Di sisi lain, gizi buruk adalah kondisi umum yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup atau nutrisi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan makanan yang memadai, kurangnya akses terhadap makanan bergizi atau masalah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Jadi, meskipun stunting bisa menjadi hasil dari gizi buruk yang kronis, gizi buruk mencakup berbagai kondisi gizi yang tidak memadai. Penting untuk memahami perbedaan ini agar

Baruniang. Rumah adat Baruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI kami di RRI Digital pendengar. Pagi ini Selasa 14 Juli 2026, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi hari ini pendengar Selasa 14 Juli 2026. Tentunya kami akan selalu hadirkan program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani dan menyemangati pagi Anda tentunya. Dan ya pendengar, untuk membuka perjumpaan kita, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar, hari ini tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Di Indonesia pendengar, 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KIP 313/PJ/2017 sebagai momentum untuk mengenang sejarah perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melansir laman DGP, tanggal tersebut dipilih karena pada 14 Juli tahun 1945, kata pajak ini pertama kali tercatat dalam pembahasan sidang panitia kecil Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyondiningrat. Sejak saat itu pendengar, pajak berkembang menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan pendengar. Pada Hari Pajak tahun 2026, Direktorat Jenderal Pajak mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Nah, tema ini pendengar menggambarkan pentingnya pertumbuhan penerimaan pajak sebagai fondasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selain itu juga pendengar, hari ini tanggal 14 Juli ini diperingati sebagai Hari Nasional Prancis ya. Mengutip laman National Today, tanggal 14 Juli juga merupakan Hari Nasional Prancis ya, yang dikenal sebagai Bastille Day atau La Fête Nationale. Peringatan ini mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli tahun 1789 yang menjadi simbol dimulainya Revolusi Prancis, dan peristiwa tersebut menandai runtuhnya kekuasaan absolut monarki dan menjadi awal lahirnya nilai-nilai kebebasan, persamaan dan persaudaraan yang hingga kini menjadi semboyan Republik Prancis. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga pada tanggal 14 Juli ini memperingati hari penting ataupun hari kebahagiaan Anda pendengar yang saat ini sedang merayakan ulang tahun, ya kami ucapkan dari studio RRI Labuan Bajo, selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada yang pada hari ini tanggal 14 Juli merayakan hari ulang tahun pendengar ya. Mudah-mudahan tetap sehat, selalu diberkati, dilancarkan segala rezeki dan juga urusan kerjaan-kerjaannya juga ya. Mudah-mudahan tetap semangat apapun yang terjadi di dunia yang begitu sangat banyak dengan keributan-keributan yang ada begitu ya di sekeliling kita, di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita bisa tetap menjadi salah satu orang yang dapat menyebarkan positive vibes di lingkungan sekitar kita. Pendengar, masih dari kawasan Jalan Sararu, saya Agung Sine dan juga rekan operator kita ada Melgi akan terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SD Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi, pendengar. Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Seraru. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk EBC pagi hari ini 14 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Akbar Zudan Naufali.
0: Info cuaca BMKG.
2: Selamat pagi, Akbar.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Kabar baik untuk hari ini.
2: Baik ya. Baik, Akbar, untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan.
3: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya, Akbar Sudan Naufali, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026, di mana pada pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya perakiran cuaca di wilayah perairan, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter, dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 12 hingga 16 km per jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo, diperkirakan mencapai 1 hingga 1,1 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,7 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 12 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak.
2: Baik, terima kasih Akbar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi, terima kasih.
3: Selamat pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Benar, terima kasih masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar dari kawasan Kabupaten Manggarai, pendengar. Antisipasi dampak El Nino, Bulog Cabang Ruteng pastikan stok beras aman. Pendengar, Forum Bulog Cabang Ruteng memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah Manggarai dalam kondisi aman, terutama antisipasi terhadap potensi dampak fenomena cuaca El Nino dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bulog Ruteng, Yermi Jami, mengungkapkan saat ini stok beras reguler yang tersimpan di gudang Bulog tercatat mencapai sekitar 1.500 ton. Selain stok yang ada, Bulog Ruteng juga terus melakukan penyerapan hasil panen dari para petani lokal di wilayah Manggarai mendekati 600 ton. Dan akan terus ditingkatkan selama masa panen masih berlangsung, pendengar. Dan sementara itu, guna mendukung kesejahteraan petani, Yermi menuturkan bahwa pemerintah telah menetapkan harga serap beras lokal sebesar Rp12.000 per kilogram di gudang. Masyarakat dapat menjual hasil panennya langsung ke Bulog selama memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Yermi lebih lanjut menjelaskan apabila stok hasil penyerapan lokal telah habis dan musim panen berakhir, Bulog Ruteng akan mengajukan mutasi pasokan beras dari daerah sentra produksi seperti Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Sesuai kebijakan Bulog Pusat untuk menjaga ketersediaan stok di daerah. Selain beras, Bulog Ruteng juga menerima tambahan pasokan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita sebanyak 3 kontainer atau sekitar 50 ribu liter. Namun, distribusi Minyak Kita tidak sepenuhnya dilakukan oleh Bulog. Sesuai ketentuan pemerintah, Bulog hanya menyalurkan 30% dari total alokasi. Sedangkan 70% sisanya didistribusikan langsung oleh pihak produsen melalui jaringan distributor komersial. Menghadapi potensi dampak El Nino, pendengar, Yermi mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan program bantuan pangan beras sebagai langkah antisipasi untuk alokasi 3 bulan ke depan. Saat ini, pendengar, Bulog Ruteng masih menunggu data resmi calon penerima manfaat serta petunjuk teknis pelaksanaan manfaat sebelumnya dan tersebut disalurkan kepada masyarakat. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya pagi hari ini, Anda bisa langsung kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari kawasan Kabupaten Manggarai. Pendengar, Bupati Manggarai tekankan perda perkuat tata kelola pemerintahan. Bupati Manggarai Heribertus Nabit menegaskan peraturan daerah merupakan landasan hukum yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perda juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Penegasan tersebut mendengar disampaikan Bupati Heri Nabit dalam sidang paripurna ke-15 masa sidang 2 tahun Dinas 2026 DPRD Kabupaten Manggarai. Usai DPRD menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Dalam kesempatan itu, pendengar, Bupati mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai atas sinergi yang terbangun selama proses pembahasan RANPERDA. Mulai dari pembahasan bersama, evaluasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga penetapan menjadi perda. Menurutnya, mendengar berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang diberikan selama proses pembahasan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi perda agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah. Bupati menjelaskan perda tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum daerah, tetapi juga menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan perizinan, serta pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan lainnya. Yang menambahkan, mendengar, seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene bersama dengan rekan operator kita ada Melki. Siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Iya, benar pasti dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo kita masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Tadi kita sudah dengarkan lagu favorite scene dari Tuan 13 ya pendengar ya. Dan pendengar kita akan hadirkan kembali informasi

tetapkan fokus pastoral tahun 2026. Menurutnya mendengar Festival Golocuru menjadi wujud komitmen Keuskupan Ruteng dalam mengembangkan pastoral yang integral dan kontekstual dengan mengangkat kekayaan religius, budaya, dan ekologis Golocuru sebagai anugerah bagi masyarakat Manggarai. Ia menjelaskan penyelenggaraan Festival Golocuru dibangun atas 4 semangat utama, yakni merajut iman melalui doa dan ziarah, membangun persaudaraan tanpa membedakan latar belakang, menyalakan misi melalui pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta merawat kehidupan dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Theodosius juga mengajak pemerintah, paroki, komunitas adat, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, kaum muda, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Festival Golocuru sebagai ruang perziarahan, persaudaraan, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Sementara itu, pendengar, Uskup Ruteng melalui Vikaris Episkopal Romo Dionysius Osarjo mengatakan Festival Golocuru kini memasuki tahun keempat penyelenggaraannya dan terus berkembang sebagai ruang kolaborasi antara Keuskupan Ruteng dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai. Menurutnya mendengar festival yang berawal dari semangat religius tersebut kini turut memberikan dampak terhadap penguatan kehidupan sosial, pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Romo Dionysius juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Manggarai, panitia pelaksana, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung penyelenggaraan Festival Golocuru 2026. Ia berharap masuknya Festival Golocuru ke dalam Karisma Event Nusantara 2026 semakin memperkuat promosi wisata religi dan budaya Manggarai di tingkat nasional maupun internasional. Informasi ini benar-benar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Iya benar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Manggarai. Kita beralih ke informasi dari kawasan Kabupaten Manggarai Barat. BPS Manggarai Barat ajak warga berpartisipasi sukseskan sensus ekonomi 2026. Pendengar Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang benar dan jujur. Pendataan secara door-to-door berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Manggarai Barat Imra Atil Husni mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Manggarai Barat terdengar sebanyak 306 petugas diterjunkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Terdiri dari 267 petugas pendataan lapangan dan 39 petugas pemeriksa lapangan yang bertugas mengawasi kualitas hasil pendataan. Menurutnya pendengar, sejauh ini proses pendataan berjalan cukup baik karena sebagian besar masyarakat bersikap kooperatif. Meski demikian, masih terdapat beberapa warga yang belum bersedia didata sehingga petugas melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan sensus. Dan lebih lanjut, dirinya menegaskan sensus ekonomi ini tidak berkaitan dengan penyaluran bantuan maupun perpajakan. Yang menjelaskan BPS maksud kami hanya bertugas mengumpulkan data statistik yang nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Manggarai Barat berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif baik di tingkat daerah maupun nasional. Informasi ini benar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memuji.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar dari Hindia dengan judul lagu kita Kesana. Menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.